0: Lagu Refresh Legend pagi tu penuh pengerindu. Hujung kejam di studio 3 minit dah limpas hari pukul 8 pagi lagi meria sama pagi lagi peningati benda yang kedua pagi wai pagi tu ni men.
1: Ya, selamat pagi tu.
0: Selamat pagi men.
1: Selamat pagi ni balo peningat kita ke pagi tu. Pagi lagi di Lamun Sebun.
0: Ya. Aku jalan berkena ke sebuah ke pagi tu men dia kena pada aku Malaysia Malaysia Department of Environment ke pagi tu website kalau ya di Kuching itu nge-record ke 242 nak jam ya kena tu Kota Samahan 239 di Seriaman 232 Bas Manggang aku tiga tindur tu kira cukup nak manah ke pengerai mah ikas yeah. Mamah angin ada lalu pihak mega tang ti dibanding ke engau minggu sebab tu musik kaya kira pernah nurun punya ya 200 lebih dan ada 300 400 suka ke sebelah tu
1: bisi insur lagi banyak tiap-tiap asal saya bakal kita kenang bisi penyakit ampuh sebenarnya tun kena nyamai gait men sepot ne
0: kira boleh sepot nyintak memang tak anak kan pasal keluar jalur nyintak tiap mana
1: nyamai kaku laban gaya hari kita dah tokak madah anginnya manah maya kita ke pasuk keluar nak ke nyingalan ne
0: ya man tang kita ngarap ke kelebih lagi ba ketiba usaha ba dia arti aba kuasa kedai tu ya ke benuang kita mengagak hujan tiru atau ke benuang menih hujan ya jam kedai tu tadi kira ngujung ke pengamat ulih diputar ke ngau nangka pengelekas laban kita nemu balan biak ke bagi adab ya ke selatan itu nanti ya ke utara dia ndak berkas kolam ya ke bukan dia tu kita iba adab ke selatan tu balan biak ba sekedar sekolah tadi agi tau kenya tadi ya benuang ngadu BDBR nya tadi belum belajar dari rumah
1: harap kita itu sebelum kita tu pukas semuanya na tun
0: ya mat
1: ngambil nyamai ke bala anak kita tu nurun bersekolah atau cara bertunggak muha bersekolah
0: ya lepas nanti kita nan mesti bekaku deh kita itu belajar siti-siti utai tu kan kerja siti utai nyamai kita ngerja bertunggak muha hari ke ngau cara kita jumpa tu online lepas indah ke miti yang buat orang yang kadang pedih kaku kamu ada siti-siti karanya lepas indah bertunggak muha ngurang deh biar aku kasekat-sekat bapanggaya ke bala lain kadang-kadang kau apa pedihnya ujung kadang-kadang dekat dikena tai ke suah nak datai
1: aman
0: nah bakal kita ke petungak mua tu petungak mua tu nyamai pama orang tadi nak merti tai sebuat deh tulis pama nak merti tertulis atau drog deh dia apa kena yang
1: ambil keberentak kan aku dah tu
0: ya amatnya okay jadi pagi tu aduh pagi wine man kita mesti topik dekat dikenang bakal selama mega jadi nama tak kenang tu pagi tu man
1: berkawal dengan topik tu kalai ngenang penguliah penguliah ke diuliah kita ya memang penglama kita ku dah gawa penguliah penglantang ku dah diasai kita penyamai ku dah diasai kita bapak penglama kita ku dah gawa nama teh ke diasai kita dengan suatu kita lantang penguliah ke diasai kita dengan suatu kita lantang juga
0: lepas nanti disebut berkawal dengan utai ke diuliah tu ya ukai arti ya bapak materialistik semata-mata ukainya ketika berita tengkira aja kadang-kadang hari ya kita ti ngerja pengamuk atau penglantang hati kita pun tahu lah kelebih lagi bak kerja ya ke nur kita di bangku kita itu hanya pengawak ya ke dikingin kita remit ngambil ke contoh aku baka julu hati itu kak jadi polis dan itu nuan dah jadi polis lantang dah julu hati dia udah digapai deh ya siti hari contoh ya lalu hari penguliah ya ke bukainya nanti bak aku deh amin deh kak madah ke gagal sekumang aku dah bisa kerja laban terbeli ke rumah terbeli ke kereta ngain tu nyawanya dulu aku laban dia tu rumah aku pan lagi dipenggit bank kereta aku pan lagi dipenggit bank udah dipenggit kombi
1: tang bisik me pengasai tau ke penglantang ngau tai ke dia uliah kita nya nak ode tun ambil ke badi nanti kita meda kita kira ke berterima kasih me kita itu tadi kira kena nyua benda bukai
0: ya
1: kira ke berasa lantang banyak ke bendar ya
0: lantang ya laban de bayar tu nya bayar ke rumah dari buka bayar ke rumah orang
1: betul.
0: Hanya siti patu kaya laban aku nanti dia nyebut pasal tengkira ta tengkira tu nan muni te kada pergi ku telefon tu agi pergi ayung kredit ga asa aku te kada pergi aku moto i5 kunyam Nya jauh tentu kias tu beli.
1: Nya berasa lantang, mungkin bisa agak kebenaran
0: tu. Okay, nama aku mulai mutu tadi FM-nya lantang. Tu megah gak kau main? Jangan ada yang kan rigang kau main jauh tengah jalan. Ini nama aku buah. Lepas main sekolah sebab iya five tu mutu ya ke ketinya betul mutu ya ke diimpim-impim biak mainnya sebab. Hanya di bola baki aku buka bisa belinya ada beli apa ya kutu sebab ukai gak madah dari ada beli apa Honda mentang Honda ke kapcai kelihatan ada beli orang sebab kita jadi nya Siti Arjuna tintang dia dah bersih duit dia dah bersih kerja dia terbeli kau tahu dia kingin kiri nya baku Siti muka KPI kemana dalam penghidup kita
1: amat tu puas hati me maya orang ke mana kita mansa iawi iawi ke
0: ya mama kawin nama tu kapcai
1: kenang kita, memang kita sudah boleh motor besar. Mungkin ya, memang orang muda kita. Jadi kita merasa, wah, ya, memang alu ke kigang ne.
0: Entah munyi aku kan, jadi, apa jula ati itu. Kadang-kadang cite hari kepuas ya. Kita boleh ngapai jula ati ketika tadi hari kerja.
1: Ya.
0: Nah, jadi nya kebuah ke suan nyembuat deh. Nya kebuah kita kerja uco awak kadina lapar. Urang tuae ngajar kita deh.
1: Ya.
0: Berarti tadi uke madah kita tu lapar pungkang dah. Kadang-kadang bisi ka kita tadi uliah hidup nade kerja pengawan tang. Nanti tu nade daya nade usahakan ngemansang ke diri. Atau ngiga belanjaan nade ngiros katanya deh. Nama-nama julu atisin oleh digapai.
1: Ama padah bekenya aja ne.
0: Tahun tu bekenya tahun yen bekenya lusa bekenya tu kenya meluna kini-kini.
1: Ya.
0: Oke, jadi ya terus komen ngegaya Facebook kita ke pagi tahun ni men.
1: Yeah.
0: Ini tadi pas dah randau kita ke pagi tu sekumbang udah gawak atau ke bekerja tu nama pengulih kita ti cukup ngemuaska hati kita nakak ke dia tu hati dia tiah kasih hati ke dah puas ya tengok asalkan ngerigang ke dia ke belah pasar tanya sama kita tu low profile.
1: Netun tu nanti komen bala peninggal kita banyaknya kita tu tadi berasai lantang pengulih rempu ukai-ukai minat buat sukut serta tengkira aja netun bakti rempu baru ambil rempu kini ni kita tak berkongsi dia tu bak 2 pagi kita ke pagi tergulai dengan aku ngos tuntun.
0: Okey, dan sebenarnya terus menerima peninggal dulu ngau lagu ke debaik rabanting ngelar rempu Meza Vos ke pagi tu Daya Rock Metal. Terus sebelah jalan kami 2 pagi.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

Setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa indai, mendawalam nyadi, sama-sama, mendiang

0: Ya, anda dengar Bukulai dengan program Manami ada tiap hari 6 jam 7 lemai Bukulai dengan Timin.
1: Pukul 8
0: malam. 8 malam ya. Jam 7 pun ingat lagi. Dalam kadang sejam ne?
1: Ya, dalam kadang sejam gulai ngau antimi.
0: Kalau bagi gulai ngau bala anak kita itu abah sekolah. Jadi ya minggu tu mesti kurang mimet mana?
1: Ya.
0: Gulai ada bidi bidi ar kini. Bukan nama mimet tu.
1: Bukan nama bidi bidi ar ne. Lama kita ini teh atur gak netun.
0: Tu. Lama kita apa panggil ba SOP lah banti maya nak dikemudar ke. Lama kita pun ba program tu kemudar. Terima kasih kagai bala sekolah kemri timbal tak sampai ke mana. Kalau bagi kita ya mai bala anak sekolah ke tamak bab ngau nyetai program tu tadi ne.
1: Ya sama megak ngagai upis pelajar.
0: Pelajar ya.
1: Mau kita iku dan mereka kerja sama meh beri peluang megak ngagai kita yang mai bala nubiak kita tu tadi. Natai ke penglandia sidak mantai ke penglandia mandang ke penglandia sidak balai Facebook.
0: Ya betul.
1: Program nubiak meh.
0: Okey jadi ya mulai baru ke cita kita ya pagi tu wah penguliah ting muas kati kita sekumbang kita iya ti udah gawa sama pagi ngagai unggal jenis kejuan kita ke pagi tu jadi nanti bak ya pemadu puasnya sekumbang ya ke udah gawa nyentuh ke udah pincin ajam ke dia tahu kia jadi kia ya tu tadi kerana mereka ngagai hati ngagai ya jerimpu meh laban lebih maya hati ya, sebis gawa perintah sebab ya mujur nembu ke sebiasanya ngau nade penanggul arti yeah. Tadi start ke jalur itu ke pincirnya nade bisi ral-ral batengahnya tadi akhirnya Siti Arif pemujurnya megak deh lalu pihak megak ngau maya ke timpoh ya gawa atau kira mayu gak penguliah bakal orang megak uliah beli ke kereta rumah ngasai ke megak ketiga ya niki pangkat serta uliah megak ngau rawan ke luar negeri nya Siti pemujurnya bak yang pu nyentuk keretai tikas kia pincian.
1: Ya, dia tu ya pincian ku ya. Kira ke pincian relax tidur makan RTM.
0: RTM.
1: Netun.
0: Ya, mak.
1: Meh utek ke ngasuh hati lantang ngemuas kati ya pengulih hais pemanjaya gawa. Ya udah mujur.
0: Lepas na bisik mega kita tu kelebah gi kita ke gawa apa perintah tu tadi deh. Amin. Tuju kita yang tiulah kita gawa tu nang ya kita ka entap nyentuh ke pincian.
1: Aman.
0: Jadi ukai ke mada orang tu tadi nak apa sebias tu tadi nak mana nak bisik sekarang tadi sidak ya nyau kini nyumbat tu ngetu ba tengah kerian tetap ke pincin muda ketegalan yang kami si choice
1: pengerai
0: pengerai situ istilah kami si peluang ya kemana datai bermuah sidak ya nanti bakal tua pan bula mau nanti mesti over ya kemana nada yang betul kang tak berdiri mesti siti organisasinya nak mesti peluang ya kemana dekat betul jadi kena stepping stone atau kepatu luncutan betul mansang ya kemua
1: betul
0: tentang datai ba ikas pincinnya nyak nang di samping kita ya
1: aman. Okay, semua gora oleh bekenya aneh.
0: Ya betul. Lepas na, munyi kata makin lama di gawa, makin mayuh utaya ke dekat di tapi kita. Kelebih lagi ba utai kengling ini pihak ya.
1: Ya, baka kita ke gawa tu detun, kita meda oh nyamai orangnya kerja. Tang tua nak nemu neh, maya ke kerjanya, ya nikah pangkat nyamai ketua nikit pangkat ya besar gig tanggung pengawal ya.
0: Betul. Ya. Nanti sebab tu pangkat dia gig baru. Dia yang kanya kerja hari pukul 8 cukup pukul 5. Udah ni nikit setengah gaji. Kepul kurang sejam pukul 6 dia pulai. Lepas mayuh gig tadi tanggup dia. Nikit baru. Mayuh gig ke pengawal. Lah banyak ke barang so tadi pangkat lepas pengawal tadi nama mayuh lagi kan dia tanggup.
1: Betul betul betul. Nak menama we penguliah ke diasai kita pengelama kita ke udah kerja atau ke sekumbang kita ke udah kerja. Jadi bisa lagi komen peninggal kita Judat Ami tu ne.
0: Ya.
1: Selamat pagi DJ Stone ngomien kuya berkenan ke topik pagi tu kuya tang dulu mulai ke pengingat kuya 40 tahun ke dulu kuya pagi-pagi udah nurun nitiah ke niang ake kuya ngabas bubu boleh ikan kelek bawang gerama engkabang gagal-gagal bisik lawak sehari-hari nyak teka ngasuh hati ya lantang tak ada tuan nurun ke sekolah ke sula dianjur

0: tang 84 rega belanja ke diguna besar-sarenya belipat ganda rega. Jadi reti ku ya tu tadi ditu.
1: Reti aku jangian, reti aku jangian. Nama-nama reti tu ku ya tadi.
0: Reti ku ya tu tadi pemuas atau ke utai ke ngasuh hati ya puas. Ianya ulih ngereja kini kita mana? Bakat tua to kira korang milenial. Nah, tua ulih ngasai ke zaman typewriter ngau komputer. Nah, tua ulih ngasai tua main dedai, tua ulih merjuk aripun surai. Kita itu ulih mandek bersungai. Kena ulih diasa rebukanya. Mega sitip pengulih atau ke penglantang. Terpemuas hati kita. Adanya kita besai meruan hidup menyana. Jadi datang ke kita boleh kerja. Biar nanti ke ia ulih begaji udahnya ya oleh mai balai.
1: Ya lebih tadi sebut tu tadi lebih ngegaya penghidup.
0: Penghidup.
1: Antang ya kekal kita itu tadi utai ke semak kita ba kerja. Mai itu dah gawak tu. Nama saya di anti dia nak gawak itu utai tu nanti dah ulih di. Api hak tadi utai kekal kita dia. Nanti aku nak kerja tu sehari tu. Nah aku tu kuliah aku tu tu jadi utai tu kuliah dunia mai utai kak dikenang kita pagi tu.
0: Utai ngasuh hati kita puas.
1: Bahkan Rusia unop peringat kita ya kebunung ngetat ke diri bunuh sebun simpang semunyan dia tu kaya baik ya nadai ga entu teh bukai ka di Plandia kaya bahas tentang kegawa atau tentang hati ya tetap menantang leban bab putai ke di kerja kira itu pemakaian naik kalah suntuk biar ya naik kalah delay cukup maka on time tiap bulan KPI kayaknya tadi
0: iya betul
1: KPI ini nang utang bab putai ya ke di kerja kita tiap bulan ya pasti tiada KPI lantang hati deh
0: iya betul
1: nanti bakal di contoh deh bulan tu dia berdawa maya bekaran biar api contoh berapa lah di bulan baru
0: tu bulan baru nama deh
1: nama leban biar api tu ya nak tu ayah dia maya dulu ngetuh dulu maya hilang kami ngakak biar baru nak bekerja
0: betul tuan.
1: Jadi jadi Siti munyiku kita tariknya bukan Siti hari pemujur kita ya ke gawa ini tadi kita na anak-anak ninggal ke utang kita ba utility perkaya ya ke diguna dimu aiknya perkaya ke diguna natu nak dari karan Siti Arya dan ya baru-baru detok pan kita mendak ba bidang komunikasi lain internet pan Siti Arya utility kena tahu nak diguna kita jam ya ke detok
0: tu jam arti, kita ke kerja kita ke bayar aku teh bekerja nah
1: betul lah pan detok aku mendak mesti sekali kaban ada internet alu gila setengah hari. Okey men detok lagi tuan nampak baru nah baca komen hari yang peninggal kita ke pagi tu tentang sebenarnya ngaji bala ya kebenaran baik ke perangkap pengangkut pejalan alun pagi tu lagu hari ini je anang laju.

0: LaGuardia finalis SCSJ kita ke Sembilan. Aku Ukai Luluang Aria Winnie Elba. Lalu bersebut mega berkawal dengan undi itu tadi ni, Mian.
1: Yeah.
0: Dia tahu undi ba kategori lagu paling popular dengan artis paling popular udah dibuka ba peti undi Facebook Carta Siapa Juara. Tau vote ba dia, dia tahu.
1: Nyamai dia tahu, ne.
0: Au, ini pun dia hanya kata-kata lagi. Itu pun tak bisa magang.
1: Ya.
0: Okey, jadi sama baru cerita tu aku pagi tu, amin.
1: Okey, bisa komen bila peninggal kita about Facebook YFM Iban. Pamela Siah Acuah. Selamat pagi ko ya. Sepengudah kabis sekolah subak sino ngenang diri nadai uliah nyambung ge tikas ketinggi agi. Pemutus persa ndak gak banget jai. Tanya meh tusah cakap ko ya. Mula renya aku bisik VC kak ngemujur ke bala anak dalam pelajar. Praise the Lord ko ya. Dua-dua anak induk ku mujur dalam pelajar. Sikuk mujur gawak. Lalu ketuai kemari last review PhD ya. Lalu lulus cemerlang ba Australia. Nyak metik ngasuh aku cukup puas hati. Sekurang-kurang ko ya. Anak-anak jauh mujur area. Nyak Pamela Siak Acuah.
0: Jadi ya tu tadi nadai puas tengok ngawak kerja ya kan tipiak.
1: Ya madah ditu ya sinuk ngenang diri ku nang nyambung ke tikas ketinggi agi pemutus persa ndak ga banget jai tanya me tusah cakap ku ya. Engka ya tu kita dan nemu ya tu bisi gawak tu kena dai ndak ga kita nemu na tu gawak pe company ya nadai madah ditu mina utai ke ngasuh ya puas hatinya tadi me pemujur anak ya.
0: Okey. Jadi ya sama pagi ngagai ya peninggal kita Mas Diana pagi tu. Jadi ya sekumang ya ke udah gawak jadi nurse ba hospital dia tu benomba hospital Limbang ya. Cukup gagam mati laban uliah ga tetitiah ke orang dak gantu kalau uluang ga ke uliah beli ke kereta ngau piam ga uliah ga ngau orang beli perengkak kunyit nomor dia perengkak kunyit ke kode mas.
1: Ya.
0: Nyau ga ni tiah kurang habis ga kadang-kadang lalu belanja tu tadi uliah ga dikirim ya ke menua ngagai orang tua. Jadi puas hati ya gawa kelebih lagi nanti dibanding ke mai lagi gawa kilang subak batobon bisi 17 gawa 7 bulan ni gawa dia dari segi penghidup yang nang si jauh berubah ya dari segi ba tentang belanjanya. Jadi bisi kabane subak madang gaya bisi gawa pengawak puang ba hospital kucing jadi yang orang isi burang atau zaman orang isi puam tu.
1: Ya.
0: Jadi tu gawa subak saya ku. Jadi ya di kanggo kropetikal ba hospital ke teru ba sebab jadi puji Tuhan dia tu mujur me gawa jadi induk misi. Tang bersumber gawa pengawak jadi induk misi itu ba aku dah skop kejaya ke asai ku kecukup benar mencabar tak ke challenge amat yang nyanyi gawa ba jadi induk misi me hospital.
1: Ya,
0: amat. Dan mu nama kebuah? Muar Dordo, nak tahu? Dulu lagi dah. Nah, orang enggak muar dulu. Dan yang muar kalau tucum lagi. Nah, tahu kau mereka nguntik laki orang enggak? Semua salah daripada aku, betul tak? Orang kepala menyuah di komen bala netizen kita ya, bah media apa apa kalau bagi bah profession pada aku orang ke gawa bah hospital.
1: Kita berarti ini misi aja kini.
0: Okey, no misi ngau balas dah dari sang balas dah dukurnya meh. Lepas nah kita itu kadang-kadang ketika ni buat tu deh. Ulah kita mesia ketu kadang-kadang deh. Sebias bayar sering gentang deka expect 5 bintang kita datai kita nemu hospital tu luar ya kepadat luar berdat semua orang kau berubat kia megang. Jadi na ulah kita datai lalu tu buat tu perubat semua nanti gentir megang. Jadi kadang-kadang salah selka mimik jaku orang. Kemarin no misi tahu ya kebak konten nyebut nombornya. Salah jaku mimik pandana orang enggak.
1: Ya.
0: Cukup sidanya mencukup ketika laban hari-hari betul enggak ngau mesia mayua. Ukai orang yang sama tiba ke pengawa ketua tu men akhirnya jarang kita betul enggak ngau orang mayua deh.
1: Ya, bisi
0: kita
1: betul enggak. Mencakup.
0: Bisi mai kita bertemu kan tanda selalu.
1: Nak selalu amat.
0: Tang orang yang tadi encelak je mata dah orang kena kelala lagi di tunggak sarito. Dengar lagi mua bukai lemai lagi mua bukai 1001 macam kerana lebih orang ba konter itu. Makai di nalama lagi temu datang laun oh konter lu tutup ke saya aja nanya lagi baru enggak makai nama pura orang tu nama makai. Jadi ke isu ganya meh kira mereka pengganti aku ngai balas sila ia ke agi nakal gawak hospital tu.
1: Ya, laban gawak hospital tu kai lelak tubuh tak ke fizikal aja tak mental megak tun.
0: Ya, mama mama mama.
1: Sila pun sama megak gawak shift.
0: Oh.
1: Tang sila itu tu bisiknya sehari-hari berdiri.
0: Oh.
1: Beranjung kurang berasuh ke namanya katil.
0: Oh.
1: Adanya
0: macam lah, seribu satu macam lah pengawak sedanya. Jadi kadang-kadang kita ada lupa ada tayang muda pernah, nyapa yang maya itu, kita berandau kerja. Kadang ada pun pengawak, tayang nama pengawak ya. Ya ke sebelah tu, ya berandau nyangka yang nyuri report kini. Tokennya tadi nyangka maya yang madah kagak anak ya tu. Lepas itu ya pan mensiau, kan ya rubut. Bukannya 24 jam aja mesti kerjaannya lama. Bisa ke maya sila tu tekap belelak na lama.
1: Betul.
0: Okay, jadi selamat pagi mengagai pendengar kita pagi tu Wilson Will Arya Manua Miri ya kepercing mata panas kia. Sekumbang ke udah gawat tu. Nah, dia gantung oleh ngeriga amat babelah pasal dia. Lepas pedih ke regap ketegal ke sibuk ngau pengawa. Tang lebuah maya ke regap hanya segi berbelanja hati ya. Maya main nadai ulih nadai tu milih utai ke di cingkau. Pama kerja ujung minggu. Lalu berasap meh di rumah dia. Gagal ke hati lapan. Bisa ke sien dari impu kena makai mie. Kena kita itu tadi berbelanja ke diri sebedawa. Gawa lalu berat baik tangkian pulai siliang kena makai mie nama kita gitu lalu lebuah ke nadai belanja lagi tu ukai ketegal sebuah tang ketegal duit siliang nadai lagi oh mudah ke bas tang belanja dari punya minyak ke bawah kita kerja ada kita kerja puas hati lah bah kita kan nguliah ke duit ke diri jadi nadai guna ke aku teringat kerja ke orang tua yang kalanya buat deh. Nanti kita kerja tahu kerja tentang anak kalau munuh diri lawan kita kerja ketegal ke kang hidup nyawa ukai ketegal ke munuh nyawa artiin tadi kerja tu tadi bisik maya di kerja bisik maya di belala anak dia kalau benda kerja itu kebab penghidup dia pun dah teratur bini dah teratur anak dah teratur dengan jadi ke bukannya hanya buat segala kerja munuh diri punya kurang
1: ya betul punya kerja tu nah lagi ngak komen peninggal kita Joshua Budian tu ne so pagi di Juston ngak Emeda hai Emeda
0: Emeda men
1: aku kuya start kerja dalam tahun 98
0: 84.
1: Berapa? Baru ada aku mainnya.
0: Dia udah ada. 84. Aku baru ngelayap kuasai aku mainnya.
1: Jadi kemade start kerja tahun 1984 ngau Sarawak Forestry, lalu ngetu kerja dalam tahun 2010. Laban mayanya kita boleh ngambil pincin 55 aku ya.
0: Tahun
1: 56 mayanya suba.
0: Oh,
1: tahun 2011 ia kerja ba airport Kuching. Adanya landscape luar ngau dalam area airport pot dia tu dari kerja agi nya berkebun sayur ba belakang rumah. Ya ba batu 13 Jalai Kuching Serian. Nya otek di padah kereti itu tadi ia madah ke dempu ia dah bekerja ngau pengelama selama 84 ngagai tahun 2010.
0: 2010 ni apa mesti pengalaman baru gak?
1: Dan ia tahun 2011 ia kerja di airport Kuching landscape luar kuya ngau dalam airport dia kuya
0: jadi sebut kau ngau orang ke gawa forestry tu orang tu mehia ke suahagi jauh hari anak bini pedaku sudah tu melawan selalu ngabas kampuang dah.
1: Dia berdalam kampung.
0: Dia kampung mudah kayu metukul ngomong tidak ya. Babelah kampung di nyaga, tilu siga, nyaga kayu ramu, ngai ketemu tetak, ngai ketemu tebang orang apa.
1: Yeah.
0: Aku bisi kalau mulai ngau anak lah anak apa itu kerja forestry. Ini aku sempat tanya, ini abak deh. Abak aku kerja Belinga ya terubah. Dia tanya lama lagi, lama mai abak dia problem. Oh, abak bincolu dia tu. Nah, pengawak orangnya sikit nan
1: traveling
0: sikit nyaga kampung di menua kasih aku kemudah pendiaw anak entang tiap kali apa pulai gagal anak ya
1: nya me
0: katanya nak gagal mesti nomor raya
1: ya mainnya me utai ke dikunci ke peninggal kita Joshua Budian ya ngasai ke utainya tadi kira ke pengulih ke atau ke pengelantang ke ya me maya udah pincin udahnya baru ya uliah bergulai dari sebili
0: ya amatnya. Okey, jadi terus berperidang kita ke pagi tu. Nampak baru rendah-rendah tu lagi. Bukulah ingau. Rezimilah sekali tu. Miskin. Tak keberta.

0: Phoebe Chloe ke pagi tu 7 minit lagi jam kita dekat pukul 9 pagi Demin. Aku punya Demin. Nanti bakal diimpu nakak ke Dato. Berapa tahun dah service dalam RTM Dato?
1: Nanti dia ke tahun tu kan masuk 8.
0: Masuk 8 eh. Oh, dalam 8 tahun di RTM Dato. Nama apa di pengulah yang kedah diulah diimpu? Semang gawak jadi JJ kurang tu JJ radio tu kadang kau saya kena rigang lepas itu.
1: Nangka ke dia tu jadi DJ kurang tu ke penerbit rancangan.
0: Pengeluar program kau
1: jago kita iban. Kak ngumbai udah datai ba takat ke ngemuas katinya empai gede. Tun. Tang belajar kak nguliah ko tanya kita nguliah ke pembujurnya sikit bisik meh pai boleh madah nama utai ke ngasuh kita boleh riga-riga berjalan lawan lagi dalam proses ke dia tu tun
0: ba terkiranya deh nadai kak
1: nanti bakal reta tengkira penguliah penglama dah kerja berasa lantang ke lama dah bisik kini kita kamar deh kita ke
0: dah eset
1: Eset rempu dah bisa kira ke Raja ya bunyi kepada saya tadi
0: Tidak apa lagi berbagi ngobeng
1: Agak berbagi ngobeng Tang bak kaki empat Nada agak bagi ngobeng Ada pengit rempu
0: Ada settle ne
1: Dah settle Okay kita teman dah kat lawan dah
0: Aku kena
1: Tang berasa pos hati meh Kita ini dah berasa nyamai
0: Ya Lepas Siti hari julu hati kita kalau bagi kita ke habis sekolah sebab belajar lepas kita dengar para salam dah dia kan boleh kereta dia mesti kerja dia sebelum dia pandai baru bekerja dia tahu kira berbaloi meh kita itu tadi belajar lepas dia dah terbeli kena dia boleh kerja
1: ya
0: anak aja dia kerja tanda terbeli kutai sekali hanya baru menisah ya
1: baru sama ganya kita ini nak nemu bekerja kak ngatur kira kena ada penguliah kita bekerja nah
0: ya nanti penguliah dia nyau kerja nyau punya sebab kata kerja munuh diri dia temunuh diri kerja tang hasil nadai. Ya. Ambil sari tau empat sari tau. Nya aku mai kerja munuh diri deh. Ya. Jadi tajak berketipan munyi ku kita tu motivasi kita pagi hari lebih mai kita kerja utainya ya kebuna benar kamat ya.
1: Ya, betul.
0: Apa adanya puah tok pejak kuna berseri tadi bapak pengujung tu men.
1: Amat dah tu, tinggal 5 minit dah ge ne.
0: Okey, jadi terima kasih yang kepala kita ya ke udah nganjung komen pagi coba aduo pagi wai ba sentara na penguliah kita boleh kita pagi tu moyo ke komen moyo mengai ke nyapa ba dia ne men.
1: Ni nemu udah tu ila anti kita ini udah mengge siti rota tengkira kak nambah lagi ke bukai.
0: Betul. Rota tengkira tau tambah laki ngobini jangan nambah.
1: Betul. Nya setuju ku nya tuan. Ante de nyebut kebukai tadi bisa deh.
0: Okey, bupa dulu kemudian main ke bagi tu.

Putra 35 sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT tercecas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Kuasa Huaren.
4: Nak ngira siapa? Ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
6: Saritu 8 hari bulan 9 dalam tahun 1974, Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Baldisah sudah menjadi Upis Wisma Pahlawan di tinggi 14 tingkat Bepalan Baspia Upis Dewan Perhimpunan Cina Bacalai Mahar Jararela Kemegah Nur Indu Upis Gerempuang Palas Dadu Malaysia. Kali upis itu digagak mengenai ungkus RM4 juta bubul beri hari perintah pesaing memerintah menua serta megah hari mensia mayuah. Lebuh di pecakup yang dipertuan agung pada kupis itu digagak dikenang ngenang ke pemanah pengawak balas dadu sudah berani hati berambut nyawa nyaga pengikut menua. Ia megak ngarap kupis itu uliah dikenang nulung balas dadu tiudah pincin gawang. Saritu dalam sejarah itu ditusun bagian penerbitan radio RTM Kuching tidak ambil hari arkib negara Malaysia. Penerang kesilih hari tadi pedak bahas http://sads.arkib.gov.my.
7: Wai seberai.
8: WAI FM.
7: Ya baru ngam
8: kan?
7: WAI FM.
9: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan

0: Jalur Milang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 iti curok enyo curok biru, birah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.
1: YFM Segulai Sejalan.
2: Kami Lori Bangkitang

Lagu anang mangah siti lagu ke di by Alexander Peter pagi tu peningan mungkal Y9 12 kita pagi hari 2 hari tu 8 dari bulan 9 2026. Nyalai sama pagi yang lalu ke semua bala peningan kita ke agi terus mendian ke YFM. Jadi terima kasih megak ngagai Uncle Stone pihak megak ngau Min Meliza ke udah pukulai ngau kita berdua pagi 6 pagi ngagai 9 pagi. Jadi tu bawa Y9 12 pukulai ngau aku Melati Badi dari pukul 9 pagi tu nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Jadi aku bersampai ke semua balap ninga kita sama gerai sama lantang pagi tu semua pengawapan di kerja kita pagi tu ngau lancar mujur likun magang utai ke di gagak kita ungkup sari tu. Tajapan nanti kita berhati ke gaya hari kita agi mengkang bersebun nyalai sama nyaga pengerai laba pengerai tu ya ke pemaduk ya guna di kena kita hanya ninting hari laban.

Nanti kita tabin birin nak pengerai ya tusah kita yang tadi ke gereja pengawak jalai nyaga pengerai drempu ambil ke pengawak ke di gereja kita yang nadai ya, penanggul ya. Lalu selamat pagi megang ngaga kita ke mendiang ke kami ngena RTM klik ya, ngena Astro kini 871 nak ngira dini no kita diau nak menak pengawak ke benuang di gereja kita pagi tu. Selamat pagi harap ke terus segulas jalai ngau kami bak YFM ke pagi tu. Jadi bukan selama bak Y912 kita hari 2 kali pukul 10 pagi Nur kita ningat ke lagu-lagu Pupu Bangsa, lalu pukul 11.30 pagi kita ningat ke cerita Tuai Iban. Nyalanya tusun program kita diungkup ke bawah Y912 3 jam kita bergulai 9 pagi nyentuk ngagai 12.30 hari. Jadi tu lagu kedua dia pilih aku merindang kita ke pagi tu sudah kita berkongsi ke info tau ke atur pengalaman awak ke bisa dipejalai ke bak menua kita di Sarawak itu lagu ke di Baheli Baduk Kiruah.

0: Y 19.
1: Statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: YFM, segulai sejalai.

di baik abang gaya pagi tu mendengar ngau lagu bisik undang selepak batu yang dengar lagu yang ujung ke jam kita 20 minit lagi dekat pukul 10 pagi. Jadi 10 pagi tu lagi Nur kita akan dengar ke program lagu-lagu pupu bangsa nyentuk ngagai pukul 11 pagi ya. Jadi tu mai bala mendengar berarti ke info berkawan ngau ikas pengamahan angin tau ke IPU di menua kita di Sarawak di tu nakak pukul 8 pagi tu tadi pagi 8/9/2026 kalai Serian ngerikut ke 305 Semarahan 236 lalu di Kuching di tu ngerikut ke 246 lalu di Seri Aman 234 Serikai 184 di Sibu 168 lalu di Mukah 184 Bintulu 170 Semelaju 178 lalu di Miri 166 banyak ke Siti ada berita ke dibaik ku perhati ke balap dengar kita lebih agak berkawal engkau bacaan atau ke indeks pencemaran udara atau ke dikumpai kita IPU ungkup 8/9/2026 nakak pukul 8 pagi tu tadi. Jadi kita sampai ke ambil ke sebut hasap tu tadi beli insur mana ngambil kenyamai megak untuk kita yang tadi bercalai ke pengawak kita lebih agak pengawak ke endang ya di kerja kita hebat luar rumah ya. Jadi ngenang berkawan ngau pengerami pelora ngau api Kuching tau ke di kumai kita tadi KLFF ngau Luna Like Wonderland Taman Botani dekat dibuka baru ngakai Mensia Mayuh pengudah sebut nasab tu tadi berlinsur manah. Jadi Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Hilmi Othman madah ke sidang megak dekat dulu minta penemu ngau pemendar hari komiti penyangga penusah ngenyit menua Sarawak lalu pengeraminya dekat berengkai diatur pengerami itu kemarin kebenaran sudah berengkai diatur 26/8 dan diketu ke kena 31/8 itu kemarin berindik hari gaya sebut nasab di Kuching itu ke majak ngirau ke hati. Jadi itu dekat dibuka baru jadi perambu yang dekat dibuka ianya nyentuk ngagai 16/9 ke dekat datai toilah. Jadi pemutus nutup sementara pengeraminya digagak dikenan itu ke pengelik kun pian megak ngau pengerai Mensia Mayuh raban pengerja pengawak bandurnya pian megak ngau semua raban ke berkawal ya. Jadi nyak meh munyak aku tadi kita sama sampai ke sebuah nasab tu beli so mana ngambil aktiviti atau ke pengawak ke diaturnya tadi uliah diatur kita ngau mujul ngau likun megak jadi nak ngerugak pengerai ngagai kita ke datai ngagai palannya atau ke bala raban temuai ke nyangka bisi datai nemu mai sama berarti ke atau pengawak ia ke bisa dipercayai ke buat menua kita di Sarawak itu ya. Lagu kita ke sekali tu dipilih aku merindang kita bawa Y9-12 lagu baru ke di baik Linda lagu Repak Panti Jalai merindang kita bawa Y9-12.

0: Pagi Rewind.
1: Itu bisa hari peningat kita siku tuan ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memet. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Udah nya waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
3: Anak, mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ya, lagu ke di Bai Mila bagi tu aku lebih tahu jadi engau lagunya ngujung ke jam kita 6 minit lagi dekat pukul 10 pagi jadi 10 pagi kita dekat gulai engau yang merita Joni bak lagu-lagu pupu bangsa jadi sebenarnya tu Siti lagu ke di pinta gendut pagi tu bisa menyiang ke YFM lagu hari ni yang mai ke jemaat pengrindu di Lamun Sebun.

Ikan kekek, lagu kedibai Saloma Peninga, lagu dikenak ketengepun ke lagu-lagu pupu bangsa kita bakal ke pagi tu. Bak pagi hari 2 Peninga, tentu ia bergulai dengan aku Imerda Johnny, tak kemain nyentuk ke pukul 11 pagi tok leki. Okey, jadi niang biduan nita negara Puan Sri Datin Amal Samah binti Ismail tak kediklala dengan nama Saloma. Ia nyak sikut penyanyi dengan pelakon asal Indonesia. Di cukup terbilang dari tahun 1950-an jentuk ke pun tahun 1980-an Peninga ya. Jadi Saloma tu menyadik pelakon Mariam Ismail kediklala dengan nama Mariani. Jadi kelimpah harinya megak Saloma tu bini ketiga niang Pi Ramli ya. Jadi bak pun karier ya Saloma terbilang ga pengawak ya ke belagu dalam filem ti dikeluar ke dalam tahun 1950-an ya. Lalu filem Kecerubah ya, ianya Azimat 1958, lalu ditangkan ke ngau filem Kaki Kuda 1958 mega. Lalu kenyau arinya Saloma berengkah berlakon bak mayuh bengkah filem nyang kawong filem Seniman Bujang Lapo tahun 1961, Ragam Pi Ramli 1964 ngau Ahmad Albab 1968 ya. Jadi bak pemanjai karier ya dia Saloma tu tadi diberi gelar biduan wanita Kecerubah tau ke pertama negara dalam tahun 1978 ngau gelar Puan Sri dalam tahun 1990 pengudah ya ke midang pergi laban laki ya niang Pi Ramli mega sama nerima gelar ke sebaka ya. Jadi gelar yang tadi Peninga nunjuk ke status ya jadi bini siku Tan Sri. Okay, ya tadi cerita Mimit berkawan gau niang Saloma. Kita terus berperinang dengan lagu kedibai Khalid Yang Dam Brok. YFM Segulai Sejalai. Si

0: sini penyalai. Tau ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah megak, nuan dekat mudah terpawa hari jalai. Dekeran juga simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

Ya, lagi segala sejalan dengan kami buat program lagu-lagu Pupu Bangsa ke pagi Tok Peningah buat pagi hari 2. Yang tadi lagu ke dibaik ke Isha Levronka, sikut penyanyi dengan pelakon Indonesia kada di Malang, Jawa Timur buat tahun 2003 Peningah. Ya, jadi ke Isha ngepun ke karier ya dalam industri pemerintang serta sikut hari penyerta Indonesia.

Universal Music Indonesia lalu ngeluar ke single Kecerubah Ya ke diberi nama Jadi Kekasihku Saja. Jadi single keempat ya, Tak Ingin Usai, lagu ke udah dipending ke kita itu tadi, ianya dikeluar ke dalam tahun 2022. Jadi mujur bak penuduk nombor satu bak mayuh bengkah carta platform music digital di Indonesia ya. Yang kaum bak penduduk nombor satu bak carta Billboard Indonesia bak penglama 14 minggu. Kelimpah hari kere ya dalam bidang muzik peninga, Keisha Tumaga aktif berlakon bak tahun 2021, ianya Jingga Ngau Senja, udahnya filem Lara Ati 2022, Ngau Respati 2024. Okey, terus menang kita bak jam kita kedua untuk peningau, tentu ya bak program lagu-lagu pupu bangsa. Ke sekali itu menang kita ngau lagu Mandarin, lagu kedi by Eric Zhao, Ni Hao Pu Hao. Nama berita dek mana kena. Okey, sila sejalan dengan kami ba YFM Y 912.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun, ketahunya di bak sembarang maya. Ukai semina, uling ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kereta temeka uling mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajar. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Oh my god.
1: I am the best. Lagu kedibaik 2NE1 peningah ya. Jadi 2NE1 tu ianya Siti Ari Raban K-pop Indo Ari Korea Selatan. Jadi Raban tu ditumbuh ke dalam tahun 2009 Ari Baruah YG Entertainment. Lalu single kecurubah sidak ianya Lollipop ti dikeluar ke dalam bulan March 2009 ngau Big Bang. Jadi single rasmi kecurubah sidak ya ianya Fire dikeluar ke kena 6 hari bulan 5 2009 ya. Jadi single kedua sidak ya ianya I Don't Care dikeluar ke kena 1 hari bulan 7 2009. Jadi lagu I Don't Care tu tadi peningau boleh pemuju tip besar serta megaknya di lagu tip maduk mayuh di download tahunnya. Lalu bak ujung tahun 2011 lagu tu udah dijual 4,503,928 itik salin digital ya. Jadi sitik dari lagu tunggal di pemaduk muju sepemanjai di Korea peningah ya. Jadi kelimpah harinya mega sidak tu terbilang gau 9 titik lagu hits nombor 1 di Korea Selatan antara ya lagu Try to Follow Me, Go Away, Lonely, I Am the Best, lagu kudah dipendiang ke kita itu tadi, Ugly, I Love You, Falling in Love, Missing You, ngau Come Back Home. Jadi pengudah album kedua sidak ya Cross dikeluar ke dalam tahun 2014 Raban tu nak aktif agi peningah buat pengelamat 2 tahun. Lalu Mizi siko hari Raban 2NE1 tu tadi pansut dalam bulan 3 2016. Lalu Raban kebukainya berpecah dalam bulan 11 2016 ya. Jadi lagu kepenuhi sidak ianya Goodbye ti dikeluar ke dalam tahun 2017. Okey, nyat tadi info mimit meh bakawa ngau 2NE1 peninga ya. Kita lagi terus berperenang ngau lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu. Bak pagi hari dua tu lagu ke dibaik Lisa Jin sampai penghujung nyawa. YFM segulai sejalai.

0: Kurang kegulah bapa makai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anda nambah kelebih hari sesuduk teh gula dan ke susu pekat manis bak secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegulah tak ke susu pekat manis mayang udar air hirup bak kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampa gula bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu mendoan. Pesan tu, AIY FM.
4: Hello, aku Jacob Reza. Kita boleh dengar ke YFM di Betong, bak frekuensi 99.5 FM.

Juan Carlos Buan kemerti bulan peninga dalam jago Filipin ya. Jadi dulu hari ingat tadi kita udah mendeng ke lagu Thailand, lagu ke dibaik vitamin A Mong Neng Neng. Jadi dikena ke tengujung ke program lagu-lagu pupu bangsa kita bak pagi hari dua untuk peninga tok lagu Sabah, lagu ke dibaik Alicia Dizig Odoi Anak Waku merenang kita semua ke sekali tok bak Y9 12.

0: Segulai Sejalai YFM.
1: Sapa gedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. Meri pengagati ngagai semua lagu kemasuk final SCSJ ke-9. Lagu Menyadi Hari Masterpiece Lekang Audio Depan.

lagu hari Raban Tanah Berenyang ke pagi tu meninggal Risa sendiri lagu ke muncul masuk berenggat final anugerah carta siapa juara kita ke 9. Ya, jadi 12 minit jam kita lepas pukul 11 pagi. Jadi kita bergulai buat jam ke penudi Y9-12 kita ke diukup ke pagi hari 2 hari tu meninggal 8/9/2026. Jadi bekas lama 11:30 pagi Nur kami mai kita ninggal ke program cerita Tuai Iban. Jadi sebenarnya kita terus merindang balap ninggal kita pagi tu tu lagu ke di baik Gwen ke ke pagi tu ngau lagu Sanggup Aku.

0: Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kak cara berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Penyedia aku yang berhormat YB Urusan Negak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tu, dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay, kita aja.

0: anti kang mangge pulis report ngagai pulis anti riamat terus ngagai balai anang nguna telefon bekenya ke okay.
1: Pagi rewind.
2: Ini tu ai kita ringat kini gaya sedak pedak kita.
1: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cha.
2: So pagi pengajar.
1: Berkenaan ke bah topik tu bisi orang Indo ringat lalu ndak mu tanya seminggu cha.
2: Oh.
1: Lalu automatic sedak ya jadi KGB.
2: KGB ya.
1: KGB.
2: Nama KGB-nya.
1: Spy Rusia.
2: KGB. Okey.
1: KGB. Kalau mainnya automatic perang dingin lalu nyadi.
2: Oh.
1: Yang mudah kita bekas CIA. Sidak ya KGB ya. Oh, udahnya tadi kadang-kadang maya perang dinginnya nyadi. Sidak ya berarti maka kita muda sejarah perang dingin tu cak. Rusia Rusia tokoh Soviet maya yang nak perang US cak.
2: Nah.
1: Tentang yang ngasuh kuncu sidak berperang. Ambil contoh maka Soviet maya yang ngasuh Vietnam.
2: Oh.
1: Ambil perang ngau US.
2: Nanti Redo nya. Sekolah semua sudah perang nih.
1: Anak.
2: Oh, anak.
1: Dia nak merenang layak kita. Oh. Kita anak, so yang layak kita cak.
2: Okey.
1: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik cak.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Hai.
1: Hai.
0: Hai.
1: Anang nak ingat, dengarkan.
2: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
0: Mari orang nanya, berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.
5: Muji kederempu jatian.

0: Terus batuk. Dulu meri tapi besar. Nanggai peningah. Selamat kita penuh baru. Dalam program tu. Bak tusun ke 37. Nyalai buka selama juga. Bari ngejam ti sama metu aku datang baru ke studio. Merindang peningah. Berkongsi ke sekedar hari cerita tuai kita iban. Minggu dulunya kemari. Bak tusun ke 36. Dia aku dah berkongsi ngau peningah. Cerita siku hari tuai iban sekarang. Keliak di tempat disebut orang jabu apa umpiang. Ceritanya kemari dia lengkap ke aku bahas tentang ia tiba mimpi datang berumah orang linsing kuning lalu dia baik induk siku tamak ke bilik. Datang di bilik lebuah ti duduk berandau dengan induknya dia jabu lalu minta pengaruh ti tau dengan saya jadi tuai pemata kayau. Tangku induknya madah orang rumah tu nanti boleh merinuan pengaruh pemata kayau leban tu nya rumah orang linsing kuning. Bukai geluang tau ke pengol libau. Kami ditu sebenarnya tau ngasuh orang. Tidak tadi ditu nya kaya raja. Boleh reta baka kami. Pihak ku. Induknya. Pai umpiangnya. Madah ke diri. Nak berguna ke pengaruh. Ngasuh kaya leban. Ya udah cukup maya reta. Tanya lagi. Keras minta pengaruh. Ti tau ngasuh ya. Hanya dituai kayau tiba berita. Nuan sebenarnya berani. Tang. Nak tau mata kayau. Tau kenya dituai serang. Leban tu linsing kuning. Bukai pengau libau. Pihak ku induknya agi majak madah. Induknya megak madah ke leban jabu pai umpiangnya. Tidak datai buat rumah orang linsing kuning. Nyalah ya rikak marah baka orang rumahnya. Tang apai umpiangnya. Mengkang sengangi yang madah ke diri. Ngai kaya reta tang keran ke diri. Ke diri tau matak kayau tau ke tuai serang. Nyau ke muas kip kelikuah ngau induknya. Dia apai umpiang pun lalu terdani. Jaku induk ti dalam mimpi jabu apa umpiangnya bakal ti bisi pemisah leban ya amat berani tang nakak tak semina oleh mata kayau anak aja. Lebuh raja Bruk nyerang ngumbang beroh langit tinan di Bukit Kedang dalam bulan 3 tahun 1886. Jabu apa umpiang tu siku hari tuai ti dipilih raja jadi ke mana sabuang. Sila kebukainya kaya pemanca nanang ti baru dah diciri raja jadi pemanca di Kubu Ilis di Semanggang. Udah jam minggat apa runai ngau culo ke tampak disebut orang tarang apa dungkuang. Bekenya megak lebuar kaya nanang sudah luyuh agi ngaliah ngelaban raja. Lelunan ngau rentap di Bukit Saduak. Jabu apa umpiang sudah menjadi yang ngadan apa rembi. Dia suruh raja nyadi seruan niki ke Saduak minta nanang sudah luyuhnya nunduak. Ni laban hari pengalus jaku ya ngau. Melandia yang membuat hati seduainya, dia seduainya pun lalu setuju dekat nunduk nyerah ke diri. Lalu setanah dengan Raja, Raja Bruk. Nyalai berduduk harinya, jabu apa umpiang tu punya lalu nyadi siku hari tuai tiada karab lalu tampak di mata Raja. Kelimpah hari tiada berani, jabu apa umpiang tu tuai tiada amat berpemulia utai, maya nyak liak. Tang kena ku cerita, nyalaban ya. Ti udah madah ke diri nyanggai kaya raja di menua petara di menua petara atau ke goodness dalam mimpi ya nyalai lebuah ya nyau udah menyerta dia rumah ya angus lalu bukannya megak rumah sekedak peturun ya jabu apa umpiang tu menyak parai tuai bangkai yang nak ditumbak ke tang di lumbuang ke kaban belayan ya nak jauh hari sekerak di Betang Lupar hari li pasal Semanggang atau ke bandar Siraman tekemi hari tu. Bukannya aku cerita siku hari tuai iban sekarang banyak di tempat nama di Kumbai Jabu apa umpiang. Dalam program ke Kumbai Jerita Tuai Iban tu, aku bukan ini ingat kedua ikut tuai sekarang di tempat cerita jalan nama ianya berawah ngumbang ngau galau ke mensumbar buah nyada. Tang aku sengaja ngelawang kena di tu leban cerita seduanya udah cukup lenak serta mana benda ditusui Datuk Seri Nama Langgu Anak Saga buat dalam program Ked Kumbai Buah Randau tidak keluar ke Ari White FM tu dulu subak. Kita peningat terindu ke programnya subak tentu lagi ingat ke ceritanya. Jadi lebuah kita yang ngenang cerita tua-tua Iban sekarang tak saya kena nyentuak ke nanti kita yang tinggal ke siku hari tua sekarang di pemadu terbilang bernama Libau tau ketampak lagi di Kumbai Rentap. Cerita ya tu pan udah mereka bisik ditusui Datuk Serinya buat program Buah Randau dulu subak. Tang saja pihak. Ditu kita ngelibat mimit. Jerita ngau cerita tuai sekarang ke kumai rentap tu. Leban, ya tu, tuai iban menyok di pemadu terbilang. Tahu ke dalam buku English yang most famous. Serta tanpa rita hari tuai-tuai sekarang ke bukai. Ya ukai sebina berberita di Batang Sekarang tahu ke di Sekayu Sarawak tang mega sedura nyentuk ke menua air ngelan. Disebut Englishnya tadi England. Ngau air rupa ku iban tanya Europe di menua tasiat luar dien. Nyalai diasai ke dah patut ke nama ya di kelawang ke ditu. Tang tajak pihak. Dalam program tu, aku ndak tak nusui ngau lenak. Tau ke ngau panjai cerita tuai ke benar-benar rentap tu. Laban munyi ku akunya tadi. Ya tu siku hari tuai ti. Tanpa cerita nyalai mayuah. Begak kita peninga nemu cerita tu. Kali kerja hari tu sui. Dikenal orang ketuai. Ngau dibaca kita hari bub. Cerita lama, takut history book. Tau keninga kebisik ditusui dari radio. Tan cerita ya ti dekat dikongsi kaku ditu. Ianya dekat nyelit ke mimit. Bahas nentang cerita penatai tau ke pengada rentap tu kelia. Yang ke ceritanya tadi. Bahas nentang tu apin kalau didinga tau ke jarang ditemu sekedar kita. Jadi rentap tu anak aningkan sedua imbuang. Kena ku cerita, ningkan sedua imbuang tu keliak jadi ngau pengadiri lebuah sidak tiagi di tanah Kalimantan Barat. Menua tau kendur kebendar rentap tu ada keliak, nada tentu ditemu. Bisi sekedar cerita, madah ke rentap tu. Ada basiti indo di Batang Kajau, pati Batang Kepuas Ulu, Kalimantan Barat. Ianya menua asal kini ya. Tanti ni tiah ke sekedar. Tuai iban sekarang, bisi madah ke rentap tu ada di nanga kejemput sekarang ini. Jadi, jakunya tadi, cerita nanti bisi ditulis ke James Ritchie, ngau Datuk Elemen Langgu Saga, ditiba dalam bub, ke ditulis luar rentap warrior, legend and enigma, bak limpia 21. Jadi, ku tuai rumah impi, di sekarang, ti ditulis Sepri Awang Zadil dalam The Sarawak Gazette, 31 di bulan Mas tahun 1972 madah kerentap tu besai berumah untiang di Sungai Pinang sekarang. Tang ya ti bertumbuh pegari nama tanpa rita lebuah ya udah pindah dari ananga kejemut di sekarang ini ngagai Sungai Lang sekarang. Nakaknya kebisi ditemu di tu asal kini rentapnya keliau. Nanti nitiah kari cerita tuai iban, tau ke sebut dalam Inggerisnya iban myth and legends, nang pantias aris orang ti berantu, tau ke spirit beings, laban buat dalam tusur asal iban, iban mythological genealogy, nunjuk keningkan apa rentapnya, puturun dari burung iri, ngawari puturun segala burung. Sekedar kita peninga ti tuai ke umur tentu nemu, cerita ngau tusuat dari burung iri ngau hari segala burungnya. Jadi pihak muak keindai ya imbuang turun dari maling pating bunga menyala. Ianya siku hari tua iban datai pindah ke sekarang ti jelai nama tanpa rita bakal ti udah ditusui aku dulu agar rita. Jadi pengadar rentap tu kuliah bisi penyelai hari pengadar manusia bukai nyala ya bisi kena pansok. Dalam kenang cerita tuai-tuai iban tu. Kena ku cerita kena pun ditu. Kalau buah himbuang bertubuh bisi kerentap tu punya. Seminggu sebedar anaknya ada. Dia himbuang bisi ni nga. Anak mit di dalam kandungnya nyabak. Munyi ti baru dah ada. Udah bekaunya malam siti. Dia himbuang lalu bisi mimpi. Dalam mimpi ya himbuang asai ketemu ngau. Induk dua ikut. Di madah kejari kumang. Ngau luluang. Jadi. Ku seduainya, sumbar anak ke kandung ke imbuangnya, dipadah ke seduainya, dibawa pengaudara, rentap tanah, kudik menua. Tang kumang seduai luluang, nyak terbisik nangkan imbuang ngau jaku, madah ke sumbar ya nyak, semina tau disebut, nanti ya udah nunjuk ke pemerani, buat serang tau ke lebuah ya nyak udah tulis ke dengah. Kumang mega lalu madah ngagi imbuang, anak yang jangan jemah elok dekat nyadi orang ti berani tanpa nama jelai rita. Kelimpah hari nyok kumang megak madah ngagai imbuang. Anak yang nyok elok dekat berbini jadi ke anak umbuang orang. Bekenyok ku jaku kumang dalam mimpi imbuang. Nyok datai bermaya ti udah cukup bulan alai beranak. dia imbuang ni pun lalu beranak mereka ngadah kanak lelaki. Pengadah anaknya ukai seminak disambut ngawati gagah tang begak. Disambut dengan adat asal tindang. Dikena iban nyambut pengadah anak ke dunia tu. Hari pihak adatnya, ada ibu aku menyebut ngerintainya di tu. Ngai cerita tu, pas nentang tu nya ngeligau hari batang cerita. Tindang dekat dia tu suai di tu. Sekumbang imbuang ti bikindu, udah tinggal ada kanak ianya. Dia anak ianya semampai ditinduak dikujuak imbuang ngupuk kumbu belamang. Angin bayar ti bikindu. Lebannya nang sigi kebakar ke, orang rekun anak mit, tiburu ada rambaunya keliak. Mayanya keliak, nang api nemu, ketiban api nemu nak utai kita kumbai uyut atau kenyut, engkau rengkap. Nu anak tinduak. Anak yang tinduak dalam kujuaknya megak. Sampai diimbai kaki ini apa indah yang kau piring. Laban apa indah yang kini ya. Nak minta ya. Dimbiang sedap keliang. Di cia bunga nuyang. Di kematau sedap lajab. Bunga jawa. Di inang sedap kumang. Indah abang. Di bandung sedap luluang. Jadi hari siti. Kena ku cerita. Lebuah imbuang. Nyilak ke kujuak anak yangnya. Dia ya terkenyit. Pedak kau rasa awak merupuah yang kilung anak ya. Di benung jenak tinduak dalam kujuaknya. Kau penemu kau pengharap bala kaban belayan kini ya. Sawaknya kumang datang nginang anak mitnya. Jadi kena kau dalam pengharap orang ketua inti orang panggau libau datang ngusung kita. Sida ya suahgi di pedak kita ini dalam tukuh ular. Nanti ular belalangnya bukan uing. Nanti ya terduang. Yang nyok keliang, ular kesiran, nyok bunga bunga bujarngan, nanti terduang, yang nyok keliang, udah disebut tadi, jadi ular kesiran, nyok bujarngan, nanti nabau aki keliang, nanti ini keliang nyok ular bulan, kempiang padi, ular sinuk ngenang, ular sawok, kena ku pengharap tua yang nyok kumang, tang, bisi muka orang ketua yang madah keterduang. Terdung bulan. Ular kena wangnya lajar lalu punggok ianya ular meresian. Tau ke ular layu ikut. Ngogi bisi sekedar orang panggau kebukai. Dua malam udah bekau nyoknya. Dia sawak ngonak mietnya. Tan ada ditemu dalam kujuknya lagi. Nyalai mendak berkenyok. Dia jabar untuk imbuang ke induk. Balat irau serta tusah narati. Leban nak nemu kebuah. Ngau kini ke penungok nak mietnya. Temu tak nadai dalam kujuaknya. Tang imbuang. Nak ngasuan tua ya tu sati. Leban ya madah kiri udah dulu bisi mimpi sebedaunya. Jadi dalam. Jadi malam anak mietnya. Ti ditemu nadai dalam kujuak. Dia imbuang bisi mimpi. Dalam mimpi ya imbuang. Asai ke bertemu engkau. Kumang ti lalu berjaku. Nuan anak irau imbuang. Leban anak nuan udah terbaik kami ke panggau libau. Udah ya cukup itu kami lah. Nya baru kami mulai ke ya. Anak-anaknya ialah imbuang. Dekat jadi orang keberani. Menseni. Orang keberambah belinsar serta. Tempat nama jelai rita. Dia ku ajakku padah kumang. Udah imbuang tenusi mimpi ya nyok. Dia kaban belayan kau. Orang ketuai sidak serumahnya lalu. Ngasuh sidak sebiliaknya niri kegawai ketanjuk. Nyalai sidak lalu niri kegawai ketanjuk. Mantai ke piring, bergendang raya. Ngangau kurang panggau minta meri anak miknya pulai. Dalam gawainya, lembambang dia suh nimang 6 hari 7 malam. Ngelingit piring tidak kujuak nginok puak kumbu. Nyau cukup 7 malam, udah ditimang lembambang. Dia baru anak miknya bisi dalam kujuak. Jadi ku cerita nyok meh maya orang panggau. Alibau meri ya pulai kena ku cerita kita. Jadi laban anak imbuangnya ti udah diintu dikirai orang pengolibau nyalai aki ini apa indah ya lalu ngagak ke ya nama libau sidak segi bersampi ngarap ke nyumbiak nyailak amat dekat nyadi tuai ti belambah belinsar tempat nama jelai rita. Tang tak menak tak nadai mesai belum mata ke sidak ngadang ya nya. Tau tak pegari nama berani mutus hati ketegang laban raja bensari bayi tidak tayar di tiap besai ledung linang. Ti ngelar ya raja menolu. Tau ke raja of the interior. Jadi nyau kelama kedudiari lebur rentap tau ke libaunya udah mendengar sebun sumbaria dipadah ke kumang, panjai agi menyitu. Sumpit lasit dibuang temaga, sumpit mit ngelepak ke jerit bintang tiga. Labuah ke baruah, munuh nyumbuah jelu nyala, makai non libau, runtuh tanah rentap nuah. Nyalai berduduk arinya, ia lalu tampak disebut rentap, kenyang mega dalam mayuh bob cerita lama, tau ke history book, ditulis dalam jaku Inggeris, ia lebih tampak lagi di kumai rentap. Hari itu disebut libau. Jadi jakunya tadi, di sini disebut dalam Sarawak history, tau ke history of Raja Brook of Sarawak, ngebukti bukai. Ningkan sudah imbuang, bisi empat ikut lagi anak, kelimpah hari libau atau kerentapnya tadi. Sida empatnya jarup, ringgit, lepo, lalu kebiaknya induk bernama Serini. Lebuh rentapnya datai anu nyadi Raja Berani, nyadi ya ringgitnya, sigi dikandal kia nyadi kepala menuk sabung ya, dalam kayau ngau serang. Yang datai buat maya tipatut niri ke ruang bilik, rentap jadi ke induk ke bernama Sawai, anak umbung, maliang patiang bunga menyala, sudah bini teburi. Maliang bunga menyalanya, siku hari tua iban sekarang tidak bilang tanpa rita tidak disebut aku dulu tadi. Nyau kelama siduai tidak bergulai, bergulai sejalai, mencepi diri lalu nadi anak, dia rentap siduai bini ya Sawai lalu ngiru anak induk ke bernama Tambung. Nyalai berengkah harinya, ia lalu tampak di kumai orang rentap apa Tambung, lebih agi buat sekedar sebut leka main kau jaku main. Jadi laban jam tu tidung kop kalau yang luar ke program tu habis nyalai cerita tu diketak aku nak kanya aku dekat datai baru lagi nampung cerita tu nampung cerita tu tu iban sekarang tu bak hari ngau jam ti sama minggu dudi ni lah nanti kita tunggu baru di tu aku ambri selamat berserak ngai peninga lupa aku.
1: Ya, jadi ianya nak kat kami mai kita mendi yang ke program cerita tuai-tuai ban ke pagi tu bergulai hingga mesti pilih pelangi. Jadi kita hanya datang bahawa penghujung Y912 kita pagi tu peninggal. Nyalai terima kasih ya. Untuk bila kita ke udah segulai sejalan dengan aku ke nyawari pukul 9 pagi. Nyentuk ngagai 12 tengah hari. Jadi 12 tengah hari itu lagi dekat terus mendi yang ke berita tengah hari hari YFM. Jadi kita berserarak pagi tu. Duit lagu ke dipilih aku lagu hari Ricky Anderson, Bungai Pinang tu dikenyal lagi setiap lagu ke dibaik Lucy M, Tulang Besi Urat Dawai. Betul baru bak awak kebukai.

0: Saya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

0: Selamat tengah hari peninggal bulan dengan aku Min Mirza Rayon buat berita tengah hari hari 2/8/9/2026. Empat kandang menuang rekod ke indeks pengamah angin tau ke IPU buat tikas di balat endak manah ke pengerai urung pukul 11 pagi tadi. Serian ngerekod ke IPU ke pemaduk balat ianya 290. Data dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin bak portal upis rampak menua Ngayan Ketuk di Tan Ke Kuching ting rekod ke IPU 253, Seriaman 231 lalu Semarahan ngerekod ke 229. 7 agik kandang menua ngerekod ke IPU bak tikas tindak manah ke pengerai ianya ngelui hari 150. Berbangganya, 2 kandang menua ngerekod ke angin ke Jalan Pembersi, ianya Kapit ting rekod ke IPU 93, Ngau Limbang ting rekod ke 84. Republik Indonesia agi berbendar ngerara api ting ngangus ke kampung di Kalimantan. Konsul Jeneral Republik Indonesia di Sarawak, Dr. Abdullah Zulkifli, madah ke Raban Sidak Megak, Benung Cakah, nyidik serta ngelara api berendur ke Angus. Ia madah ke ari tik kemarau ngau api tik ngangus ke tanah rau, nyak sekedar ari pemar ke ditapik sidak. Upis Meteorologi, Klimatologi ngau Geofisika BMKG Indonesia belabak ke kandang menua di barat Kalimantan dekat kurang lagi hujan nyentuk ke ujung bulan 9 tu. Nyentuk ke kemari 55 buah bilun water bomber ngau bilun pematau bisik dianjung ngagai kandang endur ke angusnya. Kelimpah harinya, menua Jipun Megak sama bisik nganjung kapal perang JS Kunisaki ngau bilun Engkabang dikena nyawup berjalai ke operasinya. Dr. Abdullah mansut ke penerang tu ngagai RTM di Kuching. Penelebak ngau pemandai keulih orang lebuh ti nyambung belajar di menua luar patut diansiang kena ngemansang ke Sarawak ngau pengelantang rakyat. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke Raban alumni tang kelebih agi sidak tikalak belajar di Australia ulih nulung bak bidang ti cukup berguna bakal sektor pengerai, pengawak berumah, innovation ngau teknologi. Ia madah ke sibu tau angkatnya di palan berubat ngau dagang temuai ke lebih mansang. Nyalai, Raban alumni udah diansak ngerembai ke kawo kerjasama sidak, ngiring erbat orang ke baru serta ngulia ke pengelandia guna teknologi peminta tiru AI dikena memansang kagi menua tu. Dato' Amar, Dato' Sim mansut ke perkara tu dalam teks jakuya ke dibaca Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Michael Tiang Ming Ti. Ma pengawak tinggrami ulang tahun ke-21, gerempung graduate Australia Sarawak Saga, kanan menua adab ke tengah di Sibu de malam. Media berjalai ke tanggung pengawak kecukup berguna lebuh ting rembai ke berita-berita pemansang ti betul ngagai rakyat. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, madah ke kawa ti erat antara perintah ngau media. Megak berguna bendar dikena nentu ke penerang oleh dipadah ke ngau nyemetak. Ia madah ke Raban Media di Sarawak sudah semampai ngayan ke profesionalism lebuh sidak ke gawak ngelansak isu-isu ke maya ari. Ia madah ke pemansang teknologi Megak sudah ngubah landscape media. Ianya pengawak tinabur ke berita ngau jampat agi dengan cara online. Dato' Sebastian Ting mansut ke Jakutu buat pengrami Apresiasi Media 2026 di Miri Demalam. Berbangunnya, Datuk Sebastian Ting Megak bisik madah ke pemesai guna pelajar dikena nempak pengelantang dalam penghidup bala nebiak ke Jemahila. Ia madah ke Perintah Sarawak bisik nyedia ke pelajar tindak berbayar nyentuk ke peringkat universiti lalu nakak bulan 5 tu kemari 4,694 ekor nebiak udah boleh penguntung hari inisiatifnya. Ia madah ke bala apa indai patut merati serta meriir yang ke diguna ngambil kanak sidak tak boleh belajar ke menyana. Bak pengrami tu ia bisi nyuak ke sertifikat tanda bangsa tanda bahasa ngagai 12 agensi media di Miri kenyengkaum RTM Miri. Kelimparinya, insentif pelajar megak bisi diberi ngagai lebih 20 ikut anak gap kaban gerempung tika nyulut bak pelajar. Sikit orang kemai ripan diriput ke lesi bak sebengkah penusa bebadi bak batu 16 Jalai Kuching Serian demalam. Kepala Polis Pilihan Menua Padawan Pemangku Superintendent Barry William madah ke penusa hanyak nyadi urung pukul 7.45 minit malam. Ia madah ke Lau Titfui ke umur 38 tahun di pelabak ke ngenyit bilok ngagai lorong sepiak kibak tingujung ke sebuah perengkap pengangkut kedatai hari belakang nak sempat nyeliah lalu ngelantak ya. Mangsa ditetap ke lesi bak nur penusa bebadinya kenyadi ke Tegal ti balat bakal bak palak lalu dua ikut orang dalam kereta sedannya endak bakal. Kesnya dipansiak ngenak Seksyen 41 bracket 1 Akta Pengangkut bak Jalai Alun 1987. Tenaga kami nabur ke berita ungkup ke tengah hari itu, nyadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM di Kuching, lalu disalin Jonathan Giri, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi dia tu peningat kami dekat terus mic kita gulai hingga YFM Bintulu, bawa awak ngelah tengah hari.
1: Why are you saying Bintulu?

Ya, Dolomre, selamat tengah hari ngagai kita peningat tentu yang bakal selama hari ya dua. Datang ba idar kami YFM Bintulu merindang kita ba awak ngelah tengah hari lalu sarito 8 hari bulan 9 tahun 2026 kita bulan ngaku Flora Libat.

0: YFM Bintulu.
1: Ya, amat yang ngelah tengah hari YFM Bintulu. Tentu yang merindang kita ungkup sari tok peningah. Terima kasih lepas kita ke milih kami kelebih lagi tengah hari tok merindang kita. Bah hari 2 nih, 8 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi tusun program tak kerintai program kita yang ada berubah. Di pukul 12.30 nu aku dekat ngenatai ke pesan berat ya ke bisik diterima. Udahnya pukul 12.45 tengah hari mic kita bukulai dengan pengeluar program Rut Ampung ya. Bak dalam program nemu kita. Lalu pukul 1 ngalih hari kita bisik program temuai YFM Bintulu. Bukulai ngau pemesai atau ke pegawai psikologi counseling lagi nih hari klinik pengerai Bintulu. Udahnya pukul 2 ngali hari bukulai ngau pengeluar program Sharon Ludan buat dalam program Kini Kitai Sarito. Lalu setengah jam ke penudi ngelateng hari lagi peninga 2.30 ngali hari nua aku dekat belabuh ngenatai ke pesari nuati kita buat hari 2 Sarito nih. Lebih lagi buat Facebook kami atau ke TikTok kami Bintulu FM. Lalu pukul 3 bakal selama meh tembok meh program kita hari YFM Bintulu serta dekat ditampung YFM Iban ba awak rentak ngali hari ke dekat terus merinang kita neh okey. Jadi nama nak pengawak kita ke tengah hari tau ngarap ke semua pengawak ke di Perambu kita sari tau mujur magang ya ke benung merarau kini jam kini tau merik selamat merarau ngaki semua.

Iya, hanya Siti lagu dari Leria Silas, lagu kedua beri nama Ngadang, kena berinang kita bawa ngelah tengah hari kesan itu. Nah,

mga TikTok kami Bintul FM. Okey, jadi tok dekat berkongsi ke tikas pengamah angin ya. Tok nyebut di Bintulu di Tok Peninga kelebih gaya nakak pukul 12 tok tadi ya di Bintulu di Tok API kita di Bintulu di Tok ianya 169 ya. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili lagi kelebih lagi kat nemu tikas pengamah angin bandur kita. Kita tahu ngelawa website ianya Air Pollutant Index Management System atau ke APIMS ya, APIMS. Dia sikit sejam sidak ya sikit update ya. API pak dia. Okeynya ndua kita nguliah ke penerang ke pemadau baru. Alaban kita penemu kita agi di tuntung sebun asap jam ke dia tau. Sama-sama kita nyaga pengerai di Rimpu Peningah. Kelebih lagi kita ke gawak di luar rumah. Mayu lagi gawak di luar rumah, gawak ke tanah kini. Anak-anak nyaga pengerai. Okey, ya kesuah dipesan. Sigi anak kurang ngirup air. Nah, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari atau ke 2 ngagai 3 liter sehari. Nah. Engkau tu nantu berapa merekuang tu peningau. Kaya gitu kurang ngirup air. Tang sigi pabak aku sigi ketegah sebun tu nah. Sebenarnya sama-sama kita nyaga pengerai kita, pengerai diri sebilia balana kita megak peningau. Okey, jadi udah tu lagi. 12:30 tu aku dekat ngenatai ke pesan berat.

Okey, jadi abad jam ke dia Tok Peningau menyeka di padah kaku tadik ya, dekat ngenatai ke pesan berat ya, ke bisik dia terima kami ke tengah hari Tok ya. Jadi keterubah Tok pesan pemati ya, jadi Tok madah ke Stephanie anak Fidelis Hassan. Stephanie anak Fidelis Hassan ya, udah nadai ngali hari ya, 7 hari bulan 9 2026 hari 1, serta dekat diintu bala mayuh ya, malam hari 2 sarito 8 hari bulan 9 bak rumah Niang Pu enyak bak lot 1344 RPR Sibiu lorong B10 Bintulu ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabam belayan di Betungkat, Sebetung, Keladan, Jelai, Sap, Selitut, Serupai, semua rumah panjai genturung Serupai, Maskat, Sebawah Ngau Batu 8, Tangap, Batu Niah, Penasuk Sibu, serta kabam belayan Bukai kena uliah di sebut di Tok Magang ya. Jadi Niang dekat di Kubur kena 9 hari bulan 9 2026 hari 3 bak pendama Kristian Roman Catholic di Setiam ya. Jadi dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai laki ya Ambrose Joe bak lumur 013573 7085 ya, 013573 7085. Okey, jadi pesan pematinya tadi madah ke Stephanie anak Fidelis Hassan ya. Stephanie anak Fidelis Hassan udah nadai 7 hari bulan 9 serta diintu bala mayuah malam hari 2 8 hari bulan 9 ya, bak rumah ni yang tumpu bak lot 1344 RPR Sibiu lorong B10 Bintulu. Okey, ya pesan keterubah pesan pemati ya. Jadi kedua Tok Megak pesan pemati. Pesan pemati itu datai Ari Diana Gindu anak Sad ya, madah ke pemati Apai Sidak ya. Sad anak Andeng tau ke Apai Jo udah nadai kena 7 hari bulan 9 2026, lalu dekat diintu bala mayuh kena malam 9 hari bulan 9 bak Kang Funeral Riam, lalu dekat di Anjung pagi 10 hari bulan 9 2026 bak Tanah Perkuburan Anglican Lambir ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabar belayan ya ke diau bak rumah Mawat Beratung Ruban, rumah Spencer Bijo Ulu Sebetan 4 buah rumah, rumah Lipa Tanah Layar Betung, rumah Edward Andiang Gensurai Betung, rumah Margaret Acik Berbangai Kanan Mudik, pihak megak rumah Betis Supo Nelson Cloney Berbangai Kiba Mudik ya, serta kabam belayan ia ke Bukai ia ke nak ulian di sebut di Tok Magang ya. Jadi nanti dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai Diana bak lumur 019 486 9905 ya, 019 486 9905.

hagi mengadakan natai ke sitik pesan ngetas ulit tu. Jadi pesan tu datai dari Nomi anak Chas Jimbau ya. Mada ke pengawal ngetas ulit ni yang Matias Mark angkung anak Kennedy. Kena 12 hari bulan 9 ianya hari 6 pukul 9 malam ya. Jadi pengawal tu dekat dia tu Baruma Stewart Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu. Ngonya pesan tu dituju ngagai ke Bambelayan Bak Pasir Mas Engkalat Awup Batu Burak Rantau Panjai Tutus Rasau Muka Seratu Ruban Latap Kapit Nia Piamegak Kabam Belayan di bawah Celum Uyak Selangau Durin Kenawit Rantau Belak serta Kabam Belayan ya Kebukai kena ulian disebut di Tok Magang ya. Jadi Tok Madaka dekat ngetas ulit ni yang Matias Mark Angkung anak Kennedy kena 12 hari bulan 9 2026 hari 6 ya pukul 9 malam Bak Rumah Setiwa Tinggi Batu Burak Batang Ikan Sibu. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Nomi anak Chas Jimbau Bak Lumo 014-877-6930 ya 014-877-6930. Okeynya pesan berat ya ke bisik dia terima ke tengah hari tau. Jadi pukul 12.45 tengah hari tu lagi peningan bakal selama amai kita bergulai dengan pengeluar program Rut Ampung ya buat dalam program Nemu Kita.

Ya pukul 12.46 minit tengah hari. Terima kasih yang ngagai kita peningat semua. Ya ke bulan kami buat ngelah tengah hari YFM Bintulu nyalai ke dia tuknya datai bak maya aku berkongsi ngau kita berita bak program nemu kita ya. Ya jadi nemu kita kita ke asar itu peningat ya nya ngenang kita mensia ya. Ngenang pemaji penyikat ni tahu lari harinya mak sebut ke mensia tu ni ya. Jadi sebengkah raban bangsa di Ethiopia dikelala ngau raban bangsa body tahu ke dikelala meka ngau dikangau orang tadi orang min. Jadi orang lelaki bangsa raban bangsa body tahu ke orang min tu ti berperut gentuang atau ke berperut rutuang betul kini ya buncit ku aku tu tadi buncit ke buroi bajako bahasa Melayu ya. Jadi sidaknya meh lelaki sigat ne kita nang umai kita anak kita keselim meliemnya ya ke sesedang tubuh ngomai sigat ndak lalu sigat mengkaukainya di peda orang tadi hari mua aja ndak ya jadi sigat mega mayo cara orang peda kita itu si meda lelaki itu sigat bekenya mega ngau indo ukai mba panggai ba mua aja orang indo baje ndak ya nyalai pulai ngagai nemu kita ke sar itu nya sigat lelaki perut gentung atau ke perut rutuang. Nyalai, majak besai perut, majak rutuang, majak gentuang, nyak ke mayuh dikerindu ke orang induk bangsa body itu ya. Body ke tubuh, BODI, nyak nama body sedap ya. Terima kasih yang kita ke bulan kami live TikTok ya nyadi siko tadi si peninggal kita ya Brian Binyo ke nanti kena masuk golongan sigat kan. Ya. Enak sikit ya. Lagi TVC awak lagi kita beranau panjai kaki ke mengagai ranau diri ranau ruai kita ya lagi dia tu aku nerus ke nemu kita ke sar itu nah. Jadi ni tiak ke berita ti dikunci ke laman web pulse.ng madah ke raban bangsa bodi itu dia buat Siti Nur nama menuanya tadi Oma di Ethiopia nyalai sidak bisi cara kena milih siapa lelaki ti pemadu sikat aka toka aka toka also non as ianya pemadu rutuang perut pemadu sikat ianya pemadu rutuang perut toka pemadu gentuang perut. Nyalai nintian tahun atau ketiap tahun sida ngatur pekit milih siapa lelaki bangsa sida ya ti pemadu-madu sikat. Handsome. Nyalai pekit, pekitnya dikumai Kyle atau ke nama pekitnya ianya pekit Kyle. Baka raban bangsa kita yang megak peningah, kita nak ke selalu ya pekit keliang. Kenyak ni ya, kita akan meda orangnya sikat. Tang mayuh manam. Berapa tiap tahun dia tuar pekit keliang. Ukainya siti pekit aja keliang di Sarawak tu nitiah ketiap bagi menua. Tiap bagi menua tu kebahagiaan. Udahnya dari bahagian tiap pelilih menua daerah. Nah, berapa mayuh setahun lelaki-lelaki sigat kita di Sarawak tu. Raban Bersiban tu ke Dayak ke kota. Nanti ni tiah ke buat pekit keliang. Bekenya ni sidak tu. Tiap tahun sidak ya pekit kail. Bisik ngatur pekit kail. Ya, pekit kail nyak pekit milih lelaki sigat. Tang ya ke besai perutnya ke sigat ku sida ya deh. Nyalai. Sida tinggal pekit 6 bulan sebedau pekit kail tu diatur. Dia ada tiap ruang bilik beroma. Sida ya milih siku lelaki dari sida sebilik. Ya ke bedau bebini. Nyadi pengari ke sidak sebilik masuk atau kengau dalam pekit kail tu. Nak tahu nak bisik pengari. Semadi mana ada bujang pihak ya. Ya gak atur ya. Nak tahu nak bedau bebini. Nyak siti ada atur. Lalu sidak tinggal pekit kail. Tinggal atau ke diau bawa langkau arau. Nak tahu begulai ngorang bukai. Langkau arau nyamegak nak tahu dikunci.
Retinya tiap iku tinggal paket kail tu sidak diau kediri-kediri bak langkau arau sidak ya. Nyadi sepamanyai nganti ari nyadi tau ke paket ke nyadi sidak ti diau bak langkau arau dekak diberi ngirup darah capi ngau meka air tusu capi. Retinya darah capi tadi dicampur digulai ngau air tusu capi ya. Nyadinya ke diirup. Nada di pandu-pandu ah, nada di sumai-sumai tu peningata irup. Bekenya meh. Kati kejaku kita dia tu fresh. Nyalai ba sidak bansa body capi tu peninga inya jelu tupik ti tuci suci ya. Nyalai piam ga jelu tupik ti berka. Nyalai sidak nguliah ke darah capi ukai ngau cara munuah tau ke nyemeliah capinya tang ngau cara neliah ke capi sidak ya. Nyalai ngau cara neliah ke capi dia ada capi sidak ya tetap uleh hidup nak parai. Nyalai udah berapa pemayuh darah diambil ke kena irup sidak ke masuk pekit kail tu peninga. Nyalai penyampau darahnya dengar gitu. Udah cukup asaya darah capi diuleh diambil ke kira 2 liter. Oh, 2 liter. Ina butuh laik mineral water kita nya 1.5. Oh, nya 2 liter. Puh, parai. Yo. Lalu aku kasi tak ya. Nyalai cukup ke dirup, lalu udah diambil tadi terliah bak capinya, lalu ditampal ngau tanah liat, kena ngetu ke darah capi. Nyalai sepamanya 6 bulannya, meh sebedau, ya dalam tempoh 6 bulan, nupi sidaknya ngambil ke sidak ya besai perut, ukai gemuk, nama gemuk seluruh tubuh, ngambil ke besai perut ya. Nyalai beri tempoh 6 bulan. Nyalai sepamanya tempoh 6 bulan tadi, sidak kengau dalam pekitnya, sidak ya, dia suah diberi ngirup air, namanya darah capi, ngau megah air tusu capi. Ya, sepamanya 6 bulan. Jadi bak kita itu peninga asaiku kita nak kita boleh ngirup darah capi fresh ne ke baru diuliah ke sama megak sedak bansa body nak semua sedak ya nakal ngirup darah capi ke baru diuliah baru diambil ya. Jadi darah capi ti udah diuliah nak uliah nak diirup jampat udah cukup darah capi tadi diuliah kang lalu tekalannya megak terus diirup gulai ngau tusu capi air tusu capi laban darah tu jampat mekuk dia peninga semua bansa darah me jampat mekuk darah kita mensia atau ke darah jelu semua jampat mekuk nyalai balat lagi di menua Ethiopia laban menuanya kangat jampat lagi darahnya mekuk ne. Nyadi ngagai sidak kengau paket kail dia ada sidak ngirup darah capi 2 kali. Sekali pagi, maya mata panas tumbuh, ngau. Sekali dagi, mak kelemai, maya mata panas padam. 2 liter. Balatnya. Ni ya, mayuh matnya. Sekali pagi 2 liter, denyak lemai 2 liter. Darah capi baru, fresh. Ke baru dambik di irup, gulai ngau, air tusu capi. Nyalai, udah cukup 6 tarang. Tau ke datai bak maya pekit kail tu nyadi, semua sidak lelaki tinggal pekit pan ayan. Sidak tu kebenar berkurung lah, nak tahu pansut dalam tempoh 6 bulannya. Dia tupi, hirup air capi, darah capi, ngomong air tusu capi, ngomong pemakai bukai, mapiak ya. Tang ya kan nak tahu nak yang tadi darah capi, ngomong air tusu capi. Nyalai dalam tempoh 6 bulan sidak nak tahu gawak, nak tahu pansut, nak tahu ngayan ke diri. Ya? Nyalai udah cukup 6 tarang, dia ada pansut, mesti sidak tu tadi peninga, datai bak maya pekitnya kenyadi. Pansut sidak tu hari langkau sidak ya, sidak pan lalu berjalai ngelingi sepun atau kasitik pun kayu kebesai. Sidak berjalai ngelinginya, mandang ke perut sidak tu udah diunsut, ngau tanah liat, serta megak udah diunsut, ngau habus atau kabu. Lalu sama berdiri semak ngau pun kayunya bala orang induk. Lebih haki induk darah. Induk lala dan kalau bala induk darah tadi toko orang induk tadi dekat nyibur sidak tadi ngau air irup lalu ngenas peluah lelaki sikat sidak ya. Nyancir ya. Nyalai siapa antara sidak ti pemadu besai perut ia meh menang lalu boleh gelak lelaki pemadu sigat tahun tau kenyak tadi deh. Nyalai udah temu siapa ti menang ti nyadi lelaki pemadu sigat
nyalai kena nutup paket kail dia siku capi pan dismeliah kena ngelai paket mucur diatur lalu kena ngerapit kaul sidak ba kediau ba sitik genturuang penyau dia peninga ya. Nyalai udahnya orang lelaki ke rutung perut ke besai perut ukai siku kemenangnya aja ah. Ukai siku ke boleh gelar gelak lelaki meduk sikat dan semua sudah kengau masuk dalam paketnya iko udah membesar dengan sehatnya. Nyalai semua sidaknya tadi pan lalu diasuh pulai ngasuh katakannya pulai mulai ketubuh sidak ya bakal kasal. Artinya asuh diet. Asuh mulai tubuh sidak ya enggak kasal nyak bakal sebedau sidak kengau paket lelaki sigat rutung perut ya. Nyalai ukai reti sidak tadi udah besai perut, udah rutuang, udah gentuang perut, ketegal ngau pekit, masuk ngau pekit kailnya, perut sidak lalu terus bansanya, ndak peninga, ndak. Laban bansa bodi itu sidak nang ngemeran ke pengawak bertanam tupi, nyak ke buah tubuh sidak lelaki, ti uliah bermenuanya, tubuh sidak ya, nak tahu ndak, tagap-tagap, tagap-tagap, pihak yang tadi. Jadi mayak perut ke gentuang, rutuangnya, semina lebuah sidak ya dasuah ngau masuk paket kail nguliah ke gelar title lelaki pemadu sigat bangsa bodi nyalai tang dia tu peninga lelaki ke nyak nak cerita sidak bangsa bodi nya peninga ne lelaki rutuang gentuang perut pemadu besai perut madu rutuang gentuang perut nyak lelaki madu sigat raban bangsa bodi ya. Jadi dia tu lengkap kita nakaknya ceritanya lalu aku kena aku ngucuang ke nemu kita ke sari tu dia tu lelaki ketubuh tagap-tagap bersenggal perut bebingkul lengan begumpal lisi mualis nyak kesigat ko sidak no uji baik dulu gawak ke tanah no out baru temu penyikat ya ke amat udah nemu kita jaga rundiang jaga mata jaga hati mua tampak perinci yang tu cum ketawa berari terus pukul lain ngudi Jeff Warren udah tu nyentuk ke pukul tiga ngali hari tu lagi.

0: Selamat ngali hari, peningan bakal selama jam kedua ngelah tengah hari. Mai kita bergulang dengan kami buat dalam program temuai kita ungkup minggu to ya. Jadi temuai ku ke ngali hari to ianya Cik Kimberly Baji ya. Ianya sikup pegawai psikologi counseling hari klinik pengerai Bin Tulu. Jadi ngelalu ke penatai Cik Kimberly dulu. Nama berita sari to.
1: Okay, selamat ngali hari DJ Flora. Okay, berita sari to cukup mana. Aku ngarap ke bala peninga pun mana megak lah Rita to untuk ninga ke cerita to.
0: Randau tua to lagi na. Kebenar ya peninga ya to keterubah ya to tadi na. Ya baru gawak ba opis pengerai bagi menua Bin Tulu na.
1: Betul.
0: Kira disebut nganti Cik Elika ke subak na. Lengkap ke ceritanya tadi peninga. Okey, jadi laban kelebih lagi perkara ke dekat dikunci ke ya bak minggu tau kelebih lagi tau pun udah datai bak bulan 9 eh Cik Kimberly. Laban menyekurang bak bulan 9 tau disebut bulan ti sinonim tau ganti jaku iban ya di kelai ngau pengawak kita itu tadi ngangkat ke pemberhati hati tau ke merik penyedar berkawa ngau nagang ulah munuh diri ya. Laban nintiang tahun tau peninga kena 10 hari bulan 9 dia dunia ngintu tau ke ngelai hari nagang bunuh diri dunia tu ne. Jadi peninga hari tu nyadi ke pelasar atau ke disebut kita platform ya dikena merik penyedar bunyi kaku tadi tau ke kena ngirik pemerhati hati ngagai mensia mayu atau madah ke pengawak bunuh diri tu siti hari isu pengerai mensia mayu ya ke ulih ditagang ya serta megak merangsang mensia mayu ngambil ke terbuka lagi hati ya berandau ke perkara tu ngambil ke menyekurang nak ngelalai ke isu berkawa ngau munuh diri tu ne. Jadi berserimai ngau bulan nanagang munuh diri tu nyangka tu Cik Kimberly ya utai ya ke ya kuliah digagak kita ianya kita itu tadi patut belajar ngelala tanda tumu berkawa ngau perkara tu. Jadi laban nuan tu siko ari counselor tau ke disebut kita pegawai psikologi tu Cik Kimberly ne. Nama tanda ya ketau diperhati ke kita ya nanti bisik orang tu tadi ngasai ke krisis tau ke bisik risiko dekat bunuh diri. Okay, terus ke nuan.
1: Alright, okay. Terima kasih DJ. So aku ngasai ke Tok Ahmad Engkeman ataupun relevant korang dah sesuai ngam ngau topik kita kesari tu. Ianya ngau cara berandau oleh meri pelantang. Okay, sekali lagi kemada ngau cara kita berandau oleh meri pengelantang ngagai balas sidak kebisi krisis atau kebisi risiko dekat munuh diri tu. Okay, laban lebu kita berjaku berkawa ngau nagang ulah dekat munuh diri. Kita nak patut seminar berjakut lebu penusah ngenyit di udahnya diajar. Tang kita patut belajar ngelala tandanya tumu. Ngemuan pemerani minta serta nemu cara kenika minta tolong agai orang-orang di sekitar kita lah. Bala kabar belayan, bala menyadik kita. Nyaklah tadi yang dipada kita keni cara kita ke nguliah ke minta tolongnya. Alright. So nyak kebuah bulan 9 tu bulan September lah. Lalu lebih lagi 10 hari bulan 9, 10 hari bulan September tu nyadi ke pengingat ngangai kita tik mada ke pengawak nagang munuh diri ukai seminat tanggungjawab raban profesional aja. Ia pun tanggungjawab mega untuk kita ti ukai profesional mega.
0: Arti ya semua orang tu tadi ne.
1: Semua orang nak ngira lah nuan tu tadi pakar dalam bidang tu tau ke ukai pakar dalam bidang tu lah. Nyalah ya tadi bala peninga tang tu siti pengawak ke patut bersaup lah ngapangan diri kena mutar ke penanggulnya tadi. Alright. Okey. Bisi mega orang ke dekat munuh diri engkau bercakap dengan cara jenaka berkawut ngau pemati. Contoh nombor satu, sidak dekat madah ke diri tu sidaknya dibeban. Tak kena ditatiang serta nusah ke orang bukai. Nyak tanda ya tadi salah satu
0: Okay.
1: Ni nombor dua tadi sidak ya berasai terpekul serta macam nadai jalai pansut bersemua penangguh kak diasai ke sidak ya lah. dia kita boleh perhatikan eh. Alright. Mm-hmm. Ketiga sidak yang ngasai ke pemedis tindak boleh ditapi. Dia nombor empat sidak mada nadai kebuah dekat narus ke hidup, penghidup tau kan ada tujuh penghidup. Alright. Kelima sidak ya bisik mantai ke niat dekat bunuh diri ngena jaku tau ke betulis lah. Sidak mada berkata lah ngarap ke anda agi hidup. Ya, seterusnya nota bunuh diri atau selalu lah ataupun sidak ABC ngepost buat media sosial ataupun teks lah kena meri selamat berserarau dengan orang ke disayau sidak ya.
2: Okey, nyak tanda ya atau tadi ni antara jakok sidak ya atau tadi ni ulah sidak ya.
1: Betul DJ. Tang net tanda verbal tu tadi tak boleh nyari tersurat tersurat secara terang secara utai ke uliah ditemu kita terang utai
2: nyata ne
1: nyata tak ke ngena jago kelawung secara ndak terang. Okey. So antara contoh tanda verbal tik nyata ianya dia bisik madah ke tu dah. Aku bisik mikir dekat munuh diri.
2: Udah nemu kita ya sigi amat bisik niat ke munuh diri nya tadi ne. Nyak ke nyatanya.
1: Ai betul nya salah satu lah okey DJ. Nya sidak madah aku dekat mutus ke semua perkara. Kau nanggu apa penghidup aku? Oh, nama arti tadi mutus ni. Dah nemulah kita kan benarnya. Terang pada kita. Tanda berverti tersurat atau keterang tu senanglah kita tu dekat mereti ke ya ataupun senang difahami laban cakup ke disebut yang tadi udah cukupnya meta ataupun cukup terang. Alright. Dan lalu tanda berverti ngena cakup ke laung atau ke endaknya meta ianya cakup ti tusah kita kak merti ataupun tusah kita kak faham atau kepatut dipansik dalam lagi lah.
2: Contoh ya?
1: Contoh ya lah. Baka orang kebamblayan kita madah aku kak tindu lalu ndak dani lagi. Nyak lah salah satu
2: cakup kelawang ya
1: ntar ya cakup kelawang ya dan nyak dia madah tu gelas ke disayau kaku minta tolong nyaga ngau mana kaya. Salah satu ya enggak nenek yang ada dulu nyaga apa inai aku aku engkau nak boleh ngibun sidak lagi. Hanya salah satu contoh tanda berber tinggal nak jaga kelaun tak ke endaknya metak lah. So perkara bakal tahu anak sesekali lah kita madah semuanya semina jaku betundik aja. Tak ke semina kan so orang tu ibu lah tak ke kiruh kaya aja sebenarnya. Okay. Nasa sekali kita ya bakanya leban semuanya tadi tau nyadi tanda tau kekelai dekat bunuh diri. Lalu ke sekali tu mai kita berarti ke tanda amaran warning ataupun warning sign di kedua ianya tanda ataupun kelai tinggal laku tau ke arit ulah non-verbal. Tu megak ngayan ke risiko besar ke lebih agi enti bisi ubah ulah ti baru lah kena kalau dibantai tau ke ulah berubah ngenyin
2: patut diperhati lah.
1: Patut diperhati labannya non-verbal hari tingkah laku kaya hari jakau
2: kaya hari jakau ya.
1: Betul contoh non-verbal tau yang pun tingkah laku ulah ya tadi dah. Yang anggap aktiviti berisiko nanti berfikir dua tiap kali ataupun nak berfikir secara mendalam secara dalam lah. Dia kedua ya tiba-tiba ngubah ngenyin berulah ya tadi contoh makai tindu pemeresi diri ianya berubah.
2: Juga ngintu diri ianya tadi ne.
1: Betul DJ. So ketiga tadi ia baduk nganyun diri berubah tau ke baduk makai ubat tak nyelamat ke nyawa ya. Nyungai meh tu tadi deh labai dah macam
2: nyungai hidup lagi menyatari ni.
1: Menyikur putih ya give up lah. Nyak lah dia keempat tadi ya benci tau ke ngai merah diri yang mampu. Ya serta apa ya suweh ngasai diri itu salah berbelama. Mada ke diri itu nanti guna tak kaya tu malu ngudiri yang bu. Dia kelima tadi ia meli tak kau minta tak kau nyimpan perkara barang ti berpotensi uliah diguna ya kena bunuh diri lah. Nya alai yang ti kita nyata udah meda ulah orangnya dekat bunuh diri lebih lagi pengguna sidak ngasai penusah ti besai nutung penghidup sidak anak sesekali kita enak ibuh kenyak. Alright. Leban kita engkau nak nemu nama utai ke amat benung nyadi dalam hati sida. Nya alai pesan tau ke jako dah changing the narrative nya tadi. Meri empas tau ke besai amat reti. Lalu kita patut ngubah lah cara kita menda isu tu, okey? Bila peninggal.
2: Oh. Ya,
1: nya lah tadi DJ.
2: Cukup lenak, panjai ga namanya tadi penerang dari Cik Kimberly tu. Kelebih lagi yang nyebut berkawa ngau nama utai ke patut diperhati ke kita tanda-tanda orangnya tadi kelai-kelai orangnya ke dekat munuh diri itu tadi ne. Jadi kita pun udah nemu tu tadi ne. Cik Kimberly kelebih lagi berkawa ngau tanda-tanda ke mayuh udah disebut nuannya tadi. Tang tanya ke dua kutuk ngagai nuan bisik kendak. Orang ya ke amat-amat ngembuan risiko ketinggi ngembuan ulah tak ke bisik hati dekat munuh diri ya ke munyik aku teri ya ke amat ngembuan risiko tinggi ku aku tak
1: Okey. Kebenar ya bisik faktor risiko ti berangsang individu ngereja pengawak ngocara tu. Lalu kita nak ulis seminar berarti ke Siti Fatu aja DJ.
2: Ke Siti kebuah aja itu tadi ne.
1: Ke Siti kebuah aja. Laban ke sekali tu aku dekat berkunci lah beberapa kebuah risiko. Pertama satu. Okey. Orang yang empu, individu lah orang yang empu dah. So aku ngambil ke contoh individu tengah saya ke penangguh pengerai rundeng sidak bakat depresi. Irau. Tauka skizofrenia. Individu ke bisik sejarah nguji munuh diri tu. Okay. Tauka bisik sejarah diri sebilik sidak ya ke bisik ulah dekat munuh diri. Megak patut diperhati ke siliak. Ambil contoh lah. Pemati orang ti dikesayau. Orang ti lenyau kerja. Tauka ngasai ke krisis penghidup ti besai. So nombor dua, kawa kita kawa orang niat lah. Orang ting ting ngasai ke diri di kelawang nada sukun sosial dalam penghidup sidak ya megak engkau lebih besar risiko munuh diri tadi dan nombor tiga komuniti engau mensia manyu.
2: Jadi enti menyekenuannya tadi ni lebih lagi enti kita itu medak siku-siku orangnya tadi yang nunjuk ke tanda bakal ke baru dah dikunci kenuannya tadi Cik Kimberly ni. Jadi nama utai ke patut digagak kita itu tadi ne. Laban kadang-kadang tu Cik Kembali ni kita itu bisi niat kita itu tadi kak nulung kak mantau orangnya tang kita empu takut kita itu tadi salah jakuk salah kerja sawat nuan ba bekawongannya
1: okey amatnya DJ okey menyu orang kebenar dekat nulung takut sebenarnya takut sengai ke salah tanya salah jakuk dikena tau ke takut kita ngasuh situasi yang tadi jadi makin balat dah. Nyak me utai ti nagang tau ke neku kita hari nulung.
2: Betul kan ngai kita itu nulung ya.
1: Matnya. Tang bisi cara ke engkeman uli dikena kita.
2: Bisi cara atau dari tadi ne. Okay.
1: Berpelasar ke cara ti muda, right? Yanya 3L, 3L. Look, listen, and link.
2: Okay, saya sebaju 3L.
1: Okay, saya sebaju Okay. Look, meda. Kita ngigak serta ngelala tanda amarannya tadi. Perhati ke ubah ulah sidak ya. Emosi sidak ya. Ngau jakau individunya tadi lah. Okay. Nanti subak lah sidak ya tok dipedak kita regas, aktif, tuk kia adu magang semua utai. Nah kalau nulek menyukurannya kelalu etif deh kelalu regas. Tang tiba sidak ya tuk tadi ulas saya tuk ngenyit. Sidak nyo ngenyawa ke diri. Nyo ngai tu dah sidak bergawa bergulai dengan orang deh. Dan ya nanti sidak suba nemu nyaga tak ke ngintu diri deh bakal ke jakut tua tadi deh DJ. Tang tiba sidak tuk tadi ngenyit ngai ngintu diri lagi.
2: Nah tu berunsai. Gamah pada kita ya deh.
1: Betul perusahaan pada kita. Tau ke sidak berengkah berjakuk berkawung kemana dirinya di tati yang tau ke beban. Nanti kita medak kelaik-kelaiknya. Anak sesekali kita nak ibu ke tanda-tanda tau ke klaik tau. Nyak lah. Kumadah tadi nak enti kita meda look.
2: Look.
1: Nyak tadi.
2: CTL nya. L keterubah.
1: Betul. Dan nombor dua, listen. Kita ningo. Lepas kita bergulai dengan orangnya. Nah, uji pendiam ke semua cerita. Tau ke perkara kan dikunci yo. Ngau mana? Serta nak ngakim tidak ya lah. Kita itu nak ibu merejaku lalau terus lah.
2: Betul.
1: Kadang-kadang utai ti diguna orang mayanya. Ianya siapa orang ti sanggup duduk ngimai tidak ya? Lalu mendiang ke tidak ya? Lalu dahnya kita boleh nyukung tidak ya dah? Lebih lagi beremosi tidak ya? Contohnya aku muda nuan bala tusur mendiang dia tu. Aku paham, tak kemerti perkara tu amat berat penuan. Kak pemadu berguna, beri meh ruang awak kendul sidak ya berjaku utanya tadi.
2: Okay, kita yang lebih lagi berjaku.
1: Lama kita tarik ninga sidak ya dah.
2: L ya kedua. Listen. Okay.
1: Alright, dia ketiga. L yang ketiga, link. Hubungkan.
2: Sambung ke?
1: Sambung ke ya. Contoh. Tolong tok ke bantu sidak yang ngocara ke engkeman. Kita nak ibunya dipakar.
2: Betul. Ana yang terpaling pakar kita itu tadi.
1: Ana yang terpaling pakar kan dulu. Kita tok nak ibulah yang dipakar nak kena mutar ke semua penanggua sidak ya dah. Lalu Siti hari tanggung jawab pengawak kita itu tadi neh. Inya kita tentu ke sidak ndak napi perkara tu ke diri. Lalu mantu sidak boleh sukung ti betul, alright?
2: Yeah.
1: Kita boleh merangsang sidak tu tadi minta bantuan dari counselor, psikologi klinikal, pakar psychiatry, talker service pengerai ti patut, alright? Lalu nanti kita empu nak nemu nama teka dipatut di kakak kita. Kita maga boleh nolong sidak boleh ke bantu atau ke tolong enggak raban profesional agensi atau ke helpline dikena mantau sidak ya, alright? Nyak tadi kita hubungkan sidak yang engkau
2: ngaji orang kepatut.
1: Yang patut, abang profesional ke?
2: Iya, contoh ya bakal Cik Kimberly.
1: Salah satu ya tadi ya DJ.
2: Betul. Ngarap kesama berarti kenyak punya tadi peningan ni 3L ke dia sebut Cik Kimberly nya look nyak jakor putih ya tau ke meda udah nyak listen tau ke ninga udah nyak link tau ke sambung kata ke hubungkan lah. Jadi amat manah ga cara tau ke konsep 3L ya ke baru dah disebut nuannya tadi ni Cik Kimberly. Jadi sebenarnya tu ngujung ke randau tu atau Cik Kimberly. Tentu nuan bisik pesan ke penudi ke lebih gig ngagai bala pening tua berserimai ngau hari nagang munuh diri sedunia tau.
1: Okay, alright. Sebedau ngunjuk karandau tau dah. Kadang-kadang kita itu berunding enti nyemak kita dekat mantu tau kenulung orang. Kita patut bisik sawut ti betul. Kebenaya ndak bakanya labang kadang-kadang randau ti muda tau ke pandai oleh nyadi ke pun pengadang tau ke merik pengelantang ke orang ti benung krisis lah. Kita engkau nak boleh lah mutar ke penanggu sida. Tang kita boleh nyadi orang kenyebut aku ninga nuan. Aku kiroh ke nuan. Nuan nak ibu napi utai tu ke diri. Lalu nanti kita mesti meda orangnya berubah. Ana muntang yang kau sebarang aja. Sekali lagi kumadah kita megak enak ibunya dipakai kena nunjuk ke tok kengayan ke diri kita ibu. Penuh diari aku nanti nuan ngelala orang kebisi risiko tok ke nuan empu berguna ke bantu nuan ulih-ulih ke terapi dengan cara bertemu dengan orang ke landi tok ke profesional di bintulu tok. Kami bisa menyediakan servis counseling psikologi. Bisa disediakan ke klinik Bintulu, klinik Jepang, enggak klinik Tatau. Lalu nanti kita berluar kandang menua Bintulu. Kita tak datang ke klinik kebersama enggak kita mulai ke servis tu. Nun megat tahu bertelepon dengan nombor di dekat disebut aku tu lagi. Kena mulai ke sokong counseling psikologi. Okay? Nombor tu tadi. Okay, satu catat. Bala peningat. Okay, 013-835-0399. Nyak ke satu tadi ya. Okay, sedia baru. Nombor dua, 013 0399 0399. Dan nombor ke terakhir lagi 0134440399. Lalu sitik lagi cara kita tahu bertelepon ngagai here atau nang KKM pula 1555. Ni aja ari aku DJ. Terima kasih ya.
2: Ya, sama-sama mega agen wana Cik Kimberly ke penerang ke dikunci ke nuan ke ngali hari tu lebih lagi ngau topik ya laban bab bulan 9 tu nua kita ngelai tau ke nanda tau ke merik penyedar tau ke ngirik pun

0: campat mulih ke bantuk. Ha, ngau cara ke bisik dia sebut nuannya tadi. Okey. Yeah. Jadi ya, sekali lagi terima kasih Mayuh dengan Nuan Cik Kimberly.
1: Okey, terima kasih DJ udah nyemput kulah ke kelemai tu.
0: Oh ya, bertemu ba hari ke bukai lah ni ngau topik ya ke bukai lagi. Oh okey. Jadi ya peningah kiranya anak mai kita bergulai ngau kami ba dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Ya, Siti lagu Riri Kinderson, lagu ke diberi nama Bungai Pinang, kedang berinang kita ke Agi. Terus bergulai dengan kami berawak ngelah tengah hari kita sari tok peninga, sari tok hari berapa. Engkau bisiknya tadi nak ingat ke sari tok hari berapa. Aku suah bakanya ni. Sari tok hari 2, lalu sari tok 8 hari bulan 9 tahun 2026. Nyau nak berasai megak kita itu dah nyingkang bak bulan baru tok, ianya bak bulan 9, baru 8 hari kita bak bulan 9 tu nak. Kini nak julu namanya julu hati kita ke di perambu kita bak tahun tu nakat ni proses ya peninga. Nanti nanya engkau tak agi jauh mana 50% pun berdau ni kadang nak dibaik ngagai tahun ti dekat datai kini kita kebukai tahu perhati ke tahu peda berapa persen sudah julu hati kita dijapai pak tahun tu ni. Okey, jadi ya, bak jam kita ke dia top peningan. Aku lagi dekat berkongsi ke sekedar berita atau ke sekedar info ke patut dia temu kita kelebih lagi di Bintulu di tau sepedau mic kita mendiang ke program kini kita sari tau ya. Pukul 2 ngali hari tu lagi bunglai dengan DJ Yon. Okey, jadi top peningan sepedau berkongsi ke berita tau. Lagi moga dekat terus merinang kita ngau lagu rancak ke ngali hari tau. Ngicak kena dengan tu. Lebih lagi kita ke benua ngedriba jam ke dia tau. Ngarap ke mujur datai bandua ke di tujuh. Saya ke

I love you pengamis hati. Au lagu, okey lagu tajuk lagunya peringane. Au kena meridang kita kagi terus bugelango kami bawa ngelah tengah hari kita isarito na. Agi mengkam bugelango aku Flora libat nyentuk pukul 3 tok lagi. Okey tok sebengkah berita ke dekat di kunci kaku tok peninga. Tok madah ke unit komunikasi awam Sarawak tau ke UKAS bagi menua Bintulu ngau kerjasama upis pemadah Bintulu ya tau ke upis penerangan bagi menua Bintulu bisik dekat ngatur pengawak ke dikumbai pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 ya renggat bagi menua kita Bintulu tok hari 10 ngagai 16 hari bulan 9 tok ilak lalu pengawak berjadi ke pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 renggat bagi menua Bintulu dekat diatur 10 hari bulan 9 tok ilak peningai ianya hari 4 ti dekat datai tok pukul 2 ngali hari bak sebengkah palan berbeli barang ketebilang di Bintulu di tok ya jadi pengawak tok di pelabak ke dekat di penyadi Datuk Nyurak Keti yang residen bagi menua Bintulu okey nyak berkawa ngau pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 renggat bagi menua Bintulu.

Ya lagu ke mayu mega di pinta kita ke di kerindu ke kita peningainya Siti lagu dari Roslina lagu ke diberi nama pengerindu ngejang pergi anak gue pergi kita peninga sampai ke kare jam kita itu ne. Lepas aku menyik aku merindang kita nyentuk pukul 3 atau lagi okay? Jadi atau lagi mereka ada berkongsi ke sekena pengawak ya ke bisik dekat diatur di Bintuluk lebih lagi bab bulan 9 tu ianya atau madah ke upis kebajikan masyarakat bagi menua Bintuluk ya bisik dekat ngatur program ke dikumai program rhythm atau ke ritma kehidupan harmoni ya ke dekat diatur 20 hari bulan 9 pukul 8 pagi ya nyentuk ke pengawaknya tembok jadi pengawaknya dekat diatur ba Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak kampus Bintuluk ya lalu di pelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Johnny Pang ya ke mega adun Tanjung Batok ya okeynya pengawak ya ke bisik dekat diatur nya program rhythm atau ke rima ke kehidupan harmoni 20 hari bulan 9 atau elak. Mayu macam pengawak ke bisik diatur mayanya elak. Lebih lagi berserimai ngau program tau ya. Okey hanya sebengkah berita ke dikunci kaku ngau kita bawa ngelah tengah hari kita sari tau.

Iya, nyasi teh lagu dari Rawi yang Syaris ya, lagu ke diberi nama Gidan. Kena merinang kita nya ne, lama bisik pendengar kita ke chat aku. Madah ke dirimpu Gidan dengan radio ngali hari toko. Nama kebuah nak ke nemu ne. Anang Gidan. Anang nama nama gini anang tusati kini. Anang berasa sunyi, laman kami sigit seruran merinang kita nah. Okey, jadi pukul 2 ngali hari tu lagi peningan menyikaku tadi di padang batu sun program mic kita bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan bak dalam program Kini Kitai Sarito. Kini Kitai pukul 2 tu lagi. Kini kita berjalai jauh tau ke Semak, di Bintulu kini tau ke Kebukai, sama-sama mai kita ngantik pukul 2 tu lagi ne. Rekung tau pun majak tau nah. Ngarap kedatai bak pukul 3 mai tau lagi dapat jakok lagi ne. Okey, jadi tok merinang kita dulu ngau sitik lagu hari Veronica Natasha Simpa Nak Bertampung.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Nela Tengah Hari, YFM Bintulu.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program kini kita sar itu. Aku datang baru, nanti hari 2, pukul 2 kita bergulai buat program tu. Kini kita sar itu peningah. Ha, sar itu aku mai kita rawun ngagai pantai Tanjung Batu, Bintulu. Bintulu, negeri ke ngembuan industri tik jampat. Kalak kita sepengudah besari-sari gawak bertungak mua ngau komputer tau ke gawak bab palan projek rindu nur ke lepas ke semua penanggul tau ke pengelak kita nur kita boleh medak langit berbalik curak ke merinduk kati aku nemu ungkup genap ikut peranak Bintulu saut otomatik tik datai baru ni kita ianya nama ti cukup ya ikonik di menua Bintulu kita boleh ngelawak pantai Tanjung Batu. Saritu bab program kini kita saritu aku mai kita semua gelala ngau semak agi bekaul ngau pantai Tanjung Batu bekaul ngau pemanah pengingat ngau penyelai sebuah pantai ti ukai seminak palan recreation aja tang udahnya di ikonik di menua Bintulu ditu. Nagai sidak ke terubah yang nyingkang ke Bintulu, sidak yang ka ngumbai ngeri tu. Seminak disik ngau atau kengembuan loji kies, palan penyangkai kapal ke besai, ngau lori-lori industri. Tajak pihak lebuah nuan driba atau kemaik peringkat pengangkut, nengah jalai Tanjung Batu, dia perspektion dekat berubah tekalanya. Pantai Tanjung Batu nyadi ketanda tajapan industri ngau penyulut ekonomi jampat. Bintulu aki megai batu permata asal ti balat ngaliat kati. Pantai tu nak jauh hari tengah negeri semina kira-kira 5 minit ngagai 10 minit ajak pejalai ngenak kereta hari bandar Bintulu. Tu meh nyadi kepalan momentary escape ti pemaduk di kerindu sebarang orang ti diau di Bintulu ditu. Peninga, aku mai kita berarti ke kebuah pantai tu di kumbai pantai Tanjung Batu. Nitia ke struktur geografi ya. Pantai tu nyilai. Laban ukai seminak nyadi pasir ti panjai yang ngembuan pasir ti panjai. Tang kita boleh medak batu kebesai bak sepemanjai tebing tasiknya. Batu-batu ti tegap tu diri ngau tegap ngelaban gelombang tasik Cina Selatan bak pengelama beratus tahun. Bak orang keberikan ngau tukang gambar. Batu-batu tu meh merik penyelai ngagai Tanjung Batu. Kebenar ya, nitih ke cerita lama orang tuai di Bintulu. Penumbuh batu bak Tanjung tu bisik cerita legenda kejerimpu. Pasal bekeni orang berikan keliak ngenak batu-batu besar tu nyadi ketanda jalai dekat pulai ke darat semudah berminggu-minggu bak tasik besar. Lebuh kita berjalai bak sebelah pantai maya air surut. Kita boleh medak bekeni gelombang udah ngukir batu-batu tu nyadi tukuh ti amat ya ngembuan seni. Pasirnya bisik tekstur ti nilai. Bisik burak mimit bak sekedak endur lalu bisik burak bak sekedak endur kebukai. Bala peringa, jakuk pasal pantai Tanjung Batu nak lengkap nanti kita nak nyebut berkaul ngau pemakai ke bisik. Bukainya ajak peringa, kadang kita megak di perindang ngau sidak ke basking bak dia. Sambil kita duduk makai bak palan ke desdia, kita megak berperindang ninga ke lagu ke bisik dimain sidak raban basking dia. Maya ti pemaduk diantik tiap lemai yang nyak temuai ngagai pantai Tanjung Batu yang nyak lebuh jam nyau semak pukul 6 lalu lemai. Tu meh maya kitai uleh medak mata panas padam serta tenggelam bak tasik ke ditungaknya. Maya tu kita uleh medak mayu orang berengkah masuk ke telepon tau ke kamera sidak ya. Ngambil gambar mata panas padam.
si mga kita meda apa indai mga jari anak sida ya lalu meda mensia mayu keduduk kediri ba atas batu tik besai seminak merengiang ngagetasi tentu ya mayu pengasai lebu datai ngagai pantai tu pantai kemuai stres bekau gawa undur mai diri sebilik ngelantang kati isi mga kita uliah meda ora Belanda niti pantai Tanjung Batu. Dia tu pantai Tanjung Batu udah nengah mayu renggak pemansang fizikal. Perintah menua udah ngagak jalai. Ke berjalai kaki ti nyamai. Isi menggak trek jogging, palan bermain anak mit. Serta perengkak guna mesin mayu ti lengkap bagi ungkup pengelantang semua kitai. Dur tu ukai seminak pantai ti ditinggal gajak. Ya, nyadi taman recreation diri sebilik. Tajak pihak dalam ngasai ke perengkah guna tu bisik tanggung pengawak kebesai tik dilempai. Bak bau semua kitai, ianya pemanah Tanjung Batu nyadi ke amanah. Tentu ke kita semua tik ngelawak kiak. Nyaga pembersih, anak najuk ke uras, ngau uras bestik, tik ngamah ke pasir, ngau batu, tik ngembuan sejarah, ngambik ke rebak anak ngau ucuk kitai. Ulih ngasai ke ulih muda pemanah tik sama jemah ilak. Pantai Tanjung Batu sigi bisik itu ya dekat terus ngawati tetap nyambut pemulai orang berikan terus nyadi saksi ngagai semaya orang tik berpangan lalu terus nyadi palan nur kita ngigak pemayak bak tengah-tengah pengerami tik rica bak negeri industri. Ya tadi peningah berkawal ngau pantai Tanjung Batu Bintulu nanti kita semak pendiau nada salah kita sama datang ngelawak ngagai pantai tu. Jadi yang nak kita gulai pak program kini kita sari tu minggu baru aku datang baru ngau topik kebukai ngaunya aku Sheryl Ludan pengelola program kini kita sari tu madah kediri. Lupa dulu ku. Bye bye.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ia hanya lagu Aku Nyau Nak Diguna. Hau ya kebisik dia pinta bala peningat kita di di nama hatu tadi ni di TikTok kami Bintul FM. Okey, terima kasih mayu angkat kita ke bisik bulan kami. Sekali ke bak TikTok atau ke Facebook kami RTM Bintul. Jadi jam kita dia tu pukul 2:19 ngali hari. 2:30 lagi no aku dekat ngenatai ke pesan rindu hati kita buat hari ya dua atau peningat. Okey, tang sebenarnya atau madah ke SK Kuala Binyo Sungai Pandan bisi ngatur lomba ngau main ianya sukan tahunan Bigemas 4.0 ya. Ya tok tadi gabungan sekolah kurang murid zon Binyo ianya SK Kuala Binyo, SK Kuala Genan, SK Bukit Mawang ngau SK Kuala Sigo. Jadi pengawak tu diatur sidak ya belabuh sari tau nyentuk 11 hari bulan 9 2026. Okeynya sebengkah info dikunci kaku ngau bala kita kaki terus buklai ngau kami kelebih lagi bahawa ngelateng hari kita sari tau.

Lagi mega berita ke dekat dikunci ke kutub peningan madah ke program Jiwa at a Community Sembang Santai. Bisi udah mujur diatur ba warung kawasan rukun tetangga atau ke KRT Kampung Baru Tatau ya. Jadi to pengamak ke bisi diatur yang nyamri Alicia berkawa ngau isu-isu semasa pia mega bisi kuis mega bisi diatur ngau mega randau tau ke Sembang Santai. Banyak tadi sebengkah pengawak ya ke bisik diatur sida ari upis pemadah di Tatau ya. Okay, merik sama ngali hari ngagi kita di Tatau ya ke bisik bugulai ngau kami ke ngali hari tau. Okay, jadi Tok Agi Maga dekat terus merindang kita Tok Peningah. Okay, ngau sitik lagu Biar Mati di Tangan Sulu.

ngagai Dika Anthony, Yasmina Nyapa aja, udah nyak ngagai Ibrahimat Akib Mega, madah rimpu hari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Pia Mega, meris mangli hari ngagai Waini Thomas, madah rimpu hari Sungai Selabit, Labang Tengah. Lalu Mega, meris mangli hari ngagai Shasha Amanda, Ucok Petara, udah nyak Dublin Kebaja, madah ke mana hari Batu 15 Kucing Serian ko ya. Udahnya ujuh cawung sama berjalan ke pengawak ko ya. Marah kerempu hari sebawah. Udahnya keling temawai MJ yang minta lagu utai orang ke hari AD. Jadi kena yang berindang kaban Facebook. Nau semua peninga ke ngali hari tau ke pesan anang kurang. Ngirup ai amat ke musim hari panas ngawak angat jam ke dia tau. Ya, dengar kita pesan dari keling temawai MJ ni. Asal kan ngirup ai kodeh ni pesannya. Okey, Cecilia Kubit, selamat berjalan ke pengawak. Pia Mega apai lambai, selamat berjalan ke pengawak Mega ko ya. Okey, Pia Mega ngagai Juni Ben ngau ke Bukai Mega to. Lagi ku nampung maca pesan kita to baru ni. Lepas tu mayu gi ke nyapa tu di to. Ne. Terima kasih ngagai kita ku dah nyapa kami di Facebook, di TikTok Mega. Terima kasih mayu Pia Mega. Merik semang lehari ngagai siapa gi to tadi ne. Puan Fatimo di Tatau jam ke dia to ko ya. Selamat ngali hari ke ninga kenuan bersiaran tau ke sama berjalan ke pengawak ko ya. Ke sama berjalan ke pengawak megak genungan Puan Fatimo. Engkau benung berjayet jam ke dia tok ne. Abang Puan Fatimo tok si ko orang ke landi berjayet baju. Bisik kedai jayet ya di Tatau na. Okey, okey semina peninga di Tatau, di dini gini, di Miri, di Sibu, di dini baru sebut tadi ni sebawah udah. Kita di Kuching kini tak ke dini-dini ajak kita ke ngali hari tau. Terima kasih leban bugulai ngau kami.

Ya, sanggup aku lagu Reguen ke bisik megak di pinta kita ba awak ngelah tengah hari kita sari tau pening ah. Jam kita itu acun tu neh. Udah 2:30 tu. Dua aku dekat berlabuh ngenantai ke pesan rindu hati kita bahari. Dua sari tu. Meris mengalih hari ngagai James Pengiran. Madah kerimpu hari Sibu. Gaya hari di Sibu. Mambam ku ya. Udah nyamris mengalih

Ya, tetap teguh metuasi kuya sayau ke pangan diri. Rindu sida ini dengan lagunya ni. Terima kasih main pendengar kau bisik di di dalam betul kini nanti dalam paman boleh tamak bertelepon ni. Ya kau bisik buat live TikTok kami Bintul FM. Terima kasih mayu. Ni nemu ya kau baru dah follow kini baru kau follow kami kini. Terima kasih mayu harga kita. Atau meri semang lihari ngagai Mary Jamba, semang lihari Flora, koya lantang hati aku lebih ni ngagai lagu ke diputar ke DJ koya, ditebah DJ ne. Mari aku nampu hari Serikai, lalu panas di Serikai. Indok kenawin, selamat ngagai hari kesama berjalan ke pengawak, baka ke lemai to. Udahnya to Alex, ni tu ne, Alex Delta Bina. Hari rumah Joanna Selaja, koya nyadi yang meri semang lihari, minta lagu meligai pengerindu. Ya, baru dah ditebah lagunya tadi ne. Di kena merinang animit di selulap betung ko ya bulan pengerinduk di Batu Nia, Ripin Nyandang, ngau Elisis, David Bijo ko ya di betung, Wellington Imai Richard Unup di Simpang Simunjan ngau Kebukai Mayu ke bisik di tag editor ne. Pesan salam rinduk, salam sayau, salam Malaysia Madani ko ya. Okey, hanya pesan dari peningat kita. Udahnya tu hari Dennis Gerinang, selamat ngali hari ko ya. Jadi yang madah ke mambam sidak ya di seratuk jadi minta lagu sandai udah kalak sangkai pati di kena yang berinang derempu ngau semua keng lala lalu ngagai bala iparia ngau bala isania pia mega bala isania ko ya di JB ngau mega di Kuching yang pia mega bala di Sungai Langit ke pesan ngarap ke gerai belama okeynya pesan dari yang bala peninga kita okey pama udah macam pesan dah sigi namanya sigi nebah lagu kita ne. Okay, Siti lagu Rilinda. Linda.

Okey, siti lagu hari Linda, kau ati tua koya na. Okey, jadi bisa peningat kita tahu tadi. Ni nama tu ni Cimoy koya, yang minta lagu Muai Baju koya. Lagu Stina Philip ke Muai Baju. Ma benang juga nama lagu. Umpai kalak ke kuninga namanya tajuk lagu Muai Baju na. Mereka sepanggil hari ngagai. Peningat kita tahu CEO muda koya. Kena dia ama lagu Ray Wilson dengan Stila Philip ke lagu Ninding. Biar megah merik semangat hari ngagai Veron. Tok ke bisa di pedak tu tadi ni buat TikTok ni. Udahnya ngagai Pinik Dragon minta lagu Aristina Philip ke singin aku kat Nuno Garik Nuan Sulu. Asal kau nyala lekat lagu ke disebut sidainya peningan eh. Sidak tu sigip nemu nundai orang. Angel, selamat kali hari, kari sibu, jadi dia minta lagu dari Sylvia Banyi ke Diau Ketegas Sayau.

Michael Max semang hari kayaknya dia minta lagu hari Alex Wan, jadi kena yang berinang dari empu ngah semua ya ke bisi mendiang ke Radio YFM bintulu bakal ke ngali hari to. Antonio Igo semang hari kayak minta lagu Umpan. Umpan pulai umpan ke di baik ni yang mereka jemat dikena yang berinang semua bala khabar na Facebook ngau TikTok ke lebih agik ngagai anak ya ba kem Ipoh di Perak dia ni hanya Felix Antingon. Sindu Nidi sama ngali hari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu Meligai Pengerindok ke dikena yang berindang diri empu pia megak dituju ke ngagai Ricky Ribut ke Dublin ke Baja Bulan Pegari Rosin Gunyau Stevie Stelov okey hanyo majak salah tersebut nah. Serina Senai Janang ngau bisik ke detek ya di tok mayuh tu nanti disebut nyentuk pukul 3 nak ambil tu ne Sindu Nidi. Ngarap ke semua terperindang bakal kengali hari tau. Kayaknya pesan dari bala peningah kita lagi mengadakan terus semerindang kita tau. Anthony Usan Pengerindok Tua.

Okeynya lagu kedua penudi kita ba awak ngela tengah hari sari tok peninga Siti lagu Ri Anthony Usan Pengrindu Tua. Okey, jam kita dia tu pukul 2:52 minit ngali hari. Tinggal berapa minit ke? Tinggal 8 minit lagi nol kita bergulai ni ba awak ngela tengah hari sari tok. Jadi terima kasih mayu. Anggai kita ke udah bergulai dengan kami hari pun program tadi nyentuk ngagai jam kita ke dia tu. Lebih lagi bawa ngelah tengah hari sari tu 8 hari bulan 9 2026 ya. Tentu yang lagi bakal selama pukul 3 kita dekat terus bergulai dengan YFM Iban Kuching bawa rentak ngali hari ke dekat terus merindang kita. Ani rau ni okey nak tu aja lagi di tampung hari kucing ke lagi merinang kita ngau lagu-lagu tentu ya ya kuliah ngerindok hati kita kuliah ngasuh hati berbungai munyi kebala peningal ni. Okey, anang nak nyaga pengerai peningal lebih lagi ba hari kita kagik bersebun jam ke dia tau. Nanti pansuk dari rumahnya, nanti bisa kebuah ke berat di kerja kita di luar rumah. Anang nak berkena ke face mask ya, atau ke pemampu hidung ngau mulut. Nah. Biar megak anang kurang hirup air. Mesan kita, mesan dirimpu megak tu nah. Lalu mereka sama berjalan ke pengawal dengan kita kelebih lagi bahari dua sari tau. Tak ajak pun bisa bala indai tu tadi mayuhnya di menyekurannya di singa jadian sidak maya tau. Nah. Lepas bisa sekedar sekolahnya tadi ke dia tutup ketegah sebun tau. Mayu aku mada sidak yang ngepost rimpu bat sebelah medsos ni. Mada rimpu nyari singa, menya tadi nyari harimau, menya tadi na. Sigi bakar ni, bersabar meh alam menembiak ke bisik kena sekolahnya tadi, sekolah ke ditutup. Benuang PDPR na. Okey, jadi yang dengar ke kita ngau lagu ke penudi kita ke sekali tau bawa ngelah tengah hari. Okey, sama-sama nyaga penggerai na. Jadi mupuk dulu aku. Bertemu kita berhari ke bukai. Okey, cuma main lagu hari Ita Midin. Terlanjur saya keduaan. Bye-bye.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening ulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: Segulai sejalai ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat.

0: Lemban Baadat.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai, dan

Selamat ngalih hari Sarawak Tanah Kenyalang. Terima kasih lagi bergulai dengan kami. Kesekali itu bawa rentak ngalih hari. Kes dari itu 8 hari bulan 9 2026. Baru 7 minit ngelui hari pukul 3 ngalih hari. Selalu yang nanti harinya udah berkalih. Lebih lagi pukul 3, pukul 4 lemai itu. Nanti bakal bateri telefon nyangkanya udah setengah bateri kita itu tadi. Tinggal 50% lagi. Tak terjapan pihak. Selamat berjalan ke pengawak. Nuju semua bala kita. Kita ia ke gawak bak rumah. Gawak bak opis. Gawak bak sebelah kebun. Bak tanah. Lebuh maya gaya hari ke bersebun tu. Tentu ya bak sekedar ia pengawak. Tahu ke rutin. Kerja kita ini tiang hari mesti berubah. Berindik. Hari sebun asap. Nyalai jaga mana. Pengerai kita mpu. Anang kurang ngirup. Oi amat. Au. Bak puak menggeri kucing. Ngali hari tu hujan. Puji Tuhan meh. Bisik gak berasai celap mimit. Lalu ngarap kemegak hujannya oleh ngiar ke sebun asap. Muai sebun asap dia ke jam ke dia tu balat benar nanggul menua kita itu. Tajapan ikas pengamah angin IPU. Bisik nurun, bisik kurang tidak banding tinggal minggu nyin kemari. Tang tajapan pihak, anginnya bedau tentu bersih benar. Okey? Jadi inti uliah, anak kelulu lama bak luar rumah. Ti kita yang kerja pengawak bak luar. Kena pemampul hidung gaw mulut. Berkini ke gaya riba nur kita jam ya ke dia tu. Nanti sama belah hujan, nuju kita ya ke benung deribanya. Pasang meh wiper, pasang meh lampunya. Ngambil ke bala kaban kita ke bukai, ke sama bertengah ke jalan alun. Bisik medak kita. Okey? Rosie Mila ngau Bibi Sulu. Merindah kita yang dah lepas tu lagi. Bawa rentak ngalih hari. Tang sebenarnya tu Daniel Petrus ngau Denny Umping. Engkini yang. Boleh ngau kami. Bawa rentak ngalih hari. We'll be right back.

0: ABC
1: Timang Krabatawas peringkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: YFM 89.5 FM di Sri Ahmad.

silakan apat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culi, Kak Gemeli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gemeli. Bisa nyata.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Dekat nombor randau berkaul, ngau pemujur, serta pemerinduk tidak kena mbiak.
2: Lepas itu, asli memang lukis deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biasa juga. Kami juga.

0: agak video jugalah pas sekolah.
1: Oh, video nama?
0: Tidak selalu ingat aku video pasal dadak. Tidak sini aku lah.
2: Hashtag Kembali Aktif boleh didengar kita
3: Nyinting Hari 2
2: Pukul Mak Lemai
3: YFM
2: Segulai Sejalan.
4: Berseri main hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM Sri Aman FM Sibu FM Bintulu FM Miri FM Ngau Limbang FM dekat ngatur carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6 program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official carta kenyalan nyuluk mimpi bintang pegar.
5: Ya, carta kenyalan special edisi yatik ke-6. Hari 6 tu ialah 12 hari bulan 9 peningan dan tinggal. Lalu pedak meh 12 ikut finalis ya ke dekat jadi juara. Edisi yatik ke-6 carta kenyalan special ya ke tahun tu ya. Lalu untuk nuan dengan saya kediri anda puas hati. Seminat ninggal nyawa sedak ya ajak. Ninggal radio ajak. Kita boleh mendak live lebuh mayanya ialah. Buat Facebook ngau pian megak buat YouTube YFM. Okay, stream online kita boleh mendak ke semua panelisnya tadi. Kita akan mendak sidak ia berlagu live lebuh mayanya ilak. Set reminder kita anda hendak bending ke carta kenyalang special yatik ke-6 hari 6 tu ialah peningat ya. Ok, berkongsi dengan kita ikas pengamal angin IPU dekat pukul 3 ngali hari tu tadi peningat di Kuching 256, Semarahan 229, Serian 263, lulus Seri Aman 240, di Sarawak 5 bagi menua ke Bukai ngerikut ke

dalam kandang seminggu dua atau peringat. Terus berindang kita apa rentak ngali hari. Kena visit Sullivan dengan Ricky Anderson. Udah lepas tu. Tu Florence Low, sangka bujang. Ba rentak ngali hari YFM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.
1: Statistik mandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyadi adulah diterima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus ngerit katur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Yo!
3: Ui, nak mau tanya.
2: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
3: Bah. Ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada yang banget tersalah anda ada. Bah, tamak meh.
2: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
3: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kau untuk pintu malannya.
2: Bah, yo, apa terkenung? Aram, lupa tu
3: ah. Ada eh, terberundi yang kedini kau minta sponsor deh.
0: Ingat you, main

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
0: Bintang ini hari 3 ngagai 6 lemai. Terima kasih ya. Kita tentu yang game dia ke kami ngagai hari 2 tu untuk ninga. Di mana raya kucing ya agi mengkang hujan bas ke dandur direport ke bisik dandur ya ke bangat. Bisik ya ke semina memesi aja. Bisik ngagai kerana hujan. Bandur kerana hujan yang harap ke bisik hujan mehau. Laban ukai nama hari hujan tu mega ya tahu ngurang ke sebun asap. Kita akan berdua berantu jalannya berjimat jam kedia tu untuk hari hujan anang kelalu laju. Garap ke kita yang belak sampal likun. Selamat datang bandur ya ke dituju. Lalu di kucing ni tu buat sekedar hari jalannya tadi. Nang bendung di serurik. Kelebih lagi buat projek ART. Jadi anang dah berjimat. Anang dah berlubah. Meri awak ngagai kereta bukai. Nada salah. Kita yang tadi ngalah ke diri. Ngasuh orang dulu. Nadai pengerugi. Okey. Terima kasih tapi puji ngaya kita ya ke sabar lemai tu ya ke benar dari banyak Zeraya mendiang ke rentak ngalih hari. Lalu ngagai kita megah ya ke benung tergenung berarti ke air hujan. Kadang-kadang bisik kita itu berasa sino untuk lebuh maya hari ke hujan. Mat kena. Nak nemu meh. Ku pernah nemu ningau ramadah je. Tang aku sempat ke mansia tadi. Kebenarnya segi amat. Laban ukai nama, ukai tingat ke temawai lama atau ke kisah lama yang sumpah. Tang nyak kebenarnya hari sukut saintifik ya. Faktor biologi. Ngau piak mengga hormon ya kebenarnya. Nyak tadi berkait dengan hormon serotonin. Ngau melatonin ke dalam tubuh kita yang menzia. Gaya hari ya ke hujan ya ke celap. Kesemuanya nyak ke ngasuh kita sini kebenarnya. Okey. Nya area sukut psikologi ya meh. Aku ngarap ke kita ya nak sino meh lemai tu awak nang sino-sino hati kita sino-sino hati lagi kalau nebah ke lah kita lagu sino. Dan sebenarnya ambil ke kita ya ke benung berarti kayu hujan ya nak sino hati tu lagu hari Ricky L jual mahal bak rentak ngalih hari YFM pukul mbak lemai tu lagi begulai ngawisi mending ke randau ya hashtag nembiak aktif jam kedua rentak ngalih hari. Rambilah kini-kini segulai sejalai buat YFM.

0: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Berserimai ngawari Malaysia ke-63, ngau ulang tahun carta kenyalang ke-6. YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026, hari 6, pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut, sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

0: Niaga bala kitanduan yang ke benua posing mawet bersenia-senia ke Canberra bebelah rancan dia diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why? Dekat nemu randau berkaul dengan pemuda serta pegerinduk tidak kena bil.
2: Lepas sih tak sedih mohon lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa kami

0: Ya, lagu Kenanga pun ke hashtag Nambi Aktif. Lagu hari I Miss You featuring Kason John. Darah lawa lagu kena merindang kita. Kelebih lagi kita ke benda mendiang ke kami jam ke dia tu. Lalu meri selama lemai ngaga kita ke baru bergulai ngau kami. Anda ngiranya kita mendiang ke kami ngena RTM klik jam ke dia tu. Dan di dia tu datai bahawa program hashtag Nambi Aktif. Kalau aku dekat berandau ngau temuai ke BC di kangau aku dekat beranda dengan aku buat program tu lagi au dah tu lagi kita ngangau ke ya datang sebenarnya kita ke bedau lagi nemu jam ke dia tu andangnya idar kami nak buka program hashtag lebih aktif nyentuhnya pukul 5 lemai tu lagi kalau aku beranda ngau temu aku baru telefon jam ke dia tu jadi ngangau ke ya lalu ke ya buat arus telefon hello.
1: Halo DJ SP, selamat lemai.
0: Selamat lemai, Kolinias. Oh, jadi, ada apa berita nan?
1: Mana?
0: Untuk di Semenanjung ne?
1: Dia tu aku benar bawa Kuala Lumpur. Benar bisa pengawal berita meh.
0: Nangnya terus dia audien kata kenyak.
1: Jadi aku dia tu benar ngeremai ke kumpul makeup bak area Semenanjung di tu untuk lebih dikenali bak Semenanjung meh. Yang aku kadang-kadang terbaik ke Sarawak, kadang-kadang terbaik ke Semenanjung Kingka aja lah.
0: Oh, cuma bisik orang ngangau di Sarawak di tu. Kita kan mana?
1: Kita dia boleh ke Sarawak, kadang boleh ke Semenanjung.
0: Oh, pihak. Jadi awak ke peninggal kita nemu lebih lagi nembiak ke benua mendiang ke kita buat program hashtag nembiak aktif jam ke dia tu nagiranya ngena RTM klik atau ke my klik dia minta nuan madah ke apa nanti asal nuan serta nama penua nuan laban di kelala nuan tu tampak lagi di kelala ngau MUA Colin amat.
1: Ya betul. Okay, jadi nama aku ialah Colina Sanak Steven Awus. Biasa penatai aku nyari kapit, rumah Mary, Kampung Balan, Jalan Selirik, Sungai Meang Kapit. Jadi dia tahu aku benar berumur 25 tahun. Nanti jajalah intro aku setakat tu.
0: Oh, kira-kira.
1: Ini dah buat kesal hati
0: tu. Kesal? Anak kesal? Kira-kira lagi rumpas matuk ni kau?
1: Ya, lagi rumpas benda bujang tu.
0: Nyama lagi kena ke kerja pengawal oleh mindahkin kita okay ke madah orang ke udah bisik ruang bilik tu tadi anda rumpas kerja pengawal tang nyameh ke mayuh lagi ke atur lagi ne.
1: Ya betul nyameh.
0: Ni tanya nuan tu anak ke berapa ikut diri menyadik tu ko?
1: Jadi kami bisa empat ikut direm nyadek madek ku aku paling last semat nomor empat kami semadek laki semua kami semadek.
0: Oh nuan ke nuan biar hari kita menyadek sedap kita bukai menyadek nak ke bukainya udah gawak magang?
1: Udah ketua itu deh madek ku Francis anak Steven Aus. Ya gawak derisa dia tau bak klinik tadak dia dia madikku ke nombor 2 dia Jonis Kudi ya dia tahu benar gawa offshore dia ketiga dia sikit ngibun kami semadik lah berumah kami di Ambo dia Robinus dia aku keempat ya dia dia tahu aku memang gawa sendiri memang kerja sendiri bisnes aku pun dia tahu bisa muka kedai apa kapit dia jadi koat ya meh antara pengawak kami semadik tempat ikut kami semadik ya.
0: Oh, pihak jadi kita tundang ya dah ngati ke diri dah bisa penghidup diri empu banyak neko.
1: Ya betul. Belak dan bisa penghidup ke diri, main jawab pang diri. Kadang-kadang jauh bergulai, lebih main bisa ngerami. Lia agak bergulai sama, bergawal dengan sidak ya.
0: Amat. Ni maya gawai itu ialah dah bisa pulai?
1: Gawai itu. Engkau kami sebuat bergumpul lagi yang kami sebuat. Engkau kok nyako lah nya. Nanti bisa boleh bergumpul. Bergumpul lagi yang kami sebuat, kami sebilik ya.
0: Amat ke nyalaban nyak mamaya kita boleh bergulai dengan diri diri menyadi nanti nyama bisa lagi apa indah lagi boleh bergulai dengan kita maya nyak ne. Jadi ni lama udah di Semenanjung engkau?
1: Jadi ku dah start bah semenanjung tu, start hari pun ku nyamong belajar bah di KM ku sebab diploma kesenian sorekan. Aku start dengan semenanjung. Jadi kadang-kadang ku memang selalu di semenanjung untuk job makeup kita sambil belajar. Kena kadang-kadang du pulai ke Sarawak baru. Memang ulang alik lah, nyam pengawak ku. Ulang alik pulai Sarawak. Datang ke Sarawak pun tak tentu menua. Kadang-kadang dia sibuk, kucing, miri. Nitih ke alai dini orang angau semua. Kenyak meh pengawak dia tau.
0: Oh, jadi nyak mah hari tu suai nuan tu tadi pejalan nuan dang ya mentik hari meda pengawak nuan tu nang yang berguna ke jadual atau ke schedule ke padat nih reti ya tadi dia bakal nuan si pengak nerima job hari Sarawak okay okay sitik job aja reti ya nih. Kak di
1: gelumuk.
0: Kak di gelumuk ke nuan dulu baru nanya main ngatur pejalan tapi ya.
1: Ya betul.
0: Jadi di semenanjung tu tadi kene ke nuan nuan nang bisi muka kedai derimpu dia sekali ke berkene ke freelance ja?
1: Aba semenanjung itu aku cuma freelance ja nanti ber Sarawak baru aku bisi kedai nya edit nul ke disebut ko tadi nya. Talan ko bakal pedin Bekapit dia aku bisa kedai kerire bekapit dia.
0: Oh jadi bekapit Adin siapa ke tanya ngibun kedai nanya deh.
1: Jadi lepas aku gawa job makeup Din kia nyata deh bisa staff ku berdin ya memang yang akan handle bakal servis ke di jalan ke kubah kedai kunya. Contoh bakal tidak salon, manicure, pedicure semuanya meh ke di jalan ke kubah kedai kunya deh bakal ngagak buke semua memang yalah ngadu ke semua tenyanya tempahan orang ngagak kunya tadi kadang-kadang aku pun turun tangan ga antek ku bisa bakal fit ya. Tapi berlebuah lah. Kadang-kadang aku nak di kapit memang ya magang lah handle semua pengawak aku nya tadi.
0: Oh ya kabar nuannya sekali ke daya orang
1: ya
0: ke?
1: Memang kata je betul orang sama kerja gawak ngaku lah kena.
0: Oh, pia nyak mah jadi jadi bos orang tu nang sikit bisik pemedih sempo ne ko
1: ya bisik gak cabarannya.
0: Oh sebenarnya tu ngalih ngagai pengawak nan ke benon di apa gai nuan dia tu tang minta nuan tu kira ke madah diri empo ga dini nuan kalau bersekolah sebab de ko hari nuan primary secondary nyentuk ke nuan belajar bawa atikas ke tinggi lagi.
1: Okay, jadi maya aku primary suba, aku sekolah ba SJKC Holam, sekolah Cina tu ba.
0: Nu juga Cina.
1: Dahnya tu nemu li ya, nyak menya mai. Nanti kita kak kantor aku ada Cina tu dia jago Cina kita.
0: Menya mai aku.
1: Ya ada lebih dah aku sekolah Cina tadi. Aku nyongagai SMK Kapit 1. Habis aku ngagai SMK Kapit 1 tadi aku nyambung sekolah ngagai Form 6. Jadi Form 6 aku nak lama aja. Leban aku mikir mayanya aku perlu fokus sebagai career aku. Leban aku sikit udah start ngantak aku ramai umur aku Form 3, ujung tahun Form 3 nya. Bedanya Form 6 tadi aku rasa aku untuk kena madah kita perlu milih jalan kita tempuh yang kita dalam lingkungan umurnya teh. Jadi aku terus nyambung agai fokus buat career aku dulu. Udah aku fokus buat career aku nya tadi. Jadi kemas tu tadi ya bisa nganjur ke program Quick Win. Quick Win ko ku kami kapit itu supa. Join aku tu tadi ngau Quick Win tadi. Temu tanya aku tu tadi boleh tawaran untuk nyambung SKM tahap 1 ngau tahap 2 yang di di penyanyi lah dibayar kemas tahap 1 atau 2 kemas kapit kemas bagian kapit. Jadi tidak ya ngambil seni solekan seni solekan jadi terus nyambung pelajar SKM aku tu tadi nyambung ambil seni solekan tahap 1 atau 2 jadi dipanjang bala kemas hanya tadi udahnya aku habis seni solekan tahap 1 atau 2 nya aku terus nyambung agak 3 udahnya aku terus ngambil DKM dia diploma kemahiran Malaysia bak SNIP College aku terus nyambung pelajar aku ngagai DKM tadi nak SNIP College Kuala Lumpur nyak lah dekat tu pejalai bak belajar ko tadi.
0: Nanti dengar ko hari tusun nun tadi. Okay, seminat non belajar berkawal engkau jadi juru solek tang pelabak ko besik mega otai kebuka dipelajarkan nuan nyak ngujung kenuan ngepun ke bisnes nuan ke muka salon eh di kumai salon nyak.
1: Ya betul salon kirap ya mia.
0: Jadi utai tu tadi ukai nuan muntang-muntang memuka ngepun ke bisnes tu tadi tentu ya mayu bisik cerita ya berkeni nuan ngepun ke bisnes tu tadi ko minta nuan nanti ndak munyi ko juga Melayu nanti ndak keberatan ko ko sida ya nusui madah gay kira ko berkunci ke meh berkeni nuan ngepun ke bisnes nanti tadi.
1: Okay, jadi jadi cerita ini kok atau tadi ini kena aku ngepun ke bisnes tu tadi nak. Ini aku start muka kedai tu hanya 2025 baru kedai tu. Aku sebenarnya bisa kedai baru, bisa kedai sige suba tapi aku dan padok ni dalam kedainya. So aku muka kedai untuk cawangan kebaru dia tu hanya edit ko ah tadi. Budinya jalan cerita ya tadi. Begitu kami aku muka kedainya ngau aku mpu share partner inya Madison. Jadi Madison tu tadi ya antara orang yang ke ngadu ke marketing ku. Maka ngedit video ngadu ke tanya-tanya macam-macam lah video bakal nama ke di post ke Facebooknya. Hanya antara yang hasil ya. Budenya tadi bisa gak support apa inai kena bakal apa aku support aku inai aku support aku. Memang tidak kami sebilia memang support aku untuk ngadu ke kedai yang ngau nak uli ya. Kena ya tadi. Lepas inai aku pun sikit minat ngantak, sikit udukak baji ya, ya. Sikit udukak ngantak ya. Ya, lebih peluang untuk support aku minat kita berkenyak tadi. Lepas ni, ya tu tadi antara supporter terkuat aku yang mak kumpul. Daripada aku start ngepun ke dalam pun make up sebab memang yang akan support aku setiap langkah ke sobat.
0: Okay, habis ini mending ke randau tua-tua mana aku?
1: Garap ya, meh. Dari zon je yang tanya-tanya.
0: Jadi laban pengelamat nak kena di MUA tu tadi tentu ya mayu hendur rudah nuan berjalai tu ulah di kengan nuan kini ni kini ke penyampau hendur ke udah di tu yang hendur nuan kira kengerja nerima job tu tadi
1: nanti abah seingat-ingat ku tadi pemainan menua kita berserawak tu ya bisa apa menua kita ya daerah itu bisa 45 lah 45 hampir 43 igi menua udah ditujah ku untuk make up bala pengantin lah. Aku minat betul dengan gaya Barrio nama ke tidak limbang lawasnya ingat tapi aku namanya ingat tidak menua bukainya lepas ke nada dicatat nar
0: ke ingat nuan macam ni ni adalah ingat nama magang ke
1: lepas kita selalu mayu menua daerah kita bah Sarawak atau pecah dulu kan ingat tidak teratu wak bintulu kucing miri kapi tuang mayu macam lagi mayu menuanya dan tujuh aku tadi nanti ke Limbang nanti ke Lawas nanti ke Brunei nanti ke Kuala Lumpur mega aku kalah Melaka Johor Baru, Pahang, Opera.
0: Tuhnya surut baru tu tanya tu ko laban kini kenti aku ninga ke ninga nuan nyebut tadi 43 dur udah nuan rima job tu tadi hari orang ke kini ke ngigak nuannya di MUA sedak tak ke juru makeup sedak ya jadi ni tahun ni maya nuan ngepun pengawat jadi juru makeup tak ke kini ke MUA tu.
1: Aku pun ke pengawal aku bisnes amai-amai ke maksud nuan tu tadi.
0: Nang hari sebentar nang pun ke bisnes tuan tu tadi nang sigi udah jadi MUA ku aku.
1: Atau ke cerita aku pun ngepun ke MUA kah?
0: Iya.
1: Okay. Kata cerita aku sebab agak lucu ya sebenarnya. Nadi sebab aku tahu join satu klub yang nganjung bala penari. Hanya ngagai pendalaman tuno sebab. Agi sekolah aku maya tahu. Jadi maya aku sekolah sebab aku memang mahir buat seni. Seni macam melukis. Memang mahir buat seni dia.
0: Pengerinduk dia ne buat seni.
1: Memang pengerinduk ku ten nak nyangka nyu datai nyu lihat mua manusia tadi. Nak nyangka dah. Daripada kertas saja ku tak asal ya tadi. Bedanya ngau ku ngau satu kelab tu tadi. Kelab nganjung bala penari-menari ba area pendalaman bakal nyambut bala temuai, nyambut bala pemesai, mainnya bisa program buat unok mainnya deh. Jadi bala orang tengah nganjuam nyak mainnya, nyu mainnya pengawal, nyu nak uliah ngantak ke bala penari.
0: Nyu nak lah sidak ya.
1: Nak lah sidak ya. Jadi muda aku kena lukis tadi naik kulin ku. Uji draw deh mua sidak itu kulin ku sidak ya. Kan aku apa kaku kemaya aku tak kalah megayu itu kaku. Dia terkenyit aku tu tadi. Aku tidak megai berasnya tadi. Okay. Cuba aku aja. Cuba aku ke okay, gagak aku nisa uliah aku. Melaban aku cuba kalak ke ngelilak ke bala kunya tadi. Bala kaban kunya tadi. Ngantak ke bala penari. Aduh pedak-pedak aku tidak ya. Nama tercucuk tidak lagi mua sedaknya tadi. Selalu aku nanya. Nama teto. Nama tanya. Aku nanya ya laban. Kadang-kadang kita sudah terkenyit mudah mua orangnya berubah apabila kita make up tadi.
0: Amat.
1: Aku nyu tertarik ngau nama enggak kuasa magic makeup tu boleh berkenyak kelati ku din dia boleh berubah mua orangnya jadi tikuk orang kebukai nyata deh tak hari nyata deh nyu bisa minat ku nyak ku madai ke mak ku mak kaku nama kati yang kita ngantak ku rata mak kaku boleh jadi career tu nanya siapa ya pada dia anak-anak tu pada dia anak-anak tu kau ya bercontoh ke aku ngagai mua-mua bala bukai deh tanya bersemangat ku tak ada tapi aku berdau takut ke apa aku apa aku tak ada nantu biasa lah nanti apa kita takut ya kak support kita perkara begitu tadi nih lah bagi kita laki jadi tadi takut ke apa aku jadi barang pengantar inai ku kerja kaku sebab adanya ambil ku barang pengantar inai ku nya cuak ku gagal mua cousin ku cuak gagal juga ku cousin ku kini no
0: kena nguji ke
1: kena nguji ya. Apa ya pak ku tadi adanya benoi aku temusin ke inci inci mak ku nya kan jenis ya pusinnya aku nak nemu nutup ya baru takut ku main apa aku dah tayak cuak ku terus nyonyo lacak inci mak ku adanya yo ni bercekih kami dan mak aku mendak inci lacak nama inci aku tak ambil lacak aku ya kan aku lama aku takut kapak aku datai tadi dia lama-lama tadi ni ada mak aku dengan pak aku tu tadi aku tak minta make up semua ok hari kian hari tu baru make up dia nyamai gede aku ke Malik ya aku apa aku setiap kali apa aku tu terima tadi memang dia beri apa aku lah ungkus aku tu beli laman aku berdua-berdua mit amai aku banyak berdua pun tiga pen nemu tadi sekali aku mayanya pasal makeup tu namun saya bera-beranya saya beli sebab namun saya di kutuk-tuk kurangnya saya beli kami dua mak aku sebab makanya dia ada cerita adanya pun kunya dan nyu mayuh collection makeup sebab start aku muka makeup servis makeup mayuh umur aku berdau pun tiga
0: orang ke terubah ya orang ke terubah tanya nanti kenika nuan tu nerima kangang di kangau hanya di juru makeup tu siapa lagi ingat nah?
1: Jadi orang ke terubah di kangau kaku jadi juru makeup sebab ingat bala anti-anti dina berumah panjai jadi orang ke ngau aku makeupnya kami dua mak aku sebab
0: kenapa ini
1: cukup mayuah kenangan manis ku ngau inai ku inai ku nya ngau ku ngantak aku orang ni kami dua ya bercekih ke ngau ngantak aku orang nya betawi-tawi ya kami dua ya laban ke baru boleh customer mayanya baru boleh customer lalu boleh namiko barang kada baru belajar mayanya kata tak boleh 6 ikut customer makeup dinner bala ibu-ibu ni ku kami dah mak aku mengerja kenyak sebab aku agak bulu kenyang yang mak aku ngutai ke foundation macam je ya, kami dah mak aku tak bekerjasama tadi deh. Udahnya bolehnya tadi boleh pendapatan harinya kena kami dah mak macam ni seharinya aku bersemangat ke aku nyul lebih saya pendapatan pada usia muda untuk makeup orang tau. Start aku promote, start aku marketing ke diri pun buat Facebook. Mm-hmm. Raban kita keliak, kita cuma bisa Facebook aja. Kita sebab apa, kita tidur apa semua.
0: Ya, ya. Aman kenyak. San Siti lagi hari sokong apa inai tu ke ngasuh nuan kenika ngasuh nuan siang lagi ngerja pengawaknya tak ke pengerinduk nuannya nah.
1: Ya, ni antara supporter paling kuat ko lah inai ko. Sebab ya meruang support ku ba make up ya. Ya ngara ente ente make up ku to nak ngam semula ra ya tu tu tu tu nyak ku ya ubah nyang ubah ubah ku ya ngano ku. Ah ningo ke ku to tadi ke kada bicekia ke kami dua ya tadi.
0: Oh bicekia tanda saya oh nya
1: teh. Senyap me kami dua ya bulai.
0: Oh jadi ba kerban tau ke utai ke dikena ngantok tu tadi. No sigi dah nemu kini utai ke patut dibeli laban ti diperhati ke kita laban baka me ke bandi aku ke indo tu nan tu nemu ke baka balada bulu-bulu kau berus-berus
1: sudah brush makeup
0: brush makeup yang tadi ya maya bansa yang tadi bisiknya luncung bisiknya kene ke
1: ya memang maya bansa ya memang maya tek tenyanya ya jadi mula-mula aku nyam memang nak nemu tai sekali ni kau boleh kena aku nyam kena aku nadai ken ni brush contour nadai no aku cuba asal brushnya boleh digagak aku bermua ya nadai ngira brush aku cuba begini aku mula-mula ngantak suara cuba ni ke brush ke beli ke tak kami demak aku laban

0: kita umpam saya TikTok shop orang Subang nak supi orang Subang. Kenyak orang udah ada utai Subang. Udah kami dua makku lama-lama ni main nyuama bareng ya tadi. Dengnya untuk aku nyuka belajar tadi. Nyu dah aku ngantar-ngantar aku orang medak. Aku medak orang buat kemas kue kemas giat marah. Giat marah tu tadi ia muka pertandingan makeup. Nyau aku tu nganjuang nama tadi. Nganjuang nama buat nanti kita nganjuang aku berkapi dental square aku kata. Nganjuang nama aku. Jadi berpikir aku buat dia tadi. Buat dia aku bisa guide daripada orang-orang yang bisa pelajar buat makeup tu tadi. Tidak yang ada brush berketuk. Nama te kena dia prep muka. Nama te kena dia ngadu makeup, makeup berketo, makeup berkenya. Sebelum kami pertandingan yang kami bisa belajar dulu deh. Adanya afternya baru kami akan pertandingan. Kenya sebab saya budget marah kapitnya sebab. Jadi bulian umur aku mainnya juara aku mainnya 2018 kenya. Arang tian ge gati ku tadi nyu semangat ge. Oh dia tebenya sigi udah main oh jok ko dah start job orang kawin, dah start ngambil job orang besaik dia lah, event besaik dia bakal paket kumeng, ngau sebagai ya deh.
1: Ya, mayu lagi orang lala, kenaan ni ko?
0: Dah mayu lagi orang lala, ya. Ya udah lama-lama tadi, nyu mayu lagi, nyu datai bala artis di make up ko, bala tidak. Nyu boleh sambutan dari artis-artis berserawai, nya mereka semangat ge gawa. Kenya ba bidang makeup tu tadi. Laban ku nak nyangka aku nyu sampai boleh client se datai ba artis datai ba luar. Kenya nah laban ku mikir ku tau suba sebagai sampingan ku aja nak nyangka ya career aku sampai dia tu. Makeup tu. Kenya.
1: Jadi nuan tadi madah ke nuan boleh jadi juru makeup ngagi artis di Sarawak. Jadi bisa ndak nanti diberi peluang nuan tu jadi juru makeup orang ke nang ya lama dah dikingin kena siapa kini? Ko?
0: Ante dia tu memang ku ingin ka ngagi tikas international. Lepas ya memang impian siko-siko mua memang makeup artist memang berimpian ka jadi international makeup artist. Setakat tu cuma impian ka ngantang-ngantang ke bala artis-artis menua luar lah, menua orang putih kok kita ya tadi. Ngarap ya meh, jadi amin.
1: Amin. Okay, tunggu tu dulu. Anda berasa jamnya ke
0: 20 minit.
1: Rindu ingat cerita Nuan tu ko, Datuk Nampung baru randau tu. Belelak dulu, mai peningat belelak dulu dengar ke lagu dulu. Datuk lagi tu Nampung randau tu. Tu lagu dari Rosie Mila, Cinta Asengku. #NambiAktif.

0: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tak ke mana kita tak ke.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
4: Dekat nombor anda berkawal dengan pemujur serta pemerinduk tidak kena mbiak.
5: Lepas sih tak sedih. Memang lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biasa.

0: segulai sejalan.
1: Ya, lagi baru selepas mengulang aku MUA Colin tau ke Colinia Stephen lagi berandau berkawal engkau pengawak ya ke nyadi MUA jadi Colin tu ngu yang ngagai tanya berkawal engkau cara tau ke teknik anuan kenekah make up orang tadi tu kira ke bunyi ke jakut teknikal lagi ke bunyi jakut tu nah.
2: Jadi nama rana atau dia tu berkaitan dengan teknik tadi ne?
1: Ya, berkini ke teknik nuan kini ke ngasuh muarnya baka reti deh baka ambil banding muar tu mayuah kini ke tamadah bisik jerawat bisiknya leban tiap-tiap orang tu lain nega yang po gaya atau ke kulit yang berkini jadi berkini cara nak napik tanya deh.
2: Jadi ente ba teknik-teknik makeup tu kadang-kadang ente ba kita boleh customer yang catok cabaran lah kita madah cabaran. Nanti kita boleh customer yang bajik ya. Memang takut kita makeup yang sebenarnya. Ente customer bajik tu kita mesti kekarkan ke pemajik ya tadi. Nah, apabila kita terlalu terlalu balat makeup ya, nya akan menenggelam ke natural beauty ya. Tapi nanti kita boleh customer yang yang natural face je, yang nak selalu baji, yang nak selalu artinya berjerawat ke apa, yang senang untuk dia kekarkan, dia ubah muka yang lebih cantik tadi dah. Lebih menawan, lebih seri akhirnya. Tapi nanti kita boleh customer yang cantik tu tadi, memang kita perlu hati-hati untuk makeup dengan teknik-teknik yang lebih soft lah kena deh. Jadi nanti bakal muka orang berjerawat tu, muka yang jerawat yang memang kati kepada timbul besar jerawat batu ke kita itu tadi. Jadi jerawatnya memang nak boleh ditutup tekstur ya, cuma color ya tak boleh diubah kami sebagai makeup artist tadi deh. Dan banyak orang nyangka makeup artist tu boleh merejerawat nah daripada nyulicin orang bakal muat telur memang nak boleh digagak berkenyak sebenarnya deh. Jadi makeup tu hanya menutupi pori-pori tak ke tone color yang nak sekata tak ke kita tadi nyebutnya lebih kepada merik muara atau lebih cerah angkanya deh. Yang main gigi pedak bahkan dark spot semuanya nyak function kita sebagai makeup kami sebagai makeup artist tu tadi deh. Teknik kami sebagai makeup artist ini mengekalkan beauty seseorang yang awak ke yang meruan maneh di pedak mata lah nak bakal bakal ku kami kapiat dan bakal tetamu aku kami nanti kami nunik orang nanti kini orang tau balat ngantok apa semua bakal tetamu aku kami nanti kami nunik-nunik orang kenyak signature kami ada kapiat dia tau
1: jadi
2: kenyak antara teknik aku daripada aku deh naban nak spesifik lah nak tetap nak ada tekniknya ada
1: iya amat
2: depannya itu aja yang menjadikan teknik tu sebenarnya teknik makeup tu ngau kehalusan dek migai brush cara dek blend foundation cara dek blend tidak makeup dek begini ngekal ke pemajik seseorangnya begini akhirnya nya antara cabaran dan teknik-teknik seorang mua laban mua to ya lain teknik lain mua lain tekniknya nak bakal ya bakal mua buka itu ya bisa teknik yang pu mua buka bisa teknik yang pu semua memang nak bakal sebenarnya
1: ya jadi
2: hanya mereka ya
1: Oh, jadi nyukam mat, kau tahu jadi aku berarti ke gambar-gambar orang kedah di makeup nuan tu tadi nang ya alus acara nuan makeup sedak ya. Nyak mai tadi munyi ku nuan tadi engau creativity siku-siku
2: ya, ni. Betul. Creativity siku-siku nya tadi. Jadi begini deh mengekalkan muanya lebih coverage kalau kita dengan Okia kita boleh tutup telalat ya nyu apa semua telalat boleh tutup be dark spot yang boleh tutup be nya ala teknik-teknik seseorang mua dekat dia deh.
1: Bising ke orang gay lalai ke telalat deh. Mana kok?
2: Ante ke nak boleh dilalai ke telalat. Titik kita nya teniknya.
1: Asal tampak gini.
2: Ngasuh ya tampak gila ban apa bila udah sapu dengan foundation kan jadi gede ngelawang ke telalat ini tadi deh memang memang perlu ditutup kita bagai enggak mua ya kan jadi kita ngelawang kuteng ngemeknya kini kita kan ngelawang ke ibu foundation kan jadi ya memang perlunya aja lah tekniknya perlu titik kita ngomong maskara ke apa-apa benda yang celuam untuk nampak ke jerawatnya lebih terang gitu deh laban kadang-kadang mayu lagi kuah customer tu yang ngait selalat yang nak ditutup lah. Yang lain, memang ante dalam makeup artist tu memang banyak cabarannya.
1: Aman, ani ke ante jema bisa kena bulu mata pesu nya tadi. Bisa ke kene ke cabaran tau ke pedagul ya tadi ngadu ke mata sida awak ke tampak napa ya kenan.
2: Ya, bisa kedua nak tan juga tahu ni ke kebab sampai habisnya.
1: Ya baik memata.
2: Beraik memata nyu. Banyak cabarannya sebenarnya. Alah cara makeup artisnya ya profesional kena ya menghadapi situasinya akhirnya ada ya ulih nak ya menghadap situasinya apabila customer baik ya memang akan maskaranya akan ricil kena berbaru mata ya kan hitam akan melamatkan kerja kadang-kadang
1: amannya
2: cabaran sebagai makeup artis tu labannya berkaitan dengan seni dah
1: nyama kau aku tu tadi nanti kena ke customer ke mua ayo nang segi dekat ketawa ngau air mata sekali main ni buat gitu nanti terkena ke MUA kena segi selalu ke ngau tai ngerandau yang ngau tai ke ngasuh geliati kena
2: aku baik aku nanti berbagai foundation aku boleh terima aku ngerandau yang nundek bala customer nanti datai bermata datai berkening anda web jakok tu awai kata kan no ya kadang-kadang nanti terkena ke kaban rempung nya diga. Kawan kita kadang-kadang lelahnya baik kita ni ke ketawa ngok kita ni ke bertunek ngok kita sikit lama agak pengawak kena. Nanti customer dah dekat dia nak ngeranau customer redu ke mana customer ngai ke kita lagi kena. Kena tanya orang ke kita lagi redu mua no anu ngantok aku kurang sedih ke kita. Banyak meh banyak cabarannya agaknya di mua tu kadang-kadang mua apabila kita nya bisa contoh macam masalah rumah tangga kini-kini kini kita pergi lah bisa job gede dengan nyadi gede dengan main dengan kerja kau pernah senyum gede senyum dalam keadaan daripada hati senyum memang customer profesionalnya yang penting yang jadi seorang makeup artist atau profesional aja.
1: Ya, namanya punya kenuan ko mayuh ulah mayuh utai ke ditemu nuan sekumban akan jadi juru makeup tu tadi. Jadi orang ke pemadu ya tuai ke kalau di makeup nuan nemu ingat nan?
2: Orang pemadu tuai nya tenyanya menyadik mak kumpu mami ku kaku badak ya tu bisa cerita lucu gitu kaku aku nak kalau make up orang tua kali kaku badak ya badak ke mak ku mak pedih mak ngantok ke mami ku kaku ante mami ku bisa ningo sorry mami ni kaku mami pedih mak pedih mak ku ngantok ke mua mami ngeriut ja mua mami kaku nyut angkat kaku kulit ya kaku kaku mak ku kata deh nyo me dia dah diubah tadi nyo mana mua mami ku di make up ku tadi nyo mayu kami sebilik mayu ada kerja kaku make up lebah ke balana menyadik ku nanti tidak habis event memang tidak akan nigo aku magang memang apa-apa makeup ke ku apa aku tidak ya memang balana menyadik ku sikit akan nigo aku lah dia tidak habis event leban penyamai walaupun kami to mayo laki kami semadik laki magang kan anak balo menyadik ku ino semua to magana madik tuai ku ino anak madik kedua nomor dua aku bisa siko ino nya penyamai nya mayo keturunan ino ni dia to pada ke ayah tidak ya to ngantak ku rada munal tara ngato nya beri sita ino magang
1: amat ganyanya siti hari pemar maya nuang ke makeup sida ke ubah umur lagi ne jadi bisa gak aku berarti ke tu tanya buka itu neko berarti ke cara MUA buka itu hari lebih lagi hari tunggu ngagam nuang buka ukai di Semenanjung ukai di Malaysia di tu tang nuang buka itu tadi nanti baka mua orangnya kini tuai nyong ngeriut ku aku tu tadinya tanya tang sidak ya bisi event-event sidak yang po jadi bisi yang tadi kena slow tap mah sidak ya nya slow tap kini kena slow tap kena
2: sampai bakal aku ngau kena face slow tap ke ko mano dalam aku pengetahuan ku tadi tapi
1: jadi nak bunyi ku nah
2: slow tap face slow tap labannya untuk menegangkan muka nya gere tapi ku setakat tu aku berdaul datai berdia lah penemu aku lapan aku berdaul sampai datai explore dia aku make up dia lah lapan setakat tu sampai nak ke klien-klien yang terlalu tuai amai-amai makanya sampai kalah kat aku ataupun aku nemu sipi-sipi lah buat penemu bagian face roll tape tu tadi lah jadi face roll tape tu ya function yang tadi untuk menegangkan muka orangnya muka orangnya tuai jadi aku nak pastilah sama ada lah mana kalau nanya review orang lah begini selesa nak ya selutip selutip ke semua dah tak berapa jam nak nemu ke kita ini
1: ama nanti ya kena bakal tua bisik photoshoot engkau nak lama engkau okey ne nanti tak bekerja
2: engkau okey ke ya
1: nanti bisik pengawal bakal dina kenyak ke nak ke tua madah ya orang tu tadi nyaman kasar engkau makeup tak tang kita nak nemu berkeni kamalnya tang bedau kan orang datang berdia ni
2: bedau kan aku datang berhinder muka yang terlalu tua lah tadi bedau datang berdia nanti nanti terlalu tua maka aku kemadah tau tadi hanya umur 80 lebih 90 lebih ke kenyaka 100 lebih ke kalau tua kenyaka sampai kelak ke setakat tau laban aku lebih ke biar tau aku lebih kada boleh job-job pengantin orang dinner sakit kumang ya saya selalu handle aku setakat tau dia tau
1: mayu lagi ngangau event ke berkenyak ni
2: mayu lagi ngangau aku event berkenyak setakat tau lah kita nak nemu kita rezeki lah mungkin aku akan bisa make up kebala datin gila ya. Amin
1: ya. Amin ya job bukan besar lagi ke jobnya berkenyak
2: besar lagi.
1: Oh, jadi bu, ni
2: kalau ada aku make up ke ante dikira kita nak ke kita ngumai jatuh bain lah aku kalau make up ke Datuk Jamal Abdillah sebab bakapit sebab ya bisa berlagu bakapit Datuk Jamal Abdillah mainnya tapi nada yang kena teknik-teknik slotep-slotep lah mua Datuk mainnya laban mainnya Yasmin nak make up natural je untuk mencerahkan yang puku semua yang kusam je supaya mua yang bisa seri je lah laban pama sebut kurang Datuk Jamal Abdillah ngagai kapit begau tapi kapit tadi diam je lah komedian suba ngan jadi sekali je lah komedian nah, memang mainnya aku perlu make up kaya untuk grooming Datuk Jamal Abdillah tu tadi ada tapi sangat tapi aku make up ya nak ada komen lah cuma muka ya sigat gitu kita yang medak ya nyepulai ni 10 tahun 10 tahun baru nyebaka aku main lagu dua yang Siti Sarah yang suka mungkin nama kamar yang mainnya
1: aman nak kau asal hati nama yang ok mina amaya Dato' Jamal Abdillah aja lah pelabur aku customer-customer nak kebuka itu tadi kena ke asal tadi lebuh nadah temu ngadu ke makeup sedap tadi bisik nang asal oh ketuk dah dah temu dah temu, dah nyamai dah asal hati nana.
2: Ya betul. Udah ada aku temunya. Dan yang main ti aku tak muas tidak ya. Bisa berubah, bisa memula tadi memusuk gamanya baju. Ya. Bisa kedua tengah nyuci make up tidak ya. Ini lagi kenangan manis ke customer. Ga. Memang aku akan selalu bertanya ngebala customer aku memang. Memang kau rapat lah ngebala customer eh.
1: Jadi tu tanya ke sekali tu berkau ngau tanya tu aku berkini ke nuan bisik tips nompo kini kini ke nuan ke nyadi MUA tu tadi pengalaman nak ke nyadi juru makeup tu tadi
2: maksudnya tips untuk berkini tak maksudnya mengembangkan kerjaya masing-masing kah atau apa-apa
1: tips nuan okay nuan makeup orang atau ke orang ke customer nu tadi patut nyedia ke berketuk basuh dulu mua ke kena inyak ke aku
2: okay nanti bakal sebelum kita makeup nanti bakal klien klien ke makeup aneh yang nyapu skincare yang pu biar mua nyajak bertugas kadang-kadang apabila klien tu tadi ia nyapu skincare yang bu sebab kami make up ya. Nyampe apabila aku sebab aku make up aku akan madang ke customer. Aneh kena apa-apa skincare aku biarkan dengan nak cleanser aja. Apabila ia nyampu sunscreen yang bu ia nyampu moisturizer yang bu ia nyampu primer yang bu macam kita nak nemu ingredient apa yang dikenal ya tadi untuk bergabung dengan produk kita ini. Jadi ia akan merosakkan agak makeup kita kadang-kadang dah. Kadang-kadang customer tu yang nak berasa ya kadang-kadang dah yang utai ke cleanser ya terus kena toner ya nak. Kan yang automatic utainya tergagak kita ya. Tapi yang main sebab aku bisa appointment dengan customer aku akan makeup sedap ya. Aneh sekali kena skincare aku biar muka dia dicuci dengan cleanser je. Yang antara tekniknya untuk mengekalkan makeup kita ya. Bakal orang nyebut makeup anti badai kurangnya. Ante bakal customer tau ya memang nitih pe kodeknya. Memang makeup ya akan tahan nanti. Awak ke muanya bung adu ke makeup ya. Begenya ya tadi.
1: Ada
2: tips-tips untuk makeup klien sebelum makeup setelah klien. Begenya ya.
1: Jadi buat nuan pu deh, tips nuan pu awak ke nuan bakal visit ke orang bakal nuan madah tadi customer nan ke job orang ke kahwin tadi tentu ya non guna ke jam tak kawak non tadi tumu datai ba nurnya ketika nya bisi tips nompo tips kok tu tadi
2: jadi ente bakal estimate masa tu kadang-kadang kita nak yang enggak nama ente jadi deh laban aku tu kadang-kadang kerja job luar nak disangka ke ente jadi macam-macam je risiko yang boleh jadi buat aku tu tadi laban aku tu kia kita nak nemu jadi tips ya tadi kita perlu persediaan awal lah kita deh dia dengan customer perlu persediaan awal daripada jamnya tadi kenyang kita nak nemu kadang-kadang lawan nyum bakal kita dah berjanji jam tu ya baru temu mandi ke kita pun nak dari tenyak lah jam tu sebenarnya ada masalah yang besar nah tapi asalkan ketika mana asalkan masanya cukup untuk dia handle ya sebab event ya dia cukup hanya ya yang untuk tugas dia sebenarnya yang mesti siap dalam eventnya mayanya juga mainnya enggak dia mesti siapkan ya akhirnya
1: kira kau tanya buat nuan dan tu nanggul narangnya nih laban tanya dah diatur nuan
2: jadi laban ya perlu diatur nol pilih aje lah akhirnya
1: jadi tu cara nuan ngeletak ke rega servis nuan tadi juru makeup tu tadi atau ke pengok bukai kini ke dikerja ke nuan jam dia tu kini ke nuan cara lebih lagi buat juru jadi MUA tu meh ko
2: Maksud dengan harga aku
1: harga no makeup orang
2: Antik bakal pengantin tu tadi antik bakal yang luar daripada kawasan Kapin aku memang bisa charge transport charge hotel apa semua memang yang akan antik makeup pengantin yang memang nak baru daripada 1K lah akhirnya antik makeup pengantin memang yang nak baru daripada 1K ya memang 1K ke atas antik buat luar antik buat Kapin mang orang kapit sige bereku special price tidak jebu lapannya adalah menua asal ku deh apabila orang kapitnya tidak ya tidak akan boleh harga yang baru mimit daripada red punya tadi akhirnya ya
1: jadi nya mah tadi mimit mah tadi kok mayu ke benda tak ke dari kunci kenuan hanggau peninga mayu ke mendiang ke randau tua mayu lagi tak bukai ke dekat ditemu aku kalau ditanya aku ngenuan tanya mah jam tu atau nya serikat amat ke ko nanti ngawa ke lebah tu
2: berasai gatu atau baju kucek-kucek hari tadi mana berasai nyundam biah ke masa tu asal ke baru tadi toto beranau baru 2-3 minit beranau
1: awaknya amat lagi tu ilo ke beranau baru nampung beranau tu ni nemu bisik ya bisik ni nemu bisik event ke bukai ke adakah dikongsikan nuan ada salah ke nuan madah ke diri jadi tu jadi ke penghujung tu aku amari awak nuan amari jako perangsang ngagai peningan lebih lagi nembiak ke dekat ngepun ke pengawaknya di MUA tu.
2: Jadi jako perangsang ngari aku nya ngagai nembiak ke kak ngepun ke di rempu buat makeup anan takut kita mencoba anan takut kita keluar daripada zone selesa. Berani kita ngemai di rempu ngagai menua bukai berani kita ngambil cabarannya ke nang nanti kita takut kita aneh ngamak kita perasaan takutnya makai kita bu terus keluar aja daripada zone selesa terus kita ngiga explore ke pasal makeup aneh to yang paling penting kita mesti ngambil pelajar buat makeup enggak maka nak nyalah bakal kita sekolah menyambung degree nyambung master kita buat makeup tu pun dia tu udah bisa SKM udah bisa DKM semua kita boleh nyambung ya supaya nya boleh upgrade kita pun skill kita nanti kita memang banyak kita dalam masa kita sekolahnya tadi kita merasakan okay bakat aku buat makeup bakat aku buat tu anak tu so teruskan career kita ya buat ngambil pelajarannya terus ngaya ya masa-masa kita peminat kita nanti kita kerja kita nak minat kita susah kita nak jadi benarnya konsisten benarnya. Mm-hmm. Nanti kita minat, ya akan konsisten ya. Apabila kita minat ngekerjanya. Yeah. Ya jalah je kok perancang untuk mengagihkan biar dapat baru. Mm-hmm. Anda yang takut untuk mencoba. Anda takut untuk keluar daripada zon selesa.
1: Ya.
2: Yeah.
1: Terima kasih ngagihkan orang kau. Dah.
2: Mari awak ngagihkan.
1: Ya, beranda-beranda. Bertemu baru mah kita elak reka.
2: Okay. Terima kasih ngagihkan DJ LC, ngagihkan YFM. Leban tu di ngemai aku mbak Rana Uruai yang lebih aktor. Eh, kebetulnya. Sebut je gitu deh. Terima kasih
1: sama-sama
2: kita semua. Okay,
1: bertemu baru bawa ke Bukara kena mujur ko.
2: Okay, terima kasih.
1: Banyak macam tadi Rana aku bergulai kau ha temuai ha ke bisa dekat kau aku datai buka datai ya Rana aku baru selipun jadi hanya tadi ngujung ke Rana aku bergulai kau MUA Colin atau ke Colinia Steven lalu buka lima tu lagi mai kita mandi angka berita tidak terus hari angka sepuri di Kuala Lumpur.

80% lepasan Bumi Putra disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 5 Petang.

0: berita seterusnya. Usaha memperkokoh kawal selia e-dagang dan membendung penjualan barang terlarang terus dilakukan Kementerian Komunikasi. Menterinya Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pihaknya bersedia meneruskan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan. Katanya, kerjasama itu penting berikutan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang, khususnya apabila platform berkenaan belum tertakluk kepada pelesenan.
1: Saya tidak mahu platform-platform ini melakukan apa yang mereka lakukan di beberapa negara yang lain. Bila kita cari menggunakan keyword itu, mereka memadam keyword itu. Jadi seolah-olah kita tak dapat nak cari. That shouldn't be the way. Dia patut tidak membolehkan terutamanya penghasilan fake account untuk jual dadah. Jadi kita lihat penghasilan fake account ini dalam platform e-dagang, dalam beberapa platform tertentu, ini yang agak merisaukan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Luar negara. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitude berlaku di rantau Flores, Indonesia tengah hari tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 34 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam berita itu, semua 8 lapangan terbang di Indonesia yang ditutup sementara akibat abu gunung berapi Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi. Perkembangan itu dikongsi Direktorat Jeneral Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan. Keputusan dibuat selepas pihak berkuasa penerbangan dan meteorologi mengisytiharkan keadaan selamat. Lapangan terbang Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan merupakan lapangan terbang pertama yang dibuka. Dilaporkan walaupun semua 8 lapangan terbang kembali beroperasi, abu gunung berapi daripada Anak Krakatau masih dikesan pada ketinggian sehingga 1.8 km setakat pagi tadi. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Turk memaklumkan beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke sukan, pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal atau sekolah. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata, usaha menjukil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas. Pembangunan sukan tidak boleh terhenti pada satu peringkat. Sebaliknya, perlu dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kesinambungan prestasi negara. Menjelang Temasya Sukan Para ASEAN di Malaysia tahun depan, sebanyak 18 acara sukan dicadang untuk dipertandingkan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Sri Megat D. Shah Rahman Datuk Zaharuddin berkata, bagaimanapun jumlah tersebut masih boleh berubah dan dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80% lepasan Bumiputera disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Jam kemenudi, jam yati ketiga rentak ngalih hari kita lemai hari dua untuk peningan. Terima kasih nuju kita ya ke Tunin meniangkan kami bawa rentak ngalih hari lemai itu. Ngarap ke lemai itu, kita sama belak lantang magang. Kita ya ke baru datai, baru sangkai di rumah selama belak dengan kita. Udah lepas tu lagi, kita dekat mendiang ke program Leman Berita. Zulai sejalan dengan kami, Bak YFM.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Nataliani angga YFM.

bertemu baru kita dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita peninggal semua. Bakal selama aku datang ke studio ke sekali tu, mai ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah. Jadi aku sampai ke kita mujo dalam semua perkara ya, anak-anak berjaga risubun ke nyadi ke dia tu. Belak mai berluarnya. Persis sekedar 2 tadi dah mangai 500. Baca tikas pengemahangian ya, anak-anak berjaga-jaga iruk air mayuah serta mayuah kaki dia ubat dalam tempat kebetutup mehau seraya kita ke duduk-duduk angkatnya mesti sekedarnya burung iruk kopi ke sekali itu aku mai ke

Berik betis minta apa? Berik mimit minta mayuah lagi. Jadi itu mengulah sikut lelaki bernama Ian Clifford. Jadi ia tu gawak bersebuah company teknologi di mana UK dan company IBM ya ke yang jaga kerasa komputer tu tadi. Company kaya, company besar serta dunia tu komputer ke kena kita tadi kena kerban ke dia keluar sedek ya tu. Ianya tadi lelaki bernama Ian Clifford tu tadi gawak berkompaninya kira ya pengawak technician pihak lah. Jadi sampai lama aku dah peringat dalam tahun 2008 subak ia tu udah ditetap ke bisik kena penyakit kanser tau ke riman ko kita ya. Jadi ba stage 4 tikas sempat kira tikas ke balat matau au. Ya jadi ia pun tadi berubat peninggal pak penyinuk company IBM yang medaya dia ada company-nya merik gaji 75% hari gaji ke diterima ayah ke maya ayah ke sebedau sakitnya. Kira lah berkata tadi. Sebedau ke sakitnya tadi gaji £10,000 sebulan. Jadi diberi orang £7,500. Jadi ya tahu ni buah nurun bekerja. Gawak hari rumahnya. Nama-nama utai tadi. Kira kari rumah megang maya nyatari asuh belelah. Asuh orang nyaga dari empumah. Lelaki bernama Ian Clifford tu tadi. Nak lama udah nyak peringat. Kira ya tadi setahun orang mayar ya dalam £54,000 tu tadi pulai ke duit kita nyokak £300,000 setahun. Ni buah nurun kerja. Dia di rumah aja. Berubat aja. Berubat pun company mayar. Nanggung semua bayarnya tadi peningat. Nak lama udah nyak peningat. Nak muka-muka Ian Clifford. Mai company atau tadi bicara. Bak dalam kod. Dah baik yang lagi kod. Company ya bertanya. Nama ke buah di nyaman kami bak dalam kod tu. Ko orang nanya ngaji ya, jadi lawyer yang madah kita nak deal ngau Ian Clifford tu. Kita nemu ya tu sakit apa semua, agi ke kita nak nikik ke gaji ya. Ko lawyer ya madah peringat, naik ko company ya. Kami merik ya 75% hari gaji lama ya sobat kena ya berhidup. Nyak pun kami megang tanggung. Hakim pun munyi nyak peninggal. Jadi kesnya tadi ditolak hakim. Nah, lihat kita nuntut tu. Ko tuan hakim, tuan magistrate ya ke jadi hakim bak dalam kes tu tadi. Nah, ulih kita minta. Siti ya nak nurun kawa. Ko hakim undanya tadi company yang mana merik ya 75% hari gaji lama ya sobat dia kena ya berhidup. Ko tuan hakim tadi mandah jadi pemintanya tadi ditolak peninggal. Hanya tadi munyak aku tadi. Dia beri orang betis minta apa? Ada beri orang semangkuak nyuruh minta secapan. Ian Clifford tu tadi kira nak ngenang budi pak pemana-mana company tip company bukan nyampau rakam maya gaji di di nak turun kerja di nak bayar orang gaji hanya tadi bersyukur kita orang bisik maya gaji kita mimin jadi kebuah yang minta aku ya duit aku dia tu nak cukup dalam tempoh 10 tahun 11 tahun tu harga barang semua nikit ni cukup kena aku berhidup kau ya apa ni nak ada hakim nak nerimanya hanya ya tadi ya nanti orang udah merik mimin cukup meh kita yang utai ke debere orangnya pama men sepi ni buah makai nugam penugam sepi mimet pama metunyam tunyam pe aja au nya tadi leman berita kita ke terubah kita mansang lagi leman berita kita kedua ke sekali tu ngenang senentang siku Indo ya di menua China deden 8 kali ditanya 8 kali nolak 8 kali laki yang nanya ngaya kan ndak di nyadi bini aku solo 8 kali ya nulah nama pengujuangnya dengar kita cerita tu ujung-ujuangnya manua lepas jari bau tai nyak menasib siku Indo bernama Yuyui ianya tadi gawak nyadi pengajar bersebuah sekolah ya gawak nyadi pengajar bersebuah sekolah pangan lelaki nya tadi pun sama gawak dia sama cigo seruai tu tadi buah pangan seruai udah 8 tahun seruai tu buah pangan munyi kuat lelaki nya tadi tahun keterubah nya tadi lelaki nya nanya ngagi 8 seruai nya pansuat sama makai bersapi-sapi bonsai-unsai ngena air basuk pinggai udah nya tadi nanti merawa yang kongsi popcorn kunsi air segelas kati ku nak tadi buah pangan deh jadi lelaki yang ngasai ke pelabak aku solo. Udah cukup no tua tu. Berpadu. Aku tu kira kak ngambil nuan nyadi ke bini. Jadi induk bernama Yuyu tu tadi. Yang mana dah. Oh lagi tu mau tu baru setahun tu. Apa pangan gua meh. Ko induk bernama Yuyu tu. Au nerima laki tu. Tahun ke terbah. Tahun kedua tadi. Berpangan-pangan berkunci. Asik sepinggai mie. Semangkuk sama berkunci. Sama nak bilik ke sama. Sikup magai sepiak. Sikup magai sepiak. Air pun sama. Air segelas teru dua. Nanya baru laki tu. Oh berdau. Tua tu. Baru dua tahun berpangan. Awak ko lakinya. Masuk tahun ketiga. Masuk tahun keempat. Sama gak nak cukup. Tua tu. Berdau beli rumah. Jadi.

meli rumah dulu au. Tahun siti uji meli kereta dulu au. Tahun ke siti nya uji udah cukup duit dek ini kena dengan be aku. Ko induk ben mayuyu tu nyo masuk tahun ke-8. Tok penudi ya aku nanya. Ko laki tu kak kena nuan solo nyadi ke bini aku. Tok nyo ke-8 kali ko nak patut ko laki nya. Oh bedau ko kak bedau nya. Anu gua dulu me bepangan tu apa sulu-sulu mo tu dulu au. Ko induk nya. Nya munyi ko ku tadi orang laki tu kebenarannya pun bisi tikas yang po bisi beriak ya ke bisi limit bisi hard ya orang laki itu tadi kelebih lagi laki kengau ya bapangan tu tadi ya pun munyi ko kita yang tadi laki itu nyudah putus hati putus pengharap engkau ngai me ya tok ngaku kak bapangan kak main-main aja udah nyak tadi pengen nama tak kenyadi ari siti nya tadi induk tu nganti cigu laki nya datai nadai ya datai. Engkau ngumai cutinya tadi nak lama ke cuti ni atau ke benar ini gak pendengar. Giga ya hari sitiknya tadi. Bisa yang mendak sitik kad atas meja ya. Padahal tadi kad kawin. Ngangau ke kawin. Kad jemputan. Jadi dalam kadnya madah ke nama lakinya tadi. Ngau bisa induk ke bukai. Jadi nuan tu tadi yuyu. Kira piak. Mereka tadi nama main ada daripada ada. Nuan ngau kaban nuan tadi. Dekan ngau datang ngagai pengerami Melah Pinang. Sano ngosau sano. Alum nyemurai mata kaban. Lebuah macam surat jemputan. Kad jemputannya. Kad kangau orang Melah Pinang. Sepiak nuan ukai aku. Berarti ya tadi. Nanti ia pulai ke lagu. Ni nak. Lakinya tadi 8 kali nanya yang ngai ngiga induk bukai alu kawin ngai induk bukai benar induk bernama Yuyu tok ngiga lakinya ngagai rumah sewa ngagai rumah pindai ngagai rumah kabannya nyu tetemu ya ke laki tu tadi nanya ngagai lakinya nama ke buah nuan tu ngaga aku beketuk 8 tahun au tua bapangan sampai hati nuan ngiga induk bukai dek sampai hati gek dek ko lakinya pedingan ada pada kena mau pama ya tu nyengrenji ya kaban mayanya kami dat deh. Dik pamage dengan gak aku. Dik bermain ngau pengerindu aku 8 tahun au aku nanya nuan malu aku 8 kali nuan nolak aku ku. Nadai ke 9 kali nya aku. Madah tadi pedinga pengerindu orang laki tau bisi limit ya bisi handbrake ya. Maka biluan dan tu udah kata bye. Terbye mentek udah tinggal beli tiket nah kita baru. Nya tadi cerita kenya dia di Muna China Dedin. Kita masak ngagi laman berita kita ketiga sekali itu. Agi natam ba benua China de den. Ba Wuhan di benua China de den. Hanya dia bisa sekedar kita nanya dari apa wari China jangan ada di benua India jang. Lagi menganti benda-benda angkat tu bisa lagi. Nganti ku ngerbak tu sebelahnya. Lagi aku sabar dulu. Laman berita kita ketiga ke sekali itu. Ngenang senentang ngeli. Ngeli ke dadu. Rang ke rusak. Nak mahu tak kenyadi sekali tu. Ngenang sedentang ngelik. Kena ikut ngaduk ke ngelik. Rang katanya tadi tu rusak. Dengar kita. Jadi tu mutai kenyadi bersiku induk. Mana gambar induk tu. Au. Ianya bernama Xiao Yu berumur 24 tahun. Lagi biak mama itu. Benuang ya nama tu. Terima kasih tubuh benuang manis tu. Induk tu tadi. Ia datai berubat bahas buah hospital. Hospital University di Wuhan, China. Laban ngadu ke ngelik ngorang yang mimit. Bisa dadu ke mimit ngelik yang tadi. Au bisa ingkanya bertingkah kini ngelik yang tadi. Peningal. Udah nyatai rang yang tadi. Munyiku induk tu tadi nyu keluar mimet 2 mm keluar kira ke nak genya nyu pelangguak peniau dagu keluar tang yang asai kira nak tu betul gambar ada pada bercermin benar bertinjau jadi udah nyak tadi peningau bala lutu dia benda-benda mua ya semua nanti pia ndau mana no berputuang cara ortoganti ortonatik tu. Aku orang madah ngagi apa kini putung tu dutur. Jadi kami dekat ngadu kerang nanya adu kami tarik kami ke belakang mimit rang nanya awak kemua nanya cari mana pendia bajet gendo. Kau orang yang madah ngagi oka maya ayah kesebut bajet deh bajet agari dia tahu nanti dia tahu bajet udah tu nyu perincing ni lah kau bala lutur dia madah ngagi setuju ya tadi peningau jadi berputuang yang tadi udah ke berputuang yang tadi dah balut semua semua tadi sebulan udah nyak peningau nama tak kenyadi yang tadi induk tu Xiao Yu tu ngasai ke muanya bisa berubah majak panjai mua nanti tadi mua yang mana peningau mua dia tu nyu majak panjai nyu maka nanti daripada RTC nyu bakal buah pisang peningau dagu nyu keluar kian peningau nyu tau ngantung senduak badagu ha. Lama nyom pelengguak ke atas kan deh.
Nya amun tadi ke Tegal ngadu kerang nya mimin. Jadi ba dalam pengawa beputuang nya tadi, bala lutur tu mauat rang nya tadi ke belakang 2 mm de pawat orang. De pawat orang ke belakang bisi alu de pasang kurus keru ba sebelah rang de tu. De kena orang mauat nya 2 mm ke belakang. Udah nya tadi, udah bekau ke de sukat ya medak bercermin nama tu nyukai mana yang gambar aku tu. Nyum ke... Nyum pelang wak hari baru ke atas kan. Dia pedak apa ni. Dia sukat apa ni. 13 mm keluar kan. Dago banyak panjai. Di ni nak nyum ke bulan sabit. Tu ngujung ke ngeli rang yang tadi bikin siat. Lalu ngacau skru ke kena orang ngunci rang yang tadi. Lalu nginsiat ke ngeli nya. Ngujung ke ngeli nya pedias. Laban namanya tadi. Lebuh rang yang tadi bikin siat 13 mm. Skru dalamnya pun bikin siat. Lalu ngacau gusi. Ngacau ngeli ya. Hanya sama tadi peningah. Lebuh ya. Mansang agak hospital Beijing. Menua Shanghai din. Bertemu dengan dutuh pakar kebukai. Sedap mandah. Apun tu nak tahu nak dadu baru tu. Bahaya tu. Mua nanto ente nak dadu majak ila tenggelam setenggelam mua nanto nyom pelangguak balat tu ila nyu lebih hari buah pisang peniau gamar mua nanto ila kurang tama nuan tu berputung kira ya dalam nak kurang hari 7 kali au nuan berputung ila laban kena ngadu nyak mimit adu ditu mimit repair mimit elemen adu skru kia badu-adu kurang kira ungkuas ya dalam 300 ribu yuan 200 ribu duit kita ya hanya apa tadi peningat ya pengawak berputung mua aku jaku tadi kak ngadu 2 mm nyu nginsit keluar kian 13 mm aku jaku kak baji ya dia tu nyu bakal kekena rijik ya. Nya materi peningan lepas berita kita kenyadi di mana China. Okay. Bawa aku kita belelak dulu au. Kita mendiang ke lagu tu. Dah lagu tu lagi. Aku bisa leman berita. Bisa indah hari mana indah. Sabar dulu. Kita mendiang ke lagu tu au.

kita mancang pak raunti kedua program leman berita kita ke minggu tu. Nampak selama kita bisik duit leman berita pak raunti kedua tu. Aku dekat ngenang senentang cerita. Kita nanya cerita Remno India deh. Kerbak kiba, kerbak kanan. Bisik aku tertemu ke Siti. Harap kata perindang aku ngau cerita Remno India tu. Jadi cerita tu peningal ya. Jadi di menua Chandigarh di menua India. Jadi nan mudini pak. Chandigarh tu tadi ya. Ngenang tentang pengerami kawin tik balak benar capuah. Nyo tebunsa laban layak. Ketegal pengantin induk tu lari cecapu. Nama kebuah induk kita tu lari cecapu. Nadai bapada hapai, nadai bapada hindai. Dengar kita cerita tu. Induk ngelaki. Nanti kak bapangan, nanti dekat kawin jadi ngopangan diri. Nak tahu nak bapangan dulu. Nanti keliak amai dia satu up korang. Tang berperdak mi kita ya. Berperniang pangan diri. Oh nya, sanoknya ngelala ko. Ngau ya nya amaku dia satu up orang ko. Kita yang ngelala. Nanti nak nya pun kita nemu. Oh anak sanok, au pihak nemu ko ngelala ko. Ko kita tang bak menua India atau peningah Chandigarh tu. Orang dia bisik ngupah izin. Izin ngigak jodoh. Nanti maka kak kawin yang tadi aku tu kak kawin ngau indu ari menua tungak ke kapit au tungak ke suang kin agentnya digiga digiga indu ari menua kapit ari menua suang ke ari miri dini dini bakinya saya bawa mendia India dedian jadi tetemu meh agent tu tadi siko laki ke kiraya tipa indu tu de beri gambar ngagai pengantin indu tu tadi pada tu gambar oh, okey tu ko indu tu kak ko ya tu okey gambar ne tu ni pak ngaku kawin mesti dah tadi peninggal. Jadi adat orang dah dihentik kat kawin. Sida laki maya kawin baru datai. Laban nak tahu berapa dah mua. Mansang mesti dah tadi. Ngena terumpit, ngena berbendai, ngena tawak. Sida ya meh. Ngena gendang. Mayu macam palu kita. Namu nanti orang nak kawin rami. Panjai baris orang nak bergendang. Alah kita di tu. Lebuah datai ba pengarami kawin bando kota kumai Firozpur Punjab tu. Jadi sida pengantin lelaki tu datai dari Chatgar di Rajasthan dan jauh. Nanti ya dukur paba ko penyewa sida induknya de kucing lakinya datai dari Limbang dan nya penyewa ya tadi oh jauh datai ngambil induk mesti sida nya tadi peringa oh kai main sida nya tadi rami capuah sida ngambil induk kian lebuah ke sida nya tadi udah duduk sedanya berimbai melama mua sedanya ditutup dulu ngena kain penuh bungai ngias mua sida ya lalu di prebet kurang sedua duduk asa semak ge mesti de ko tukang kawin yang tadi semua sedua lalu berandau lebuah ke tanya tadi lalu berde tabur-tabur kerob bungai pecik-pecik kurang kena minyak lalu de namanya kena api ni cara sedak kawin ngai nak de enselan ke kena api ni asuh harus buka namanya tadi tuduang mua laki yang tadi lebuah hinduknya buka tuduang mua laki yang dia dia terkenyit mana gambar ujiannya nyulintu-lintum ukai bakal gamal ke desong ke ya gambar tak ikut baik ijian ukai lain nan mungkin ni nak gamal kak ngomai jai aku nak ngau mayanya peningah tak nemu kita inti induk tu tadi angkat ngesai ke semua bungai ngesai ke semua perhiasannya tadi lalu cecapu lari ngai ku jadi ngon laki tu gamal kayaknya lalu lari peningah nyak tadi ngujung ke sidak laki tu sepintu bilik tu tadi lalu ngeriput ke perkara tu ngagi polis polis ke dekat ngau nanti lebuah induk lari maya kawin ya kaya macam-macam tak kenyadi peningah kes tu diputar ke ngomong manah nak nombor begini cara saya nak mutar lah. Tapi udah ngai kawin. Nada ku ngau mah. Pulai ke baru ke duit berian. Nyama tadi cerita dari menua India. Ketegal kena kalau berpedak. Maya ke berpedak. Maya kawin sama mamai nyuca capu. Ninggal ke pangan diri. Okay, kita mansang lagi leman berita kita ke penudi sekali tu peningan. Sampai lama aku boleh leman berita tu. Jadi sekali tu aku ngenang senentang induk manua. Aw induk manua mamai, induk manua ke meramnya tadi tang yau ke meram anak manua, meram anak mayau. Dengar kita cerita tu, aw cerita tu nyadi bab menua Korea Selatan dalam tahun 2021 sobat cerita tu oleh aku. Aw nyadi dalam cerita tu dia ada siko orang ke berkebun hutai tanam ngau berkebun nupik manua semua tadi. Ia nya tadi bisik ngembuan siko manua ada beri nama Koko nama manua induk tu tadi.
bangsa Ticas. Jadi manua tu tadi nadai nya nadai anak kediri induk manua tu. Nah muka-muka bisik di siti hari ko laki tu tadi ko apa tuai ratu. Datai si ko anak mayau. Kasih hai mada anak mayau nya talu tama ngage tempat do induk manua nya meram peninga. Ya meram nadai teluk de peram nya dudu dia aja ya. Mansang ke anak mayau nya tadi lalu masuk ba baru sayap dia. Lalu dekerenduat induk manua nya. 8 bulan induk manua nya nyaga anak mayau nya. Ah, ya, ya tadi peringat-ingat kita induk manua nyaga meram anak mayau. Ada jaga mana-mana nyu sampai besar diri mayau nya, mayau induknya tadi. Udah de jaga di buan mana-mana ya. De gagak bekal anak yang po. Udahnya tadi peringat nak lama udahnya anak mayau nya tadi aku dah besarnya diberi tukang kebun yang tadi nama Ino, nama mayau nya tadi. Ba berjalan ya tadi belaki udah belaki pulai tadi. Ya lalu beranak. Beranak tiga ikut anak mayau. Anak mayau nya ma tadi ke dibuan induk manua nya tadi dibuan ya. Tadi sigi de adu mana-mana baka anak yang po. Kebenar ya ucuk ya amnya. Ah induk manua bucuk ke anak mayau. Mentah sampai mai induk manua nya tadi ngau anak mayau nya de jaga mana-mana, de pram mana ya. Jadi dia menyubri buan induk manuaknya tadi ngau balau cowoknya tadi hanya di nyak muta kenyadi di dian ya jadi induk manuak kebukai sigi na oleh tama ngage kandangnya sigi di bidat induk manuak bernama Koko tu tadi ha sigi di bidat ya nak da suah ngai ke ngacau balau cowok ya tindua hanya mun tadi pedingau tak kenyadi di Munau Korea di dian nanti kita meda di tau e jelu pun mu sayau ke jelu bukai anang gi kita mensia ya jadi nyak mun tadi palba ku ngujuang keleman berita kita ke minggu tu terima kasih ke kita aku dah begulai sejalai ngau kami bawa FM Iban RTM di Kuching lebih lagi dalam program Leman Berita nanti kita ketemu baru aku di Man Langi mereka besar terima kasih kita bertemu baru Bapak Maya Kebukai bye ngage kita punya semua.

0: Busri Mainguari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh diperdak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyuluk mimpi bintang pegari.
1: Indah berasa kita ini udah tiba penghujung rentak ngalih hari kita lemai tu peningat. Lalu pukul 6 lemai tu lagi bakal selama sada lemai dan mengarai 9 malam. Terima kasih anuju semua kita ikat pegulai dengan aku kenyang hari pukul 3 ngalih hari tu tadi. Mu puak dulu aku lemai tu. Selamat lemai. Bye bye.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajalai Alun ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta temeka ulin mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: さらなる前すぐな DYFM。
1: Sebuah nyamajak balak nyadi Nyak Alai Perintah Sarawak Ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin tik kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tik kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin tik kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, engau, YFM.

0: di Sriaman 89.5.
1: Segurai Selai YFM.
2: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
3: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
2: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
3: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid asal menginsit mansang kemua.
2: YFM Segulai Sejalai.
0: SCSJ ke-9 Renggat Final dengan diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dikadi penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.
4: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Risa di Sandang Tanah Berenyang Band Siti Hari lagu kesama di Pekit ke abah pentas final ACSJ ke-9 di Betung 3 hari bulan 10 aram kita sama mengatur jam diri sama engkau kami berami mayanya ya okey ingat hari bulan ya 3 hari bulan 10 lagu keterubah yang sedang lemai ke lemai itu 8 hari bulan 9 hari 2 di Bandar Kuching Kota Semarahan agak boleh dengar kami kena 101.3 FM habis hujan di Bandar Kuching ok muak ke lemah itu tadi nyangkanya agi hujan bak sekedar dur ngarap ke semampang jimat bak jalai alun lebih kita ke berbaik ke peringkat pengangkut ya sama-sama kita nyaga penglikun dirimpung kau penglikun raban pengguna jalan alun ke bukai ngabik ke semelikun dan gai palan ke dituju kita lemah itu ya ya ke benar-benar lak bawa rumah baru dah berapi wain berbelah pada dapur lagi dengan kami terima kasih ok bakal selama hari dua udah lagu ritoni rumpang lagi darah bajik kita terbaik ngagai bandar miri dalam mak hello why miri nangkan ke tu lagi ya.

0: Hai, aku Norman Adil. Hari Raba Nadi 13. Kita ada untuk mendiang ke YFM Miri. Bukit Lambir Miri 95.7. Bandaraya Miri 98.0. Engau Suai 95.1 MHz.
1: Halo, tabe basah peningah. Bukulai baru kita dalam awak program Hello Y Miri ke lemai tu. Nama berita sampai ke semua bala peningah YFM Gerai Magang. Kita sama bala nemu hari dia tu benung kemarau sebuah pan balatnya di menua kita. Jadi ke terubah tu aku berkongsi ke Jako Lalau berkawan dengan pengerai maya sebuah nasab ngau angat tu hari upis pengerai di Miri. Jadi pilih menua Miri dia tu betapik ngau gaya hari bersebun serta angat dia tahu ngeruka pengerai kelebih lagi nembiak min orang tua yang ngau sidak ke bisik penyakit kronik nyalai brain di harinya mensi mayuh di lalau seliah ke pengawak nunu terbuka titau ngasuh gaya sebun nyadi balat lagi sekat pengawak bak luar hirup ai aman nak kurang hari 8 gelas sehari nanti nuan gawak tau ke bisik pemindah ke luar kena pemampu hidup ngau nyawa ti engkeman baka N95 tau ke N95 seruran berarti ke pengerai dirimpu ngau diri sebilik. Jadi nanti bisa ngasai ke baka batuk balat atau ke lama, senak seput, pedis dada, mata pedis serta berai, pedis palak atau ke ngelu, minta nuan berubat ngau nakak pengelengkas ngagai klinik pengerai ke semua alai nuan diau. Jadi mensi mayuh megak di lalau seruran ngulih ke penderang ke pemadu baru berkawa ngau status kualiti angin di baki menua Miri bak laman web eqms.doe.gob.my. Lalu nguyang agak berita kedua lama itu peningah kemari atau ke demalam gerempuan pengarang berita Utara Sarawak atau ke NSJ udah ngatur malam penghargaan media 2026 ngau insentif anak kaban 2025 bas bengkah hotel ke Tebilang di Bandaraya Miri. Programnya nyadi ke pelasar dikena meri. Terima kasih ngagai pengamal media serta ngelala anak kaban ti nyulut dalam akademik ngau mega co-curriculum. Pengeraminya dipenyadi Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintahan Sarawak Dato Sebastian Ting Chiu Yu di madah ke media mengkanya dibakih berguna perintah dalam mengenatai ke polisi pemutus ngau penerang pemansang ngagai community. Ia megak muji tikas profesionalisme pengamal media di Sarawak di seruran mengenatai ke penerang ngau pemansang ngagai community kelebih lagi bak jeman digital. Dato' Sebastian megak ngingat ke apa inai ngemerat ke pelajar anak sida seraya madah ke perintah ngemerat ke sektor pelajar ngau cara nyenia ke peringkat guna pelajar nak berbayar nyentuk ngagai renggat university. Koyah nak ke bulan Mei tahun tu sepenyampau 4,694 ikut nembia udah nerima penguntung pelajar nak berbayar. Bak pengeraminya 12 buah agensi media ti berregister di Miri nyengkaum Altia Miri nerima stipiket penghargaan serta lebih 20 ikut anak kaban NSJ nerima insentif pelajar untuk penyulut akademik kau kurikulum tahun 2025. Jadi pengeraminya megak ngempuruk ke urang 50 ikut pengamal media Ari Miri Marudi ngau Limbang. Jadi nyingkang agak berita ketiga pengerami mantai ke Mainasa Kenyah Sarawak SKCF terus nyari pelasar berguna dalam pengawal nentukan Mainasa ngau pesaka bangsa Kenyah meruan hidup serta ditampung ngagai nembi Arba baru. Antara perkara ke dikemarat ke hanya bakal documentation pesaka asal bangsa Kenyah ngena teknologi digital yang kaum audio, video, gambar ngau archive digital ngambil ke cerita, music, Mainasa ngau penemu asal nak lenyau. Berbangunnya megak, budaya Kenyah megak diterena ngau kreatif nengah gempo elemen asa ngau moden yang kaum music asa bakal sape dipegulai ke ngau perengkak contemporary. Raban demiak diperansang ukai seminaknya diwaris dan megak penampak ngah penggerak budaya Kenyah Jemaila dengan kreativiti innovation ngah kena media rama SKCF 2026 diatur kena 1 ngah 4 September tu tadi ba bangunan forum miri ok semina ngangkat ke pesaka bangsa Kenyah dan mereka bisa potensi merek pangkang ngagek sektor dagat temuai ngau ekonomi kreatif Sarawak. Ok, ngui ngagai berita kita ke penudi lemah itu opening tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Japar ngabinia Tuan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi di kangau datain muai ngagai Taman Negara Mulu kena 18 ngagai 20 hari bulan 9 tuilak surat kangau dikeratai ke Sapet Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Gerawak Gala maya yang nemuai merek basa ba Astana Negeri Sarawak. Jadi tujuh penemu itu nak merek peluang agai tuai pemegai menua Sarawak ngabinia berarti kegaya pemansa ba Taman Negara Mulu ti diaku jadi palan warisan dunia UNESCO. Seduaya disadang deka mendak pengawak mulai ke pemanah pengeraja asal pemansang naga temuai serta berjalai ke projek pemansang ti merek penguntung agai peranak menuanya. Penemu itu mega jadi pelasan dua beranau serta bertemu ngau mensemayu agensi perintah serta sidak kebisik kawa ngau pemansang ngau nyaga Taman Negara Mulu. Berbangunnya pejabat daerah kecil Mulu hadakan ngatur pesta Mulu kena 16 hingga 19 September 2026. Sekedar program tidak diatur nyerumba pesta Mulu ianya pekit manuak pemakai asal Mulu bintang pesta Mulu ngau bintang kecil pesta Mulu pekit tanah asal beraban ngau individu ratu pesta Mulu ngau kliang belawan Mulu. Beritanya tadi ngujung ke Hello Y miri kita kelama itu boleh baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lamai. Bye-bye.
2: Sada lemai. YFM.
3: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadut Bilang Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9 Ari 12 Finalis ACSK ke-9 Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Finalis ACSK ke-9 Pemadut Bilang Tau ke Popular Ari 12 Titik Lagu Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi Lagu ACSK ke-9 Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Memadu terbilang ngau kategori lagu ACSK ke-9 Memadu terbilang dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
4: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
5: Kalau kita ke baru muka radio lemai itu sadar lemai. Terima kasih 6:26 minit lemai. Ngau tudah pangan di konti DJ MB tau ke Tiu. Nyentung ke pukul 9 malam tu ya. Baru lemending ke. Okay. Hello why. Miri kita. Ngau bana jimpa. Terima kasih ayo. Okay. Apa kesama berjam ke terubah sadar lemai. Kami juga mendatai ke pesan berat. Ke besi diterima kami. Untuk biasa hari 2028 dari bulan 9. Balik kita ke baru muka radio hingga kami secara online. Terima kasih yang memanyu. Merindah kita dengan lagu di Sada Mary Kamela dengan lagu ya Tujuh Mimpi. Kedua lagi Miss Bond Francisco John Kaban.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jam kita ada tu pukul 6.36 minit lemai. Data indur awak indur aku macam pesan berat bang renggat ke terbatu pesan pemati. Data hari tinggi anak gerasi tahu ke apa Najib tahu ke imbu medah ke pemati nyanggau anak gerasi dan ada 7 hari bulan 9. Ini yang tu di intu bulan manyuh ke malam tu 8 hari bulan 9 buat tu rumah kemarau sungai Ronan di Kenawit dianjung ke pendam kena ke 9 hari bulan 9 pesan dituju ke berbelayan di Sungai Poi, Ronan, Rantau Dilang, Durian, Penyulau, Julau, Nangabub di Sungai Pak Bukung Gau bala kita ke ngelala Niang Nyanggau anak gerasi kalau penerang ke Siliak kita tak telefon ngagai Lily Gerasi ngenak lumurnya 011-35937-003 tau ke Johnny Gerasi 019-78-6650. Lihat ke pesan kedua pesan pemati. Mega ianya datari embun anak tambat madah ke indaya limah anak lalin. Udah nadai 7 hari bulan 9. Ini yang diintu balam menyuh kena ke malam tu 8 hari bulan 9. Bak tua rumah binit panggil uban dianjung ke pendam kena ke 9 hari bulan 9. Pesan dituju ngagai kapal belayan dipanggil di kemintin kelawah engkeramut di nyelam selepung gua melugu kuari e ngabi di dor entulang skra batu besai di Kuching enggak semua kita kenala niang limah anak lalin apa nerang ke siliat atau telefon ngagai embun tambat ngena lumur ya 017-548-1821 tau ke Hizi Siang 016-94-36-408. Pesan ke sekali tu datai Aritri anak Dunggat madaka apa ya Dunggat anak Kanyan udah nadai kena ke hari 5 tu tadi 4 hari bulan 9 bak hospital Kapit niang dekat di itu kena ke malam tu 8 hari bulan 9 bak rumah Minggat di Titu Ulu Engke Lili dianjung kena ke pagi hari 3 9 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kabar layan bak rumah Lampas di Titu Atas rumah Titu Elik 2 buah rumah Nibuang 2 buah rumah rumah Antau Bunuk Begiang Bala di San Semanjuk 3 buah rumah Rumah Menari Gelung Berenggang 3 buah rumah di Bunuk Ilik Penti Antalun Skim Sekerang Merindun Sebeliau 2 buah rumah Serubah 2 buah rumah Tekaluang Sungai Kurak Mujan Sekerang di Nanga Uyau Lemanak Merutia Sekerang Gau semua kita dituk ke ngelala Niang Dunggat Anak Kanyan dipinta datang ngagai rumah Minggat di Titu Ulu di Engke Lili pesan siliat kita tahu bertanya ngagai kri anak Dunggat ngena lumur ya 011-23153928 tau ke Japar anak Dunggat 013895870. Ngali angge pesan ke sekali tu inya pesan pemati datari Grimi anak Junai madah ke binia minya anak Abing tau ke Indai Uno dah nadai kena ke dia dini hari 5 hari bulan 9 ba hospital Pasir Gudang di Johor Bahru ni yang tu dekat di Intubal Banyuh ba rumah Panjai di Lawin Nangga Mepi Lubu Antu kena ke lemai tu 8 hari bulan 9 di Anjung ke pendam dekat pagi hari 3 9 hari bulan 9 bak pendam Anglican di Batangai di Lubu Antu Pesan dituju ngagai kabar belayan di Pangsak 1 ngga 2 di Buik Panjai, Buik Ran, di Sekaruk Sumpak, di Pudai, Sungai Ara Tuai Rumah Manggat Menyang Taih bala di Tuai Rumah Medan Nangga Deluk ngau di Stan Panjai Pemgat Stan Pandak Kawang Ulu Sebangki Pandak Wong Panjai Wong Pandak Tuai Rumah Gindi Ngemunyan Tuai Rumah Nisau Panjaruai Grand Stumbin bala di Sebuyau Skim Sekerang di Tangit Satu Ngga Dua ngau bala kita ke Diau di Peliliah Kuching Sibu Miri ngau kita ke ngelala niang minyak anak abing kena boleh dirintai ke ditu dipinta datang ngagai rumah lawin di Nangga Mepi di Lubu Antu penerang kesiliat tau telefon ngagai Grimi 019-78-78462 tau ke UNO 018-77-92354. Pesan kelima datari jati anak bugat madah ke indah ya rindu anak berundang udah nadai kena ketujuh hari bulan Kau okey, pesan tu udah lama diterima kami. Lagi aku nampak baru pesan ke Bukai Nangkan Ketuk. Kita mending ke lagu di sada Rudy Peter. Yang lagu ya nanya ngapa.

0: sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, sama-sama kita nyaga pengerai lebuh menu kita itu lagi dituntung penanggul sebun asap. Aku nampun baru pesan berat barangkat kedua tu. Pesan pemati, madah ke pemati Stephanie anak Fidelis Asan udah nadai 7 hari bulan 9 niang tu dekat di Intu Balmanyuh lemai tu hari 28 hari bulan 9 baru mah niang tumpu balot 1344 RPR Sibiu lorong B10 di Bintulu pesan di 7 ngagai kapal belayan di Betungkat sebetung di Keladan Jelai di Sub Selitut di Serupai semua rumah panjai bak Serupai di Mas Skat sebawah ngau Batu Lapan, Tangap Batu Niah, ngau di Penasu, di Sibu, Kalai Niang, dekat Dianjung ke Pendam, 9 hari bulan 9 pagilah, di Pendam Christian Roman Katolik di Setiam, pesan dituju ngagai semua bala kita kena oleh dirintai ke di Tumagang, dipintak sama datai kalau penerang ke sili atau telefon, ngagai Ambrose Joe, 013-573-7085, tau ke Seblan Fidelis Alson, ngena lumur 0149-489-5944. Pesan kedua ianya pesan dari Ukin anak Gunjat dari kampung Belimbing A di Serian ngari ke sidak ia sebilik madah ke pemati apa ya ianya Gunjat tau ke Gunjus anak Mancau dan ada 7 hari bulan 9 pukul 8.50 malam di Sepital Serian niang tu di Intu Balamanyuh di kampung Belimbing A di Serian Dianjung kena kari 3.9 hari bulan 9 pesan di 7 ngagai Enduk Samui anak Banyo di Kampung Entulang di Seraman, kabar belayan di Kampung Remun, di Lebur, di Teribuh, Kampung Merakai, Kampung Menat, Kampung Belimbing B, Semukoi, Entayan, di Mebui, ngau di Kampung Tanah Mawang, ngau semua kita itu, kita ke ngelalani yang Gunyus, tau ke Gunjat anak manca, kalau penerang kesilia telefon, ngagai Ukin Gunjat, 013-859-2072, tau ke Rahin Gunjat, 013-8177-918. Pesan pemati diterima datari Monica anak Rambing madah ke laki ia udah nadai ianya Steven anak Nyuah tau ke Niang Ucuk Jayan tau ke anak Lia ke udah nadai pagi tu tadi 8 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kabar belayan kenalan Niang tu hari sepiak Niang tu ianya Niang Steven anak Nyuah bala di Sembayang di Semanggang Tanjung Bijak Suriaman Tajur Sembilang di Bintangur Telur Bulat Ngau Teluk Batu bala di Rurang Semanggang bala di sepiak bini ya, Monica Rampiang inya bala di Nanga Nilau, Nanga Nsiriang, dua rumah di Nanga Beketan, Nanga Tabak, Rantau Kuyang, Mujuak Julau niang tu dekat di Intu, Bala Manyuh kenakan malam pagilat 9 hari bulan 9 dianjung ke Pendam 10 hari bulan 9 Pendam Roman Katolik di Lambir Miri, semua kita dipinta datang agai palan during Intu niang tu, ba Ching Kiong Coffin Company and Funeral Service di Tudan Miri. Kalau penerang kesilia kita tahu telefon ngagai bini niang ngena lumur ya 011-2427-4816. Pesan ke sekali tu ianya datang dari Diana Gindu anak Sat madah ke pemati Apai Sidaya Sat anak Andiang tau ke Apai Joe dan ada 7 hari bulan 9 di Intu Balamanyuh kena ke 9 hari bulan 9 bak Kang Funeral di Riam Dianjung ke Pendam kena ke 10 hari bulan 9 bak Tanah Pendam Anglican di Lambir pesan di 7 ngagai kabar belayan di Rumah Mawat Beratung Roban Rumah Spencer Biju di Ulu Sebetan 4 buah rumah Rumah Lipa di Tanah Layar Betung, Rumah Edward Andiang Gensurai Betung, Rumah Margaret Anciak di Bebangai Kanan Mudia, bala di rumah beti supu Nelson Koloni di Bebangai Bebangai Kibak Mudia enggau semua bala kebelayan kebuka enggau bala pangan niang tu di Batang Sebelah Batang Sebetan Awiak Kurian enggau semua kita ke ngelala niang apa isi datu enyak saat anak anding tau ke apa ijo perang ke sila tau telefon dengan Diana 019-486-9905 Dorin 019-143-4088. Pesan pemati datari jenang anak agung pesan dituju ngagi kebelayan di Entawau, Miau, di Engkabau mana berjahit katibas, air bangkit, air ayat, kebiau ngau bala bukai ke ngelala ngayak anak bandau tau ke indai yaitu ke udan adai kena ke tujuh hari bulan sembilan baru masa dampu niang tu di intu bala menyuah kena ke lemai tu lapan hari bulan sembilan ngau pagi lah sembilan hari bulan sembilan enyak baru mahmedan di Nanga Sepandi dianjung kena ke 10 hari bulan 9 kali penerang kesili atau telefon ngagai jenang agung ngena lumur 011-7261-2327 tau ke jai anak agung ngena lumur 019-453-7560. Udah lagi nyingkang dia pesan ngata sulit kita mendek lagu hari Sylvia Bonny dulu ngal lagu ya diau ketegal sayau.

jam kedua sadar lemali kita busy aram mansang tang aku lagi nguna awak tu maca pesan ba orang gap ketiga pesan ngata sulit ada dari lentang anak jalak tau ke indai mona madah ke pawang ngata sulit lalu muk nyuak ke entebalu nia mona anak melaka tau ke indai meral pawang tu dekat diatur ba rumah bungan batu 8 jalai oya lama sibu kena ke 19 bulan 9 hari 6 angin acara sembiang pesan dituju ngagai Dorothy Ramba di Kuching, Ramba nak bungkul di kampung Junggut Mawang, biak John Jaya di Kuching, Steven Kalimutu di Kuching, tuan rumah kampung Belimbing, Batu Nam di Surian, biak lama sidak es bilik bak kampung Span di Balai Ringin, Laura Pranti, Engau Mas, bala di Sungai Arup Sibu, Sungai Bidut, di Engkalat, di Penasu, di Pasir Mas, di rumah Juak Sungai Salim, semua tu di Sibu Magang, gau bala di rumah Kelvin Aku Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga, Bak Sengelau di Unggup, bala di Melugu Seri Aman, Suyah Tauke Indai Senan di Sabu Seri Aman, bala di Batu Matub Julau, rumah Bantan, Bak Pasai Siung, Sungai Pak, di Temburung Brunei, Bintulu Miring Gau, Semanggang, gau semua kita kenulih dirintai ke di Temagang, dipinta sama datai, ngulu pengawal enyak ngetas ulit gau nyuak ke entebalu niang Mauna Anak Melaka atau ke Indai Meral kena ke 19 hari bulan 9 bak rumah Bungan Batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu cara sembiang penerang ke silia telefon ke lentang jalak angin nak lumur ke 019-889-3412 atau ke Johnny Diki 013-839-3024. Pesan ngetah sulit kedua datari Naomi anak Charles Jimbau madah ke pengawal tasulit niang Matthias Mark Angkong anak Kennedy pengawal diatur 12 hari bulan 9 hari 6 pukul 9 malam dengan acara sembiang pengawal tu diatur baru mastiwa tinggi di Batu Burak Batang Ikan di Sibu. Pesan dituju ngagai kaban belayan kediau bak Pasir Mas di Engkalat di Aup di Penasu di Batu Burak rantau panjang tutus di Banyu Rasau muka seratuk reban latap bala di kapit niah bawah celum oyak selangau durin kenawit ngau bala di rantau belak ngau semua kita akan uliah di rintai ke di Temagang kalai penerang kesilia tak bertanya ngagai Naomi Charles Jimbau ke 014-877-6930 tau ke tuan rumah Stiwa Tinggi ke 011-162-23441. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit ngau muai entebalu megak datari Lydia tau ke Endun madah ke pengawal ngetah sulit Ika Sidaya, Lauren Selusi yang anak Ancung tau ke Laki Biah tau ke Mujan anak Edwin Encham pengawal tu dekat diatur kena ke 12 hari bulan 9 hari 6 pukul 8 malam kena cara sembiang diatur abak rumah nombor 2 lorong 1 Pan Desa di Jalan Taman Desa Damai di Bintulu. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak tua rumah Jelani anak nyua di Belawit Ilik bala di Poi Kenawit Belawit Ulu Poi Kenawit semua batang aik Poi di Kenawit meluan Julau Sungai Kawi Bintangur Sungai Kelepu ngau bala di Pelilih Bintangur Sungai Kelabit Atas ngau baru Sungai Selepin Bakung Sungai Seruas Bakung Sungai Lutung di Bakung Sungai Lawang Bakung Sungai Sebatang di Buak Sungai Seputi di Buak ngau Sungai Tuyut di Baram ngau semua kita ke ngelala niang Lawrence Lucy yang anak Acung tau ke dikelala ngau nama Laki Biah tau ke Mujan anak Edwin Encham penerang kesilia telefon ngagai jumput Kanyon 019-894-6799 Sati Acung 019-898-09-32. Pesan ke penudi yang dar pesan ngetas ulit datai ritual rumah kanan anak Temaga madah ke pengawal ngetas ulit niang apa ia ex tuan rumah Temaga anak Lum tau ke apa ia kana pengawal diatur nguan ulit lemari 6 12 hari bulan 9 ngetas ulit ke pagi hari minggu 13 hari bulan 9 baru rumah kanan di Sungai Kawi Bintangur. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak Madur Ulu Ngau Ilik di Sungai Janting Tulai Bakung Sebungan Bintulu Selidap
Muara Bunut, Sungai Lemayung, Batu Limak Jalai KJD, Madur Batu Lapan, Keletung, Baladi Sungai Kelupuk di Meradung Sekijang. Enggak semua kita kenlala niang tu di pintak datai semangesah pengawak tu kalai penerang ke silik atau telefon ngagai tuai rumah kana temaga ngenak lumur ya 012-895-6797. Udah dimendingkan lagu Arbeli Saffron Jis. Udah mendingkan program Aram Mansang. Bak jam kedua kita sada lemai. Ungkap ya lemai itu bila kita ke baru buka radio. Baru dengar kami. Terima kasih. Harap ke terus dengar kami segulai sejalai. Nintung agai penghujung program kita.

0: าละไมY FM
1: Selamat bertemu baru ngaku balap ninga ba program Aramansang. Siti program ya kedek keluarga ri Indopis bertanam Sarawak. Jadi ba program Aramansang ke sekali to kita mulai ngaku Li Hendrik ke alai minggu to aku di kamai kita hingga karena aku ngosiko usahawan ke bisa ngadu projek nanam buah pisang dikena nambah ke penatai kemise ianya C di Bunhau Ari Batuangus Ngelili Sri Aman. Enggak tahu aku ngeluh kenuan Enci Li Bunhau kangge randau program Aramansang. Selamat bertemu Enci Li Bunhau.
2: Ya.
1: Ulian nuan berkunci ngau bala peninggal kita dalam program Aramansang ke sekali itu. Bekeni nuan tau bapuan ke projek nanam buah pisang alu keterubahya kena nuan nyadi ke penatai pemisik beka ke dia tau.
2: Aku ke start nanam buah-buah tau aku mayo bansakat ka nyirera ngire nanam buah-buahan tau aku dong baru mire pisang kapanis tau. Start tanam tau ku mimi ada jalan sige ku ka bisa mudah lah mudah dalam Sarawak tau nama buahnya lagi unen anak. Aku muda cek jalai muda dalam supermarket nama buah-buahnya jualnya. Aku muda sike ibu milih pisang kapanis tau aja.
1: Kira kaya bisa potensi kat dipasarkan lah tadi ya. Jadi nak kena tahu ulian wan mega madah nuju bala peninga berapa penyampau pemesain luar alai projek wan nanam buah pisang serta berapa penyampau pun pisang ke bisi di kemaran bak projek wan.
2: Start aku 18 ika.
1: Start wan. Tahun kemaya hanya?
2: Tahun 21.
1: Oh, 2021.
2: Ya.
1: Alu ngepun ke pemesai pada nuan tadi 18 ekar tadi ya. Tadi berapa penyampau pun pisang ke bisa ditanam buat projek nuan tadi?
2: Kurang lebih 15,000
1: pun. Oh, 15,000 pun.
2: Lebih 15,000
1: pun. So 2021. 2021 tadi kena ya bisa 2021 tadi nuan muka sampai projek tu kena nanam pisang tu 18 ikar ya. Alu 15,000 yang ditanam nuan ke tau ke bisa nambah nak contoh ya tadi 5,000 ya nambah baru 5,000 ya nambah baru 5,000 jadi 15 kena ya teka semua sekali 15,000 pun
2: aku start 5,000 udah 5,000 baru 5 hektar baru.
1: Jadi kena tau 18 ikar lah betul.
2: Startnya 18
1: 18
2: ikar.
1: Nama antara jenis berarti pisang yang bisa ditanam nuan?
2: Kemenis.
1: Siti jenisnya cak berarti?
2: Siti jenis.
1: Serta ulian nuan ada kebuahan nuan milih jenis berartinya ke ditanam nuan?
2: Ya aku ngiri mendakian ada mayo penyakit lah.
1: Ada penyakit, Ya tan lah nih.
2: Tan
1: penyakit.
2: Bisa siapa?
1: Pasaran,
2: Pasaran bisa jalan. Habisnya aku baru milih kapanis to kapanam to aku bisa jalan ke lain negeri kusut dulu baru pulai to nanam beli tanam busai ke lah kira kenyak lah udah kira dalam supermarket nak cukup tambah mana banyak. Ya aku mayo banset mayo nya jenis ku udah nguji tanam. Pisang keling, pisang nya pisang mas, pelangan.
1: Apa jenis sao?
2: Pisang tanduk. Pisang nya kapuk. Semua udah ku nguji ku. Ujung milih tau lah.
1: Kemenis tau segi apa mai kira macam tan keringnya lah, tau tan dari penyakit semua ya. Ya dari segi permintaan pun mayuh kan ya, orang akan beli terenai. Maka keudah daripada nuan tadi penyampau memasai projek tanam pisang serta pun pisang ke bisa ditanam nuan. Jadi bisa berapa tur ngawak dekat dadu nuan mayang atur projek tanam pisang buat tiap hari. Boleh nuan mada nuju bala peninga atur pengawak ke dadu atau ke bisa datu nuan mayang berjalan ke projek tanam pisang tau.
2: Oh, ya tuan. Makanya nak start jago tanam lah.
1: Oh.
2: Nanam tau mesti ya bisa masaya lah. Sponnya kak sembilan bulan.
1: Oh, sponnya ni sembilan bulan.
2: Sponnya kak sembilan bulan baru boleh
1: berbuah.
2: Berbuah.
1: Tonton yang berarti jenis terakhir tuan.
2: Sembilan bulan tu masaya pandai. Kita kak cukup boleh baca. Cukup kak bisik untuk utai makai daunnya kita kak jaga bisik gulat-gulat kak ubat lah habisnya kerjanya mayor sikit lumpur lumpur sikit kak pancit lumpur potong lumpur kanya lah habisnya nanti utah sampai 7 bulan tujuh bulannya utah pansuk bungai sudah pansuk bungai kak boy bungai bong bungai sempat ubat baru sudah 3 kali 4 kali sempat nya ubat melalu kak boy bungai ujungnya bisa cilom-cilomnya kak boy bungai ya kak boy sudah boy kak bungkus lah bungkus pasti guni kanya sudah nanti baru nanti cukup masa ya baru ambil buah lah kayaknya sikit biasa hari nang kajang pu mayo sikit kajang lumpur buah daun lama yang pu buah daun lamanya kak buah tanahnya karena cukup bertambah baru tanah kayaknya lah kayaknya aja lah gajah ya 7 bulan ya udah pansut buah nang ya ya yang 8 bulan udah mansap udah boleh ngambil ya lambat nak cukup makai bacaan cukup sikit ya mesti ya kapan sut 9 bulan ya ngambil lah kayaknya mana ya bulan 9 bulan ya mesti ambil biasa hari ke yakam cukup mana lah kayaknya lah
1: tuan Nulian mau cerita ke udah kurang ngambil yang tadi maya sila ke rantai ke ngambil buah nuanya kenin nuan nyintu yang tadi sebenarnya ya hari ke rantai ngambil buahnya nuan nyimpan ya pak ini ke sesuku impu kenama ke punya
2: ini ngambil buah udah ngambil buah baik pula kita kak cuci kertas kak masuk bakul cuci udah mirip cuci masuk bakul dia kak okay. Baik pula kita kak
1: cuci buah pisang
2: udah habis packing baru baik turut cuci sigi semua roli semua aku mampu magang lah baik sampai kilang dia.
1: Nuan pu bisa ke Maya sedang ambil bisa nuan nganjung tadi ya.
2: Bisa lah.
1: Maya ngerja ke pengawal projek nana buat pisang bakal dia ada nuan dia tahu dekat gunakan modal ngau kos belanja kena jalan ke kelebih lagi projek tanam buah baskala terbesar. Boleh nuan mada berapa anggaran modal serta kos belanja kau dari kena nuan dalam berjalan ke projek tanam pisang tahu.
2: Baik, kurang lebih RM10 kayaknya lah. RM10 yang bu kos.
1: Responnya RM10 ya.
2: Dek nadai cukup tu cover RM10 to kita nak tu nadai nyala nadai kat kira rugi. Spoon kat RM10 kayaknya. Nah, dari niat sampai kela sampai ngambil buah. Nah, banyak kela. Jadi karena nak cukup break makai mesti yang utai kita yang nanam tu mesti yang ngai jalan. Nah, mesti kak baja karena makak break cukup.
1: Berapa anggaran penyampa buah tandan serta berat buah pisang ke diuliah hari hasil ke ditanam Bapak Projek Nuan dalam kandang seminggu atau ke sebulan atau ke setahun?
2: Dia bakal dia tahu musimnya ladai. Nah mayu ya seminggu sekali lah.
1: Seminggu sekali.
2: Seminggu sekali. Yang musim pun ladai bisa seminggu dua kali. Mayu ke bisa tiga kali, dua kali. Paling ngadai seminggu sekali. Paling mayu urit sampai 260-270 bakul.
1: Bakul. 260 angka 270 bakul. Sekarang sih bakul tadi ketin ngira.
2: Mana kira udah packing bukela. Udah ke masuk bakul bukela.
1: Apa merana si bakul anggarannya?
2: Kurang lebih 18-17 kilo kayaknya.
1: Sebakul 18-17 ternyata deh sekali trip 260-270 bakul tena.
2: Nang jadi bu udah packing maga.
1: Harga pasaran untuk buah pisang yang kira 100 kilo kan? Untuk bagi kita itu
2: kami untuk beli toke sekali beli toke lagi bisa
1: harga sukai lah
2: transport beli pemakai aku sikit beli toke dia aja mantap empu nadai mansau empu sikit jual nadai niti agak laban kita beli ya kak belam lagi kak nganjung beli kedai-kedai kami tu nadai beli sip beli toke ya bisa 2,000 banyak lah kurang lebih lah
1: Cabanis ya
2: Cabanis
1: ya teh untuk pasaran di klinik kamu kita berapa sekilo Cabanis
2: paling is 8 6 ringgit 8 aku mudah sampai paling-paling ngadai pun bisa 5 ringgit dalam 5 ringgit
1: kira-kira lah ya oh no bisa nyawa kediri aku tuh
2: ngadai subak bisa belang kediri
1: di Nuan Nganjong tak kenyual buah pisang ke diuliah hari hasil projek Nuan tanam pisang ke diadu Nuan Yato
2: kucing dia nak bisa toke ya uli jual pelapa yang ngasuh ku nanam lah kayaknya ya ngasuh ku nanam leyan ya jual lah kayaknya aku ngadai jalai ke supermarket nama ngadai ku sikit beli sikit
1: beri jual toke nya terempu ambil kita ke Nuanjong ya salo kedua-dua
2: aja aku Nuanjong
1: Nuanjong
2: aku Nuanjong
1: hari
2: 3 atau hari 6 kita bakanya musimnya latai kita ngato kerele musimnya latai mayo kita kira 2 hari atau 3 hari mesti kan ambil sekali musimnya latai musimnya nadai seminggu sekali
1: nama antara bantau yang kebisa dipinta engkau yang keudah diboleh nuan sekumbang udah jadi usahawan tani dalam berjalan ke pengawak projek nanam buah pisang nakak kelihatan tau
2: oh bisa bantau sobat tahun 2004 bisa bantau kan liriku 500 aja dia 500 petenien beli empu pawongnya pawongnya kami itu udahnya jadi nanam udahnya di kami ngambil pawongnya udah jadi pusai itu udah jadi bagi ngambil mayo ke pawongnya
1: tahun 2024 ada ya
2: cuman
1: buliahnya kira ke tahun
2: dari ingkiri di petenian
1: Kulian Nuan Begak berkongsi mada kepala peningah kita nama kursus atau kelatihan kebisik di pelajaran Nuan ia kamat merik Nuan pertemu tersiliat dalam mengerja ke projek atau
2: belajar tau, aku bisa luar negeri bedak-bedak kian. Bahkan ni nanam pisang tau, bahkan ni ngato ya pisang tau. Aku kalah Filipin ngau Taiwan. Kira-kira bisa kusut dia lah, kenyak lah.
3: Bapak Filipin ngau Taiwan trenuan belajar kursus nanam buah pisang trenuan tuan. Tahun kemayanya?
2: Tahun 2021 ngau 2022
3: 2021 ngau 2022 Nama julu ati nuan jemai hari la dikena ngeremai kage projek kedadu nuan ya tau awak ketatai ba tingkat ke ti jauh kage jemai hari la.
2: Kat tambang na daerah laban age mayo masalah yang age mayo ka ngado-ngado. Sige ka ngado pu age mayo.
3: Terima kasih Encik Lee. Jadi nak mengunjung ke Jakob Randau Tua. Minta nuan merik Jakob Peransang menuju bala peningah kita yang ke Benuang atau ke bisik julati dekat berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan tani bekan nuan.
2: Halap-halap lah. Niak bu agi boleh baka aku boleh nanam-nanam pisang kapanis tu. Aku tahu udah tua ya. Baka penyakit ku untuk boleh sambung tanam mana lagi dari aku ke biak-biak empu boleh minat belajar nanam pisang-pisang atau gila bisa kak sambung-sambung ke biak empu boleh nanam pisang tau.
3: Ya, terima kasih Encik Lee. Jadi tadi Jakob Peransan wan tadi ngara ke bala ya ke baru ke Bepon tadi bisa ngara rau tadi alu ya ke tuju ke tu utama ke bala ke biaya tadi isi daya alu ke Bepon nanam projek buah pisang ya atau ke ngau bubah bukai kenyana tuan.
2: Terima kasih.
3: Ya, terima kasih. Tapi hari unit radio Indo UPS Batanam Sarawak merek besar terima kasih ngagi nuan Cik Lee Bun Hau laban merek awak tau ke meluangkan masa berkunci ke penemu ngau bala peninga bak program Araman Sang. Kita dekat temu baru bak program minggu kebukai. Aku dekat mai bala peninga ninga kerandau yang kebukai kena kita berkunci ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai mesej urap tanam betupi ngau bumai. Terima kasih ya.
4: Niaga bala kita luar ya ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
5: Ya di selampur benua kita Sarawak bumi kenyalang kita kagi ni kami terima kasih okey ngarak ke program terang di tengah lemai tu sada lemai kita 8009 ya berarti kedulu gayari di benua kita di keluarga UPIS meteorologi Malaysia ungke pia lemai tu tadi berengkar pukul 4 lemai dalam tempoh ya 12 jam muak ke malam di pelambak ke bisi hujan abak sekadar ndur di Seri Aman Betung Kapit Kuching Miri, Semarahan, Serikai, Serian, Sibu, Galimbang. Gaya angin di menua kita itu ngak ke barat. Angin berpuput dari barat laut ngak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak. Angin berpuput dari barat ngak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, pukul 7.30 kita mending ke berita lemah hari kami di YFM. Tang sedenya kita mending ke lagu lama dulu ya. Olan Cinta Bandar Tasik Selatan.

Jom kita di pukul 7.30 minit mai. Selamat tinggal kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban Kuching. Kena ke lemai hari 28 hari bulan 9 tahun 2026 batang berita. Untuk pengawal library service perubat iaitu udah dikelatika. Atur guna AI ngau teknologi nyaup ngelengkas ke pengawal berubat ngau ngatur orang kesakit. SPR ini diatur meresah mengenai cara digital berkaul ngau pengawal mandang ke perambu demarcation review Sarawak. Kedah mending ke isi berita. Berita penisah sebuah nasab empat kandang menua ngerikut ke Indeks Pengamah Angin tau ke IPU Batika Setiap Balat endak manah ke pengerai rumpukul 5 lemai tu tadi. Penerang kebaru dalam portal Sistem Pengurusan Indeks Pengamah Angin APIMS ngayan ke Kuching ngerikut ke IPU ke Pemadu Balat enyak 248 tu ditangkan ke Serian tinggerikut ke IPU 246 Semarahan 224 ngau Seri Aman 222. Berbangunnya 7 kandang menua ngerikut ke IPU Batika tindak manah ke pengerai Enya Serikai, Mukah Samalaju, ILP Miri, Bintulu, Sibu ngau Miri. Kelimparnya kandang menua tinggerikut ke Angin ke Jalan Pemersi nyak ke Semina Limbang Ajar. Library sebis perubat dia tu bisi ungkup pengawak ke cukup berguna serta nyadi komponen strategik. Bak pengawak tinggi mansang ke ekosistem pengerai digital Sarawak. Sapi Premier Sarawak, Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian madah ke ungkup pengawak library tu nyau ukai agi semuti ke nyimpan rekod aja tang belak nyukung pengawak perubat tiba pelasar ke bukti pansi data besar ngau pengawak ti merambu polisi pengerai orang manyuh berpelasar ke teknologi. Ia madah ke pengawak ti nguna data besar ngau sawup ari pemintar tiru AI ulih nyawup ngelati ke pengawaman si ngangkat ke penegak sektor dagang temuai seraya ke berubat serta nyambutar ke penanggul suntuk dutur di menua tu. Ia mansu ke jakutu udah ia ke berjadi ke seminar Library Sebis Perubat Asia 2026 di Kuching. Seminar dua harinya mujur ngempur ke 150 orang ngau pengelica hari manja bengkak menua di Asia ngau Australia. Berbangunnya manyuh macam bidang baru bak pemansang sektor pengerai patut diuji ke kena numbuh ke sistem terlebih manah serta besai agi bungkur. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke pemansang sektor pengerai di Sarawak nyau ndak ulih agi kelalu berpanggai bak pengawak berubat ngau dagang temuai seraya ke berubat. Lalu Raban ke berkawal megak patut bersedia nanggup utai ke diguna orang jemahilak. Ianya hari pengawak tingan siang ke pemansang teknologi. Pengawak pemansang engkau pemintar tiru AI. Atur kengguna teknologi baru megak ulih nyawup nentu ke pengawak perubat ke diguna. Sedang orang kesakitnya dibai berubat engkau dutur. Atur ke bang satu dekat nentu ke orang ti tahu unda ibuh diperubat ke engkau sili aginya tahu terus ngambil ubat bak farmasi. Upis Pengatur Pengawak Berpilih SPR bisi nyedia ke atur merasa mengenai cara digital berkaul ke pengawak mandang ke perambu demarcation review tau ke KSP Sitak Pengawak Berpilih Perintah Besar Engau Sarawak. Khabar

0: SPR Dr. Muhammad Faizal Syam Abdul Haziz madaka pengamersa ngena cara online tu endang amat disukung ba sepemanjai pengawal orang mandang ke perambu KSP ti ketujuh berduduk hari menua tu ke benung bersebun jam ke dia tu perambu KSP nyamega boleh dipendak ba portal rosmi myst.spr.gov.my tu endang dikenang muntang ke akses ngagai perambu KSP tu kelimpah hari pengawal merasa perambunya ngena cara digital dokumen perambu KSP tu ngau kartu megak sama bisi dipandang ke 44 palan pemandang kau dah dipilih di selampur Sarawak nyengkam upis residen upis pilih menua gambar primis local authority pengawal tim mandang ke perambu KSP benua Sarawak ti ketujuh tu diatur berlabuh hari 1 nyentuk ke 30 hari bulan 9 tu. Ia maksud ke perkara tu dalam program Randa Bergulenggau Sarawak FM RTM Kuching. Kita ada tu benda-benda ke berita lemah dari kami di YFM Iban Kuching. Debu ke pansut dari gunung berapi Anak Krakatau ndak dekat datai di Sarawak. Director Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madaka kuing ribut ngayan ke angin berpuput menuju ke selatan Pulau Jawa Retia ndak dekat menuju ke Borneo Ngau Semenanjung Malaysia. Nyalai rakyat di Sarawak dilalau Ngau Jaku tindak ngasuh sida irau ke perkaranya. Ia maksud ke Jaku tu ngagai RTM di Kuching. Berbangunnya fenomena Super El Nino ke dipelabak ke nyadi dalam bulan 10 tilak disadang dekat nyadi El Nino ke pemandu balat kala direkaka. Fenomenanya dia tu menungali hari Tasik Pasifik sepedau ke tamak ngagai genturung Asia nyalai upis meteorologi berlabak ke hari ndak tentu hujan dalam tempuhnya. Fenomena El Nino nya disadang nuntung hari bulan 10 nyentuk ke bulan 4 tahun baru tu hilang. Berbangunnya operasi ngagak hujan tiru OPA ndak ulih ngetu ke penanggul sebuah asap jam ke dia tu laban operasinya diperjalai kena nambah ke air bak tekat air timajak surut ketegal kemarau. Director Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madaka sebun asap di malut menua jam ke dia tu nya asap ke datai dibaik ribut nyalai sebun asapnya endang endak dekat kurang ketegal menua tu kebisi hujan seagi-agi penusah angus agi mengkang nyadi di Kalimantan Indonesia ditambah ke ngau ribut agi berpuput nuju ke Sarawak. Berjaku genang pemarti diasai ke beroperasi tu yang ada ke operasi ngagak hujan tirunya berguna ke pengawak ngigak tumpuk muari kelebihan entap serta berendur ke betul. Tu dikena nentu ke hari tak hujan bertekat air tau ke bapalan endur ngandang air. Kaul kerjasama antara RTM Sarawak dan Perintah Menua Sarawak Patut Maja ditegapkan dengan banyak macam program main asal, lumba ngemain dan pengawal dagang temuai. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka kerjasamanya berguna benar dikena mantai ke pemansang dan penyelai menua Sarawak gagal rakyat di menua tu dan orang di menua luar. Pemesai bungkur program RTM Megat diasai keolehnya mengangkat ke nama Sarawak ngagai tikas ke tinggi agi. Datuk Seri Abdul Karim mansuk ke Jakutu dah ia ke nerima penemuan bahasa Seraban Orang hari RTM Sarawak di diulu ke Director Sida Wan Wizana Hashim di Kuching. Orang projek ngadu ke tekat air bak palan pembersih air licu patut diperjalai ke enggau lengkas dikena nambah ke kapasiti nyimpan air mata di Kabung Enggau Roban. Kaban Kunci Negeri Sitak Kabung, Datuk Muhammad Cik Kadir madah ke kapasiti tekat air nyak dia tu semina uliah tan kira 2 minggu aja enti sema hari enda hujan. Tungayan ke pembesai guna pengawati ngangkat ke peninggi tekat air ke dia tu hari 3 ngagai 5 meter. Tudukan itu ke tekat airnya oleh ngandang manyu hagi air mata ke guna maya musim kemarau. Datuk Muhammad Cik Kadir mansut ke jaketu ngagai RTM udahia ke ngabas palan pemersih air licuk sari tu tadi. Air bak pelilih menua kabung gau pelilih mit roban di ripet ke Blinsir Manah baru kemari berpun hari operasi ngaga hujan tiru. Ia megak dekat mantai ke isu tu bak Aum Kaunsel Negeri Sarawak dalam bulan 10 tilak endur berunding ke atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggulnya. Terujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. Ungkup pengawal library servis perubat dia tu udah dikelati ke. Atur guna AI ngau teknologi nyaup ngelengkas ke pengawal berubat ngau ngatur orang ke sakit. SPR nyedia ke atur merasa guna cara digital berkaul ngau pengawal mandang ke perambu demarcation review Sarawak. Penyujung ke berita lemai kita ungkap ya. Lemai hari 2, hari 8 dari bulan 9 tahun 2026. Berita lemai disalin Ratna Saimin. Ditusun Ratna Saimin. Disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: Dia ke 1.

0: Safa, kedekat Pai Kulai, trofi pemadut bilang. Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Pai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut bilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Pai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2010. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

0: CSJ ke-9 Renggat Final dekat Yator Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, cerita dah 8 hari bulan 9 ni nyabisi berasai kira ya 3 minggu lebih ada lagi ya. Okey, pentas final kita ACSJ ke-9 diatur di Betuang bersinya dia ke kategori yang kembali kita ke tahun di hanya kategori finalis pemadu terbilang. Gau siti lagi hanya kategori lagu pemadu terbilang ya. Tahu berengkah diundi bala kita ya. Hari cerita 8 hari bulan 9 nyentuk ke 2 hari bulan 10 ya. Bekini cara ngundi ya, tau ke link ya, tau di pedak kita ba page rasmi FB YFMI Ban, ba Facebook Anugerah Carta Sapa Juara, ngau page undi lagu Carta Sapa Juara. Aram kita sama berami kena ke 3 hari bulan 10 tila ya. Okey, sudah nyingkang agak jam ke 3 sada lemai-lemai hari 2 kita habisi main asal megak malam tu adakah mendiang ke timang jaluang pukul 8 malam tu lagi ya. Tang sedonya nginjau Sylvia John merindah kita ngau lagu ya, tagang tagang selu ya. Terus ninga kami bala kita ke baru dekat berengkah makai nyawai sambil-sambil ninga kami. Terima kasih menyemanyu ngara ke terus lekat terus merindang hati ninga kami nyentuk ke ngagai pengujung program kita ini.

0: pagi rimai
1: badok bola. Ah, nyam ku bahana bola sih.
2: Ya harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Ana yang sekali-sekali.
2: Ya padah bola ke nuan tadi. Ah, oh. Tuan tak ada nuan berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Yang lainnya dua, kita betulnya tubuh.

au dia ya wae uji tabe ke beka gini dua-dua be rimae rekanan nari kiba semua kita kebe tunga dua-dua be rintae jaku cangkal mama riga di nyawa tangkai nga kamae to jayo nanyo ke julo munu asambo naga be jalae nanyo gelo kita de ayo munu asawa nyengkalan simo ular be luae nyalae buah meduang buah jente kita kebagawae nire kecane tiang renyai jijibai jak tangkai jilok isang lebuah gasan kita kenyengkalan manuk jelayan ketiang payan kemaruan banduang ragai ye aku nanyo sumar nuanungal munuh pesilar ular beluai laban nga gelai gamal ke sintal mana ia mai penuh dua neklil nua lempai lempai nuan diglo bekopi lamo tapang mikai di jengkau rapas pegai da julua rapas japai aku nemu ayak uai nuan dah berita panjai gelai nuan dah gelok selanya o manuak nga tawai ku merunai barjang nga lebang kita nga tu manuak nga tuai inang simpanai kita kena telebok bila banding peran langwang nga lanai gelai kita keman sumarana pantak ratai mintiah nyalawai gelai kerorigai.

kemono ular ngolantara tise niti jelelan nyalai kebuahan no aku kananyo mda tu buah nuka kukuah gangam ilangan laban jawang nuna tolbo ngarubolang ngilik ko simpang ay dalam laban narano nuan kijari kibo tendang laso puas bo gigo bormang kubabas repo kelu kili ngigo panungo kuyang pe jalan mulai nyok gelai nuk dah bo gawai niri koranyai gajo tiang payan ukai ni dia tindong nuan kebe gelok dua nama bin sumar nak babe bandam bo nyawa singam singam

Nyalai tari nu gagoi gram kenye nyamai ai brahma. Daningon sumar ngenuan nungal kemenuah pesilar ular meresian ningo juloa nuan deungal munuah samboa munuah samboa dekde teloa nuboa dalam daningo jaglo ngenuan diungal munuah sawo nyengkalan nasimo naga be jalan laban tuang not bujang lempuang manuk sabuang kuruang tuan lebuah nadi yang terbujang kriang keterini yang dah tebiang tanah melayan lebuah laban wan kepekerja di melaya negeri semilan kena udar keminuah kampuang dalam laban jilu gajah kampuang agi jeruang babas mana udo ke lalu balat mangah kebe nyawa dua-dua nande tanah lenggang mata langguang mempran nyalaya singa pagi bermayuah cerita menua melaya negeri semilan nyale dia nuan bujang pantuan telbe rambuan panter juan debe limuan nabiluan tuan nyak baru dia gelai bujang besai datai penyangkai tise manalan tanah bernyang dunia balingang duma bujang kena paransang batu lempang juak kumang seruai mempangan kebal asal bujang mancal nangkal de sengal kerigai kanan pelias bujang rumpas nak nak tipas berian negan nyeloma lungang lalu ngulo nempujang nemu ketagano terus kaulo cina pe tangan melungang nodom bujang ke pahang kampuang dalam data doku yang bujang keriang setali yang niti gentiang garis menalan betima nempujang biak nyeng setak-setak masak jaga bedil Miriam nyalai dia diatin bujang Martin ada bos ni krik bebade toruge mantai danyan dia derbah jelu gajah ke tanah lenggang mata langguang mempran be nyawa dua-dua mati udah patah pah maparai berendam dia panjuang bujang lempuang at kawang-kawang menyentuk da kebuang langit nyeraruran pumpuang der kuang mutus kiar wang netak penanelan laban ke diono baka bedengah sabung raja British aik ngelantang gok paloknya nabaik gelai nuan pulai ke rumah tanggok tede rampok melupok tebiang kanan nyalai bekau nyok diok de laba tuan raja nemu rita nekse bura berani ngeli laban nemu aten bujang marte nyalige berani betuk tajam sebaka bako ngeberita tu kanang kebulih bintang tikah pahlawan nyok ngalai diok de dadong bujang malisa lengan ngakanan ngek nuan kunang dok meruan de tepan lekat ngabintang nyalai patut ngagasan nuan de gelok ngelok ka diri anak manyas ucapan tinggi jejam besai katam katam banyak singam singam ngambuk ngadirik kok nelak.

nyala tarino deleko tangkai kamai tuke tawo nengok raso da buang lanai tuai untuang seka pumpuang dulu ngo parai kena labo tu ningo berito nun tadi ayo ceduro jawah ngo jelai ningo baju luak nuan kemantap samua di teluak lubuak besai.

tenemos sorry que estoy hace esto de engle kanang ko gini prot saik tawo gagodi gagoturyo rinu ngori mai di ganyai ukai nak meduang kedah tuntuang darah lempuang lengau aku duang jari nantai nyelenuan tandang rawan di dalam kandang ko rigai laban nate nuk marte tuduh barani betul amai nyalai sekali jawang nyinuan tengawong urang uji bolelang ko batang ulu kutai nyelebir nuan nepan biluan mensang terbaye nyeletor engkah nekedah tanah mata ngolandai talu tubuh bagas muap ngeras-ngeras termasuk babas hati obe guai nyeleko lamo lalu ngaliliat tucuang bukit nyemerai ko kutai nyalai tendok ko lamo dia ngo tindo nutop do ko anyu jelu singo serta dua sama berimai nyo alai telut mengkelak bujang biak munyi kemasak caga bedil berunai.

tam temuni pangko hujan bleman labuah bako berai pedau asap kemalap balat be makai nyo alai bekau nyo telur hari di luar babi kati se ulu sungai nyalai telur sinta nolol lengak pedang panjai pumpuang nodor kuang paras de gunai nyeleran dok lebanuhan kemaliak kau kibok nguyang kau bukai pedok jawang tubuh mekang ragi kau kinang mansang be jalai telu dah tangkap nembujang sigat keempat baik pulai nyalai de bekau nyok entang mendengah kau dia nak sobakong dengah kelio nak sobakong dengah gila apai bunai tegik kau lio meruan gelai tu bisik salai atas be dilang tak manyo ngari ka manyo pagi tu leban ritong nuan sa duro do dingo remo nuo tanah kita nyele perintah gaga mada udung rah mre utai laban ngaglai tembok ndak barupai baju panyai no caci bae sangkiang bintang laban ritong no so duro jauh jelai daglo daro bulo ibo glai daglo glo urang sino lama sulu ambai nung lo nua nabayo be bangai

nya. Bini ledit sa nunda kesa nrin suang sarangnya baru ata tekuap daun.

Puluwatto induk ka pandai de sungai tujuang aku kuat tadi ajaya aku nelah ngonilah ngawadilah nyebuat ngawo muluat tu induk ta bilang tu tukang lanyak muntang ting kebang ampang beli kuap ukai na tu ilo ayah uayah dingonuan kecuap ngayok be munyi duat duat munyi ae anyuat apa bata surut langkang bodi.

Nyalai rua toyo wae tuganya e nyamai ai ase tuganya da binci yang detaruna tu kenduan daro ibu ngo jale to inu apanae do cungae tunjua e asite nanci anci ngagak buahnya lai lande muntang ukae no tu ndotlan simpan geman sengke ngle sa pinah maten sa munying batang o ae

Tanwaya wae makai bram padinga makai tuganyae ai nga bram tuntuang nak bujang le mambang ponyuang tanggo e suran nuan tuaya wae gelok kae aku baka betuang buluh payan tikam kalu buak dalam nam ntik sebulan.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar ido berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak.

0: ngerusak reta tengkira, nganjur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk hari YFM.
2: Hello, aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong, bak frekuensi 99.5.

Ya, Uni Alban Gaul lagu ya bisi ganti nuan mai jam kita 8:36 minit malam ya. Terima kasih. Kita akan gini dengan kami sada lemai ungkap ya lemai tu ya kita ngagai berita menurut luar tu nyadi di Seoul kalau itu buah sekinduk ke berumur 60-an ditemu mati dalam siti bilik kira ke bilik ais okey bersebuah kafe di Panju Yonggi Korea Selatan kalau agensi berita Straits Time ada ke polis udah ngetan siku lelaki ke berumur 30-an siku orang kebempu kafenya di pelabak ke si kawan kau kes pemati induk tu ya kalai waran tangkap udah dikeluarkan ungkap suspek tu kena ke hari Minggu tu tadi ya polis mujur tertemu ke tubuh mangsa tu dah bekau sida ia nyidi nur diau enya smartphone mangsa tu akan ditemu dah jauh hari pintu bilik ais tu orang ya pukul 2 ngali hari jam ke sebaka ya kalai kesuah penyelap dalam peti aisnya atau ke bilik aisnya ya di pelabak ke berpuluh negatif Celsiusnya ya celapnya oh. Kalau ia suspek sudah ditahan ngambil ke mantu meri penerang kalau ia bapansi temu mana ke suspek bertemu dengan mangsa kiraya 3 hari bulan 9 tu tadi laban ke bisi siti pengawak ke dekat diputar ke tang dan muka-mukai ia tu tadi bisi niat ke ndak mana ngagai mangsa okey udah ya ke ngunci mangsa tu dalam bilik ais tu tadi ya kafenya ditutup ya yang madah ngagai pengerja pengawak dia ndak ibu Nurul Nagi kitai kemisi sehari dua tu ke kia okey nama ngai ke penyalah ya ditemu orang macam-macam enggak utainya di neh okey jadi kes tu benda dipansi raban berkuasa terus merindah kita ngelau lagu ke disedia ke jam ke tiga kita sada lemai hingga pia malam tu lagu disada Igu Anthony manyuh balik kita ke minta lagu tu ya okey baru malam tu lihat mengiar utang menjadi keberutang lama anda ya. Kedua lagi injil lagu Sylvia G sama Enda Ngugi.

Ya, pukul 10 kita semua mendengar berita ribu seberita di Kuala Lumpur. Baru setengah pejalan DJ MA Sarito. Ya, berkayuh baru 3 jam. Udah tu lagi pemerindang malam. Okey, ya. Balik kita lagi dengan kami di Selampur Menua kita Sarawak Bumi Kenyalan. Terima kasih ya. Ungkup ya, pemerindang malam lagi. Baru aku nyapa balik kita di FB kami ya. Sarawak kita ke Agi Nampung. Pengrinduk balik kita nya merindang hati diri dengan kami. Nyentuk ngaga pengujung program pemerindang malam pukul 12:30 malam tu lagi ya. Habis dah pansen lama hari konti tadi, berarti ke gaya kita buat luar dia mana nak ada lagi hujan. Ngarap ke penanggul sebun mega jampat terputar di menua kita di tu ne. Okay, dua lagi lagu sebenarnya kita mending ke berita pukul 9 malam tu lagi. Lagu kedibai Jeffrey Nyaloi ngau lagu ya aku endak berubah hati. Kedua lagi nginjau lagu kedisada Stephen Mel Gula Batu. Ya, terus dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan, ngena 101.3 FM. Tau ke dengan kami secara online RTM Klik, tau ke channel Astro 871.

Busri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Helikopter terhempas ketika operasi Doktor Udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sebuah helikopter BO-105 membawa 5 penumpang termasuk juruterbang terhempas berdekatan Long Leilang, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak ketika sedang menjalankan operasi penerbangan perkhidmatan Doktor Udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat. Status kesemua kru dan penumpang dalam kejadian itu serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Setiap ketua jabatan dan agensi digesa turun padang bagi meneliti permasalahan, memahami kesukaran serta segera menyelesaikan sebarang isu yang menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan negara. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara. Justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah Kabinet esok, dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada, khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat.
1: There is room for improvement. I think the ASEAN ministers must seriously look at it because it is affecting lives, particularly of children, babies, and if we have seen in Syria, it's really concerning.
0: Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Setakat pukul 8 malam tadi, 2 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat, dengan samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik, iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. Sekurang-kurangnya 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumi Putra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
2: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatina Siddiq berkata dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
3: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu, saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Sri Fadlina, murid Malaysia telah menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan serta keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu, menyadi, Ari Masterpiece, lekang ngau tiun, depa Masterpiece.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat Yator Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Lagu keterbahnya Dayana Shin hingga lagu ya singkang. Kita bertemu barunya ya, okey. Pemerunang malam 8 hari bulan 9 ya, okey. Terima kasih kita kagininga kami tentu ya di Selampur benda kita Sarawak Bumi Kenyalang ya ke baru gamakai benda belala tau ke baru datai baru mah terus semuka radio ke kita ninga kami. Terima kasih memanyuh bak jam keterbahnya, okey. Baru dah mending ke berita di pusat berita di Kuala Lumpur hingga lagu hari finalis kita ACSJ ke-9 singkang di Sada Diana Shini, okay? Kita mendengarkan lagu rancang tu lagu di Sada Austin Matthew hingga lagu ya Ambai Asi Rubina. Kedua lagi nginjal lagu lama ianya Bermimpi ke Sulu di Ambi Orang, lagu ke di Sada Clemens Bayang.

0: Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikala nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Ia tersambung dalam kawan jarak dagnya.

Angga dari hujung minggu tu ia berengkah temu pukul 12 tengah hari nya ya. Di Nepal kalau duit kogi mangsa ba penusa tanah tusur kenuntung kandang gunung di Nepal ditemu selamat dah bekau seluar jadi terpekul dalam penglama ia 9 hari dalam lubang terowong ke penuh ngau air pi megak ngau tanah lutak ni dia kemderang hari raban berkuasa di menunya ke jalan ke operasi ngiga ngenyelamat duit ku tu enya kabir maharjan ngau Sanjay Sah okey antara beratus iku tubuh pemerintah baloji hidro kuasa karan ke kena tambun tanah tusur dah bekau penusahnya kenyadi nuntung lembah Trishuli kena ke 26 hari bulan 8 tu tadi setelah itu lebuah ke ditemu agi bernyawa tang tubuh lemik ya nitiah ke penerang hari ya siku bega kaban parlimen Sri Ram Neopen ia ke bega siku engineer bak perkara terowong engkau siku bega ia ke ngulu ke pengawal operasi ngiga engkau nyelamat mangsa yang si gambar engkau video kedua ke Malaysia Menyuh di media ramah penusah kenyadi di Nepal udah naban lebih 1,300 ikut nyawa nyengkau peranama Nepal engkau Tibet ya beribu kuagi bedau ditemu Honey J asak lagi nginjau di Wiras joget tasik biru.

0: pagi riwayat. Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuh lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
1: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh, ngai kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu ke
0: pansor. Ti aku ngkah kemua pintunya te kepan wa. Oh kelapa.
1: Mane mentas enting kamu pintu.
0: Nah, wa ke nyium baunya ne. Noi pansot baik baru ke dapur.
2: Ana nak mandi engke 2 pagi wai tiap hari Sabtu nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

di Tanse Biru, tempat tua selalu bertemu kekian lagu joget Tanse Biru. Kita berindah dia kita ke dia di bau ya Oni Abar di Serian Ani Haga. Agar ke berita kita nyaman magang malam dan eh. Okey. Di Sibu Megang Kalaya, kaban kita ke dia di Menua Sibu, Benung sama Bromi. Hanya engkau pesta main asal Borneo. BCF 2026 kena rambai jaku Echoes of Borneo ya, ke dah mujur di penyadi enya chairman Upis Council Perbandaran Sibu MPS enya councillor Clarence Ting ya. Manya begah main asal ke BCD pandang ke nyengkaum pengawal pemerintang ba atas panggau maya BCF ke dibuka ba dataran tun tuanku bujang Sibu ya. Okey, tentu ya pengawal tu dekat diatur nyentuk ke ngagai 12 hari bulan 9. Okey, BCF 2026 diatur ianya MPS Ngau Sukuang Ari Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dinemu. Malam tu engkanya bala kita benung berami bak dia ya nyangkuang ke kita. Okey, terus mendingkan lagu bak jam ke terubah kita. Lagu Kedibai Anggung Ili engkau lagu yang rindu penghabis hati. Kedua lagi Christopher Carey Landung Ati Karan dekat bertemu ya. Terus sendingan kami secara online RTM Klik tau kena channel Astro 871 Pemerintang Malam YFM.

0: mimpi.
1: Ya, saya ke benar dah duga bak loncah kafe dengan iramanya ni. Okey, pukul 10. Dan kita membanding ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Tansudanya nginjau Ethnic Transmission C.

Jom kita edit di pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nombor ke berita malam Mari YFM Iban Kuching. Kena ke malam Mari 28 dari bulan 9 tahun 2026. Sebuah bilun engkabang bangsa BO-105 Labuh terempas bak padang bilun Stolpot Long Lelang Sarawak Lemai tu tadi. UPIS berkuasa penerbang bilun awam Malaysia CAAM pada ke bilun engkabang 9M LLF-nya mai 5 ekor orang nyengkaum orang kemai bilun ti mayanya benung berjalan ke servis dutur terbaik. CAAM nerima berita pasal penesah tu hari servis penerang penerbai bilun hari pukul 3.58 minit lemai. Berbagainya biro pembansi penesah di langit ke dipegai UPIS Menteri Pengangkut Malaysia dekat berjalan ke pansi pasal penesah tu berlalu ke peraturan-peraturan penerbangan awam 2016. ASEAN patut mansiak baru cara ke endang udah bisi dikena mutar ke penanggul sebun asap meraka antara menua dikena nyeliah empas di indak manah ngagai pengerai rakyat. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Madah bala Menteri ASEAN patut ngemerat ke penanggulnya laban sebun asap boleh beri empas terus ngagai penghidup semua orang lebih lagi anak mit ngau enebiak. Gaya di Serian sudah tu cukup ngirau kati kena hari lima tu tadi yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim letak ke darurat ketegal penesah sebun asap bak semua bagi menua di Serian berindi hari menuanya ti balat bersebun nyentuh oleh ngeruga pengerai mensamanyuh sebedau daruratnya diketu ke kemari. RM6,000 liter air garam dikena bang operasi ngaga hujan tiru OPA di Sarawak kemari. Bak Facebook agensi penyangga penusah menua Najma madaka hari ke penudi operasi berlabuh hari pukul 1 tengah harinya diperjalai ke bak kandang hidro batang air. OPA sebagai hari pengawak dikena nambah ke penyampau air bak tekat air serta nyukung guna air ngau ngasil ke kuasa hidro elektrik. Terbegak dikena ngurang ke empas hari sebun asap bak sekedak kandang endur di Sarawak. Operasinya tembuk oleh pukul 2.35 minit ngali hari. Najma komited dekat majak negak ke atur nyedia kediri serta pengurusan bencana berguleng semua agensi kebekaul dikena nyaga penglikun engau penglantang rakyat.

Projek dikenang orang ke penusah bah di Batu Kawah ti dibejalai ke engkau cara berenggat dia tu ngayan ke pemansang ti positif. Sapi Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian madah dekat demuai ngabar sepalan projek tu endak lama lagi. Naka 2008, projek penagang ampuh bah fasa 2 bak Taman Desa Wira keberungkus 36.6 juta ringgit dia tu dah manggai 11% serta di sadang tembuk kena bulan 7 tahun Siti Tuhila. Projek tu nyerongkum pengawal ngagak peguang terbesar 11,300 meter persegi ngau kapasiti 30,000 meter padu air hujan, rumah pam, ngangkat kepemanas sistem parit serta dinding penagang ampuh bah di panjai 1 kilometer. ekor rakyat luar dah ditan ke UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak di Kuching demalam ketegal di pelabak ke bisi ngerja manyuh penyalah immigration. Sida tu antara 57 ekor orang ke diperasa bak 8 bengkah palan ke ditagak. Di tiap penerang hari JIM Sarawak maya operasi merasa ngenyit di penjualai ke bisi sekedak sida tu nguji ngelari ke diri lebuh nemu raban berkuasa datang merasa kelimpah hari merayu ngau mua sinu ngambi indak kena tahun. Tidak ke ditan inya 15 ekor lelaki ngau 20 ekor induk ke berumur 18 ngagai 57 tahunnya udah dianjung ngagai depo immigration semuja. Semua sida tu dipelabak ke ngeroja penyalah hari baru section 6 bracket 1 bracket C ngau section 15 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959 1963 Akta 155 serta Peraturan 39 bracket 1 Peraturan Immigration 1963. Dua borang 29 saman saksi begak dikeluar kena mantu berjalan ke pansi. Menuju ke berita malam kita ke malam tu malam hari 28 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam di Tusun Nur Akila Arbain di Salin Ailinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bat website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Besri mai ngawari Malaysia ke-63 ngaulang tahun carta kenyalang ke-6. YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulok mimpi, bintang pegari.
0: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Safa dekat Mai Pulai trofi pemadut bilang Pak Anugerah Carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa dekat Mai Pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut bilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9, memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memandu terbilang, ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.
2: ACSK ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

Ya, balik kita gini dengan kami, pemerindang malam mengkepian malam tu malam hari 28 dari bulan 9. Penisa angus kenyadi di wilayah Papua, Indonesia. Nuntung sebuah pasar sudah ngujung ke 11 siku berbau di nyawa tu nyengkau 6 iku. Raban nembiak nitiah ke penerang hari polis di benarnya. Pengari polis benar tu inya Henry J. Manurung madah ke penisa angusnya ke Terubahaya nyadi nuntung kandang Bandar Pani wilayah Papua Tengah urung tengah malam sedau api ke jampat nyerarai ngagai manjebengkah rumah kedai ngujung ke sebelah siku berbadi nyawa lebuah ke di persa semua sidatunya mati rentuh magang kalau 5 ikut orang besar tuai 6 ikut raban anembiak ke berumur antara 2 nyentuk ke 9 tahun kalai pun penatai tau ke penusahnya nyadi ya benung dalam pansi raban berkuasa. Balik kita benung berumah jam kena tu engkanya benung numpil ke handphone tau ke gadget kita. Okey ba siti soket tang manyuh gadget badia di cas balik kita ngai ke overload neh perhati ke megah ya. Okey ngai ke pulai ngagai penusah. Lagu Ari-Nari hidup berambun naik mata. Udah temendingkan lagu ke Disada Ari Rock School tadi. Ambai diambil pulai. Kelagi mendingkan lagu Ari Evans. Sada Hati.

0: Pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Lama dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Yeah, Wan Rock Megazigori, finalis kita untuk ya pentas final ACSJ ke-9 diatur di Betung 3 hari bulan 10 tila. Yang lagu kebaru dah didengar kita, Kaban Sampai Mati Nyak ya. Selamat malam ya kepada kita, Klinsman, benda-benda ke program kita. Berjimat dari ban eh, okay. Abang jam ke-3 pemerintah malam lagi, kita ya dekat benda ke tanduk program Galeri Artis Begulai Ingau Rogers Booking DJ RB kita. Siapa bagi artis ke di kerandau ya, sama dengan jam ketiga lagi tanduk program ya. Sudah kita nutup program pemerindang malam ungkap ya malam tu ya. Ya kebenar dekat Nurun Gawak malam tu ay. Okay, shift malam agar aku semampai berjimat ba jalai alun dia likun datang ke palan ke di tujuh ungkap ya malam tu. Nginjau lagu ke di sada rom ringgit kau lagu ya ambik ticiru buai tikeru kedua lagi Jalil Ding hingga lagu ya Sheila.

Ya, balik kita ke bisnis bernama Sheila. Malam tu semua malam, Sheila. Okey, terima kasih hari ini dengan kami. Ya. Okey, ungkup yang Para Sukma edisi ke-22. Okey, penduduk nakap pukul 8 malam tu tadi. Agi 3S top 3 kita ya. Okey, berpenduduk nombor 1 Selangor, Ngau Penyampau Mas 49, Perak 32, Engkau Raju 27, Ditangkan Sabah 44 emas, 30 perak, 24 Engkau Raju, Ngau Sarawak 30 emas, 20 perak, Ngau 36 Midul Engkau Raju ya. Kalai Pekit Para Sukma diatur di menua Selangor ya. Nangkan Sukma ke baru dah tembuk diatur tu tadi. Okay, all the best sebagai contingent Sarawak ke kita. Jom ketiga mending ke tanda program Galeri Artis Wilenggau RB kita. Lagu dikenal aku ngangkat ke diri, lagu disada Ricky Anderson, Ambai nombor 1 ya. Okay, malam tu belalak ngau hati kejuka lantang tindu jenak, boleh mimpi ke mana pagi lah. Kita bertemu baru sada lemai pukul 6 lemai pagi lah ya. Bakal sama pesan DJ Mei, jangan lupa untuk bahagia.

0: Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikala nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Dinyaka Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. YFM sedulai sejalan.

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis, okay? Jadi program Galeri Artis di keluarga kami Ninting malam hari 2 pukul 11 malam nyentuh ke pukul 12.30 malam, okay? Jadi kebenarnya ke malam tu temuai ke bulannya aku dalam program Galeri Artis. Maka kebaru dah didengar kita tadi lagu Ari Ego Anthony, anggau lagu kedua nama Dara Seratu. Harap kita dah terinang dengar ke lagu kebaru dah dimain aku ke malam tu. Jadi ke malam tu begulai aku dalam program Galeri Artis kita ABC Ego Anthony. Kau dah nganti arus lipun kita ke malam tu. Jadi ngamik ke nama sejam aku nguji ngangau Ego Anthony arus lipun kita ke malam tu. Hello, semalam.
1: Ya, semalam adik.
0: Semalam adik, nama Ritan Wan.
1: Maka ke malam tu, mana lah.
0: Mana nak try.
1: Ya.
0: Jadi, terubah tu, merik masing dengan tu Ego, madik ne, laban boleh merik awak nuan tajak panjang jauh malam tu ne, beranda dengan aku dalam program Galeri Artis ke malam tu ne, Ego.
1: Ya,
0: nak ngacau. Okey, jadi bakal ke didinya kita dari lagu Dara Seratu. Tentu mesti cerita lagunya. Lagi kena nanya lagunya awak mandi.
1: Ya, tahu.
0: Okey, jadi pabaku mana tua? Mai bala pendinya berkelala dulu meh nyangkanya. Bisi nama bukai kini kelimpari Ego Anthony itu minta nama dah ke nama nuan. Ngau asal penatai nuan tu Ego. Okey.
1: Okey, terima kasih mandi. Jadi mari selamat malam dulu kagai bala peninggal. Kuai FM kita di ayah kebisin mandi yang ke Renau tua ke malam tau. Jadi dama kebenaran nasi bisi. Dama penuh aku temuti Trinity Ego anak Anthony Julian. Ya, panjang ya.
0: Panjang ini. Ya. Nyak kengau Ego Anthony lah mana?
1: Ya, kena kengau. Kengau kena masih singkat.
0: Nuan tu asal ini tu Madi Ego?
1: Aku berasal dari Seratu.
0: Oh, Seratu. Oh, nyak kebuah lagu. Yeah. Bisa lagu Dara Seratu.
1: Ya, nyak. Cerita dalam lagu.
0: Kan dan nemu aku tadi nama kebuah lagu tu Dara Seratu. Tentu Ego tu orang Seratu. Aku ke.
1: Oh, betul. Ya, betul.
0: Dia tu nuan sikit dia bahasa Seratu dia mega?
1: Nah, aku dia tu JB.
0: Oh, jauh ne.
1: Hau
0: jauh. Oh, iya. Aku mai ku bas ratu dia nemunya berjohor dia.
1: Ya, berjohor itu.
0: Lama udah dia berjohor dia?
1: Pen tu lama. Dalam kadang tentu tadi.
0: Oh, iya. Gawak berjohor punya, ne?
1: Ya, gawak itu.
0: Okay. Okay. Ego Anthony. Menyikir ya tadi panjai nama. Aku pernah ingat tadi kata Timothy.
1: Trinity.
0: Ego. Pianne. Saiko unti dah salah. Kalah kan dengan nama Trinity-nya Saiko ni, Madik?
1: Ya, kalah. Album kompilasi aku dengan gue dempel coba.
0: Ya, dengan nama Trinity, yang dia tu nuan bukar dengan gaya Ego Anthony na.
1: Ya, betul.
0: Okey, nyadinya meh. Temui aku kemalam untuk dinya dalam program Galeri Artis Ego Anthony. Tentu kita ngelala Ego Anthony untuk laban lagu ya benong top dia tu. Lagu Meligai Pengrindu. Ya, dan sabar. Lagi tu beranda pasal lagunya, ne, Madek?
1: Ya, tahu. Ngelau
0: ke dulu. Boleh kangau Madek, ne, Madek? Nengau mana, santai?
1: Ya, kena terbenam malam.
0: Betul. Madek tahu, ni kenyebut Ego. Tahu, mana?
1: Ya, tahu.
0: Okey, jadi dikira ngapun randau tu ke malam tu Ego. Minta nuan nyerita meh berkongsi hingga walaupun dia penjalan penghidup nuan ni mayon nuan ke berengkah kati kenyak aktif dalam pengop lagu tu meh yang kenyak remit kini minta nuan nusi kenyak meh nyentuk ke nuan udah jadi recording artis nyentuk ke dia tu Madik minta nuan nusi ke yang agak belakang dia tu
1: kenyak cerita je meh. Jadi aku ke rindu ke pengop lagu tu nah segi remit
0: meh remit
1: udah nyebab sekolah. Jadi aku aktif pengawal bertebah ke peringkat music. Ngau band lah.
0: Reti nuan tu. Reti naik nuan tu. Kaya sebenarnya mau berlagu. Landik mungkin apa main peringkat music tu ne?
1: Ya betul.
0: Ni bagi peringkat music kira tu nuan Mayu? Gitar, disebut, drum, semua.
1: Tahu disebut Mayu ah macam mana?
0: Nyamai bukannya ne?
1: Gitar, drum, keyboard.
0: Temu magang.
1: temu agak pandai ingkan tak kini.
0: Engkau derimpu uliah ni mana?
1: Ya, senang rendah hati diri uliah. Yang kau ngurang, udah temu balik.
0: Oh, nuan madah ke diri tadi nang rimis segi rindu bapak mau lagu. Ni maya nuan berengkah ngerikut lagu keterubah nuan artinya. Udah nuan ngerikut lagu terubahnya artinya. Nuan udah resmi menjadi rekodong artis sama dek?
1: Dalam kandang tahun 2016 selesai ku.
0: Oh, 2016. Akhirnya ke tahun disebut kita umas ya penglama kena ya?
1: Ya, lama diri udah.
0: Oh, lagu nama lagu keterubah nuan, ingat nuan?
1: Album kompilasi Bak Godempel Merampau Berai sebenarnya akan kena nama Trinity kau.
0: Berapa itu lagu nuan ba album kompilasinya?
1: Siti Nyaja.
0: Oh, piane. Okey. Tahun 2016 nuan berengkah aktif meh dalam
1: pengabdian. Ya, kira-kira.
0: Okey. Oh, jadi bisa ke buah kini madek nama ke buah nuan nukar nama Trinity Igu yang agak Igu tadi ne. Nya nanya pasti direk gak kutun. Itu bisa ke buah.
1: Laban ketebal lagi orang ngalau aku dari nama Igu lah.
0: Oh.
1: Oh, laban Trinity itu jarang orang ngalau.
0: Oh. Nya ke buah nukar tadi?
1: Oh, nya ke buah nukar.
0: Oh, biar ne. Oh. Nah, agak terpikir kan nanya namanya Maya terubah subane.
1: Oh,
0: tahu tak fikir. Yang kena Trinity-nya agak sebab aneh. Dia tu yang kena Igu Anthony. Okay. Jadi, Igu, berapa itu lagu sebenarnya sudah direkod nuan nakak ke dia tu? Nih, hari tahun 2016 menyinggungan tadi. Nyentuk ke tahun 2026 tu. Agak ingat, nuan?
1: Bagu dan Pearl, aku mesti abang kompilasi gawai ngetan penjok musang ya, membisi dalam 2-3 itik berkena lah.
0: 2-3 itik ni ya?
1: Udah hanya tahun 2000 serinya. Tahun 2020 lah. Habis ngelak ke Siti album solo.
0: Oh.
1: Ba KMP.
0: Okey.
1: Dalam albumnya bisa ngundang 9 itik lagu. Ini aku bisa darah setelah tua.
0: Oh, dalam albumnya ni ya?
1: Oh, dalam album.
0: Oh.
1: Lagi
0: nak CD semua. Lagi nak CD. Sempat ni.
1: Sempat.
0: Tu lagu Melegai Perindu tu kira ketikanya. Udah nangkan ke lagu albumnya mana?
1: Ya betul.
0: Laban dia tu nyo nadai be album gini.
1: Ya, nyang nak single
0: aja. Okey, Made Igu. Lagi tu Brano Baru. Wow, aku kamai belum dengar tu dengar lagu Rinuan tu. Pemuas aku ngigak lagu Nuan Bas System kami ketemu ke 2-3 titik lagu tadi lagu Darah Seratu. Udah nya bisik aku ketemu ke lagu kati kita jual lagu tu Labu Rendam
1: Buat Kerapa.
0: Buat Kerapa tu. Ah, ni maya tahun ngeriko tu ba album ni tu?
1: Album ikan keluar aku buat Kempi.
0: Kempinya ne. Okay, tuan dengar lagu tu boleh ya?
1: Tahu.
0: Okay, ya jadi benarnya temui aku ke malam tu dalam program Galeratis Igu Anthony. Okay, kita dengarkan dulu lagu Aria yang diberi nama Labu Rendam Puak Kerapa. Okay, terus dengar ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okey, terima kasih mendengar. Lepas itu terus gulai sejalan ini ke program Galeri Artis. Gimana gulai ini aku bawa studio jam kira tu. Nanti bawa resepun kita Igu Anthony. Okey, temui kita ke malam tu. Okey, mari Igu. Lagu ke baru dah didengar kita tadi. Lagu dalam album Nuan Menyukuruan tadi ni.
1: Ya, betul.
0: Okey, Madik Nuan madah tadi Nuan tu kai sembilan nombor lagu. Nuan agak landia nebah perengkal music tu ni. Bakat sudah drum, gitar, nyokat semua amai ditemu Nuan. Tanya aku ke sekali tu, Nuan tu begini tu. Nuan tu nakak ke dia tu nya semina belagu nebah muzik tak ke Nuan bisi ngagak lagu. Reti aku tu Nuan bisi ngagak leka, Nuan bisi ngagak tiun lagu ungkup derimpu ngau ngagak kurang bisi tu Madik.
1: Bisa
0: ya, Madik. Apa ya, minta lo cerita mimit ni bagi lagu kedegakan nuan pu, kedegakan nuan kurang, Madik.
1: Bila si lagu dari penyanyi Van Well, Tarong Pemenci.
0: Oh, lagu ke masuk semifinal tadi?
1: Ya, betul.
0: Ya, nuan agak leka lagu ya, bukan ni?
1: Leka ngau tiun sekali.
0: Tiun sekali. Okay. Nya Siti Ari lagu ke Gagan Nuan. Begini lagu Nuan pu dah bakal ke lagu ke udah ditebah aku dari siapa ngagaknya Nuan tak ora bukai.
1: Tu lagu labuk rendam tu gagak kumpul.
0: Nuan pu ngagak.
1: Ya kumpul ngagak.
0: Lagu Darah Seratu tak ada.
1: Darah Seratu bisi diseliat lirik bisi diubah Duna.
0: Duna penyanyi Duna ne. Artinya bisi sentuhan Duna, sentuhan Wa Mimiat menyana.
1: Ya, betul.
0: Sentuhan kau. Okey, akhirnya ke Nuan tu. Nyak meh. Nemu macam mana, Dek? Nemu lagu. Nemu agak music. Nemu dapat pengkat music. Nemu agak leka lagu. Jadi, Nuan tu mega. Aku meda by YouTube tu. Nuan tu bisi nama tu studio. Nuan tu IA Sound Studio tu, Dek?
1: Ya, aku mpu.
0: Apa ya?
1: Aku bisa berapa ikut penyanyi dalam studio punya lah minum kain minum aku aja.
0: Boleh disebut non siapa sedanya?
1: Lenny Richie, Mary Undin, Niriami, ngau Dennis Indi. Ngau penyanyi lama sebab sih ikut siapa namanya? Early Galang, saya kenal.
0: Ya, kira kasih daya baru IA Sound Studio tu ne?
1: Ya, betul.
0: IA tu nama Nuan meh Igu Anthony na.
1: Okay.
0: Jadi nyameh laban Nuan kemadah lagu Venuel tu lagu degan Nuan. Ada tu lagi tuan ninya ke lagunya. Sama ibarat nyameh ninya lagu leka lagu ngatiun kedegaga Igu Anthony. Okay. Ya, jadi lagi kenal berkau ngau IA Sound Studio tu. Ni maya non berengkah tanya tu. Ketika ngaga studio tu di Madik, minta non nyerita ya.
1: Saya ku tahun 2021 ngau 2022 nya Madik. Maya nya kita benuang nya maya COVID
0: maya. Bau ujung COVID nya ne.
1: Iku ujung.
0: Nggak maya non muka IA Sound Studio tu na. Tahu,
1: meja.
0: Okey, jadi nyame. Teman aku kembali untuk dengar Igu Anthony. Jadi nanti tuan dengar lagu dua itu lagu ku dah ditebah ku tadi Madi. Semuanya lagu rancak. Bekenanya tang lagu aku nemu lagu ke pemandu baru tu lagu Meligai Pengrindu. Lubah ke? Bekeni kebenaran nuan pu. Tiun lagu nuan tu Madi. Genre nuan bekeni kebenaran nuan tu Madi.
1: Ini dia ke genre aku. Dan pikir lagu rancak aja apa dia?
0: Lagu rancak.
1: Dan leban ke lagu Meliga itu. Bisa cerita ya banyak.
0: Bisa cerita.
1: Bagi mai ngau genre bukannya.
0: Apa ya?
1: Lagi betul cerita kena.
0: Betul. Jadi kira ke kak cerita pasalnya memang leban aku mesti mendak ba YouTube nama dia. Lagunya nak ke dia tu asai ku 1.8 juta view ne. Official music video tu. Dia benda aku rito tu dalam kandang 4 bulan official music video tu dah dikeluarkan on ba YouTube tu dah mangai 1.8 juta. Jadi bekeni asai hati Nuan Made meda sambut orang ngagai lagu Meligai Pengrindu tu ne Made.
1: Saya ikut cukup-cukup gagalnya, Madik. Laban awal lagu sebelah-sebelah itu pendak kalau datai datai tikas bekerja lah. Jadi aku punya sekeniat lah. Laban dalam sebulan dua bulan aku kena keluarnya. View yang bisi slow mimit.
0: Slow mimit.
1: Udah lepas kita ikut pegawai. Laban kita pegawai itu mayu harga. Jadi melaki bini. Nak view nya ke lebih sini ki.
0: Yang kaya keterubahnya sih dah berau tertemu ke lagunya belah YouTube.
1: Ya, tau. Udah kaya di pesan buat belah radio.
0: Yang ngiga ni. Tau. Siapa yang main lagu tu ke sudah ya? Ngiga buat belah YouTube, dengar buat radio, kena puas ya? Okey, Meligai Pengrindu. Menyikmati laban lagu tu tentu bisa cerita yang pu. Jadi, lagu tu siapa ngagak madik non pu?
1: Lagu tu digagak penyanyi kita Duno Megak.
0: Okey, lekang tiwan ya.
1: Cuma aku meri jangan cerita gaya lah.
0: Okey. Jadi aku nanti aku merhati video klip yang ada nang ya lagu bakal orang ke kawinnya meh tangan aku kanuan non pun usi meh nama jalai cerita Meligai Pengrindu tu ngambil ke bala peningnya nemu meh nama jalai cerita dalam lagu Meligai Pengrindu tu Madik.
1: Jalai cerita lagu tu kira punya kita mengisahkan untuk orang kejadian melaki bini. Okay, nak muntah lah, nak muntah ke disangka disebut cerita ya. Yang ada cerita, lalu dia cerita ke aku dalam lagu. Lagu tu pun nasi get special. Nak aku ke nyangka view ya tinggi betul. Lepas lagu tu nasi special untuk hari kawin kumpul sebenarnya.
0: Ya, lepas nanti kita minta buat video klipnya. Nuan pun ne.
1: Ya.
0: video nuan pun ne dia ne.
1: Ya.
0: Nyak meh, apa yang kena nak nyangka rezeki minyak nama dek.
1: Ya, rezeki minyak kerja kau nak. Ungkup dari buah jauh menyentuhnya
0: tiada. Nak tanyangka lagunya menyukur meletup. Boleh diterima. Bala pendengar. Kami pada dia pun mayuan terima peminta lagunya Made. Nanti bisa lagu peminta. Mesti minta lagu Igun tadi. Melagi Pengrindu.
1: Aku lebih kenal tu perasaan Made. Lepas dari mendengar ke radio. Semadi dia mayu malam tu pulai ke rumah merawisi. Nyaman tak? Nah perasaan
0: korang
1: kebisik minta lagunya.
0: Yang pabakku itu tu dan perasaan beda viewer ya ba YouTube mana?
1: Ya, minanya aja aku ke nemu lagunya top angkat.
0: Mula notification. Nama tu mayu mai orang beda lagu tu ne.
1: Komen tau.
0: Ya, memang dia menyukur tadi rezeki menyane. Okey, kira ke lagunya laban nuan ke jadi tahu dengan main model dalamnya nuan pop lagu. Kira ke pasal kisah Pengrindu nama amin yang nama dek?
1: Kira punya, kena nutup cerita.
0: Okey, ayah. Jadi, lagi tu beranak baru mandi. Aku kemai bala peningnya tu. Ninya lagu kedigagak nuan tadi penyukuran. Lagu dari Vinuel tu. Lagu Barung Pembenci. Sebenarnya main lagunya. Minta nama mandi dulu. Ni main nuan. Ngagak lagu tu mandi.
1: Lagu tu sebenarnya lama tu mandi.
0: Lama dah disimpan.
1: Lama lagu tu dah sebab. Okey, tak 10 tahun tu tak lagu tu. Cuma aku berdau boleh orang ke naya betul-betul dia nganyuah ke lagu tu. Ya, aku lama nyimpannya.
0: Nama kebuah lagu tu disimpan ngiga orang. Okey, ke dirimpu dia mandi. Tentu bisa kebuah kini ne.
1: Nama munyi aku tadi mandi rebah jenderal aku kai. Lagu bukannya.
0: Gigi orang bukai mana?
1: Gigi orang bukai.
0: Betul ke nyane? Okey, gue nanti nih. Lagi itu beranda baru. Kita nyakit dulu. Lagu Ari Venuel. Lagu Paruang Pemenci. Jadi, tentu baru pedingin lagi nyar. Venuel itu mungkin siku Ari penanyi. Kau udah enggau pekit renggat semifinal. Anugerah catat siapa juara api lama itu tadi. Kreatur di Selangau. Nama deh, okey. Kita nyakit dulu. Lagu Ari Venuel. Paruang Pemenci.

0: Ya, ngarap kita udah terima dengan ke lagu dari Venuel, lagu kedua nama Parung Pemenci. Jadi lagunya tadi Leka Ngotiun digaga Igu Anteni, temui aku ke malam itu dalam program Galeri Artis menyikau Igu. Tadi nama dek lagunya lama udah disimpan semina ketekinya ngiga orang ke mai lagunya baru dia tu undangnya baru dia tu kira-kira
1: bisa setahun dua tu.
0: Jadinya meh mujur ke lagunya kira-kira nerima sambut ke mana untuk ke lagunya datai ke renggat semifinal SSJ nama dek.
1: Ya,
0: okay. Oh, jadi Made tu soalan biasa tu Made. Baka kita ke penanya tertentu mayor nanya tu. Baka aku pun kan nanya. Baka Nuan tu Made, siapa idola Nuan tu ke penanya dikerinduk ke Nuan? Nak kiranya penyanyi ketiban, penyanyi dari luar kini, tak ke penyanyi antarabangsa. Mungkin kita minta dalam kunci ngobrol peninya tu Made. Siapa penyanyi dikerinduk ke Nuan?
1: Penyanyi ke terubah di Kuala atau kedekrindu aku sebutnya James Roy.
0: James Roy.
1: Terubah orang ke di Gulai aku. Danya banyak bagi aku belajar cara ngelingguak lagu dari Hillary ngau Generino ke.
0: Kira ke sedanya meh kira ke idola nuan lalu nuan katanya kira kemari peransan wan agik meh jadi penangi itu ni mana dek?
1: Ya betul.
0: Nanti benda luar antara bangsa abis ini mana dek?
1: Antara bangsanya
0: nadai mana dek? Kira support lokal ne?
1: Support lokal.
0: Jadi itu kira ke katanya meri peluang ke nuan tu Made ngagai nuan meri jakut terima kasih ngagai sidak ke udah nyukung lagu Meligai Pengrindu tu nyentuk ke lagunya kita kena top dia tu Made jadi ngau peluang tu meh tentu mayuh bala peminat lagu Meligai Pengrindu menuang ninya kedua ninya keranda tua bagai ke penonton jadi ngau tu minta nuan meri jakut ngagai sidak ya meh jakut terima kasih kini ngagai sidak ya kesalu minta lagu tu request lagu tu bar radio FM ngau meda lagu tu ba YouTube ngau kebukai meh. Okey Made.
1: Kenyal Made. Mereka terima kasih ya. Ngai sidak ke rindu ke seluruhan minta lagu mereka pengerindu tu ba YFM. Kerja apa nak aku nak pesan ke lagu nya ke outro dipinta sudah. Ya. Ngarap ke terus nyukung lagu Meligai Pengrindu tu mah enggak tak boleh lebih ya niki ke tikas tinggi lagi banyak
0: betul au okay sebenarnya lagu Meligai Pengrindu no aku lagu-lagu dah tu pun sama nyukung mana mana
1: ya kena kena mana kita tak bisa kan anggur ngadu lagu baru lah kena mana ya
0: nak kena tu mana ya dah bisa tanya kan enggak lagu baru
1: betul mana
0: betul
1: tu lagu Meligai Pengrindu tu pun
0: ya, mencari. Kira-kira baru, kena ne?
1: Kira-kira baru, nah.
0: Ngelak ke lagunya dulu, mana? Eh? Ngelak ke orang dunia lagunya puas dulu.
1: Ngelak ke puas dulu. Baru cerita lagu buka.
0: Betul. Ya, meh, ini kurang tadi. Lepas randa tu apa pun tadi. Nuh ada ke genre nua lagu ranca. Sekali itu, nuh masuk ke lagu rentak Ayu Lundai. Nah, mulak di top, kena?
1: Ya,
0: nyam
1: kita
0: ini
1: nyangka lagu.
0: Oh, konuan dari lagu Ranca, ne? Sekali lagu menyitu ga dikerinduk kurang, ne?
1: Nyam
0: okay, aw. Ya, jadi bisi tanya kini Igu, bisi Facebook khas untuk bala follower nuan yang kasih dah kak follow nuan, laban sentuh sudah kak nemu update dari nuan berita pemudu baru dari nuan yang kak boleh disebut nuan meh ni bagi fanpage diungkup ngakai bala peminat tu, bisi kini?
1: Untuk page studio aku, bisi mereka hanya IA.

0: Sau studio kita
1: Dạ.
0: tahu follow page-nya lah.
1: Nya ba YouTube
0: Kalau
1: gede?
0: untuk
1: Ba Facebook?
0: Facebook apa?
1: Oh, bisa nih.
0: Untuk personal aku, nama aku nama ya. Ego Anthony.
1: Ego Anthony. Lepas aku bisa gimana nuan dia selalu kan nuan share orang pun selalu ngetek-ngetek nuan terus dia bisa minta lagu melegak
0: Ya.
1: lagi nuan eh. Oleh oleh oleh eh nama dia ada masalah nih.
0: Nah, ada masalah.
1: Nah, ada masalah. Okey, jadi nya ame kira ke ngau plan tu ga minta nuan tenya ame made, minta nuan ninggal ke seleka dua jakuk ngagai balan nembia. Ha, sedak kerindu bab mau belagu tu made yang ka nuan bisi jakuk ditinggal ngagai sidak ya. Yang ka bisi jakuk perangsang ke nuan, ari nuan ngagai sidak tu made.
0: Ngagai sidak ke terbak baru kerindu belagu nadai salah nguji ngau orang bergak ke lagu macam mana lepas itu kita ini mai
1: yeah.
0: Belagu itu
1: betul
0: mana malu malu
1: nak
0: pakai subak subak atau pedias kau keluar ke lagu itu tak kembali mai macam mana
1: betul tama ge punya kerana tua tadi nanti subak mesti kabisi album baru tua oleh masuk ke lagunya nih. Dia tu record tua Siti lagu single
0: lagu
1: uliah ingat tua buat YouTube ingat tua buat media sosial tua apa tua uleh meda bekeni respon dari orang mayuan eh made
0: ya ya made
1: ya.
0: Dah pakai VCD itu bah
1: betul
0: VCD sebenarnya itu lagu dalamnya baru semua bakal nyampau ke Siti single by YouTube dia tu
1: betul betul kiranya beda ya subak ngode tu ni made.
0: Ya,
1: nyaman mati. Jadi laban nuan kejebunnya, minta nuan katanya penemu nuan ni madik. Begini nuan meda kita impu industri muzik iban kita di mana yang subak ngode tu madik minta nuan komen mimit.
0: Dia tu pada aku bisi ningkang ke depan lagi mari jam dari segi genre lagu kita ni boleh nitih ke genre lagu orang di sepiak dia kan kada.
1: Rentak kita ini makin mana ne?
0: Sebab dia ni mesti menyebut ketua lagu. Jatuhnya mesti magang. Mungkin lagi orang lain yang mungkin lagi kita.
1: Betul. Kita pun makin kreatif nunda ngorang.
0: Ya betul.
1: Betul. Hari perengkapan udah mayo tanya canggih ya.
0: Dikenal. Balas tidak ke Erasmus Music nyepan ulian itu ya. Tidak ke di luar dia magang.
1: Betul betul. Okay, kira kena penemuan meh ada peranan ngaji industri muzik kita iban dia tu ne made.
0: Ya betul made.
1: Okey, jadi made aku kemai kita dengar lagu tu made, lagu tenya tu. Asal aku lagu joget tu made. Joget puntan ba jari kumang tu.
0: Oh ya.
1: Tu kai ukai lagu gawai tu ne.
0: Okey.
1: Ya, lepas nyebut kumang. Irau kata dengar ke lagu gawai tu. Nama dia kau nyamai lagu gawai korang lagi.
0: Lagu digaga.
1: One day sekolah. Okay. Okay, Madik. Kau ingat ke lagu dulu. Lagu Joget Puntan Ba Jari Kumang Kedepai Igu Anthony.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lepas lagi terus gulai sejalan dengan kami dalam program Galeri Artis YFM. Hagi menggap gulai dengan aku, Bah Arusli pun kita jam ke dia tu. Hanya Igu Anthony. Okey, Igu. Ya, anak buat tindu Igu. Sama lagi tu, sama tindu habis pukul 12 nak.
1: Ya,
0: aku tengah. Nanti okey, mari aku bisa terpada Bah Nuan po Facebook tu ne. Bisa Meligai Pengerindu Challenge. Ah, nama awak tanya gini, minta tuan nusi ngaji balap pendengar tu nyangka bisnis kedainya pada nemu pasalnya udah tu sidang ngau challenge tu mega. Minta tuan nusi pasalnya tu madik.
1: Tambah kena ni ingat.
0: Ba ya, nyuka diingat dak tadi.
1: Bisa 2-3 hari tu kena aku bisa postnya ba media sosial kita. Untuk mega pendu nya challenge ya nya aku ngambil dari TikTok tadi.
0: Oh, buat TikTok.
1: Oh.
0: Berkini ya, si Daya berlagu, lagu Melga Perindu tu berkini?
1: Ika, paling di, kini hanya nak buat. Aku ngambil ika, gambar si Daya, video atau ke gambar keberpasangan.
0: Kira ke video gambar romantik-romantiknya mana?
1: Romantik-romantik. Sebab mayu aku budak si Daya kena, lagunya buat TikTok.
0: Betul. Okay. Begini nak kedai tu sambut ya di mana? Bisa pada nombor TikTok.
1: Lebanku alu ngira ngau ke udah di post tidak ke ngelamat tu punya mana yang bisa. 30,000 kejama kira udah.
0: Mayone. Jadi tanya tu challenge tu nak ni tu dan mana? Sampai ke mana tu mana?
1: Sampai ujung bulan tu, 31 bulan 8 tu
0: mana? Habis bulan 8 tu mana?
1: Ya.
0: Kira-kira lagi sempat mesti dah kebedau mengenal lagunya, bisi video kini. Nyangkanya bisi video Maya Rami tu tadi ni, Rami Balak Pinang kini. Tahu engkau ke lagu Melegai Pengerindu kan ada?
1: Tanya. Untuk nombor 3 nya, aku kira like paling mayuh lah
0: mana? Like paling mayuh lah.
1: Wow,
0: benar. Apa ni? Kira ke nyak yang pu kriteria pemilihan mana?
1: Kira
0: nyak. Daripada aku bisa mega tanya atau bisa prayes mega tu ne?
1: Ya, bisa prayes.
0: Kira ke okay challenge yang apa tu? Alu bisa prayes kali. Nama nanti lagi. Anak mai peluang sama mega katanya Meligai Pengerindu Challenge. Lepas lagunya benong on top dia tu ne. Okey, madenya deh. Nada rasa itu atau nyawa kedatai bak munjung randa tua ke malam tu. Jadi kira ke meri awak ngenuan tu. Meri jaku terima kasih jaku penghargaan nuan meh. Ngagai kita sebili ya kini kemayu nyukum hok nuan pengok belagu pemegi lagi nuan meri terima kasih mengangkai sekali lagi ngagai bala nuan pu follower bala peminat nuan meh ke selalu nyukum nuan ke seminat lagu Melegai Perindu lagu-lagu nuan subak pan kira ke nyak meh peluang ngagai nuan meri jakut terima kasih ngagai semua sila ya. Ok madek
1: tahu nge peluang tau ke meri saya terima kasih ya ngagai bala peninggal ke biasanya jangan lalu aku hari dulu-dulu sebab okay, tidak kebaru lalu aku panggil rapi tidak ya, terus nyukung aku ke udah-udah tu lama
0: ya betul
1: undangnya ngagai kemis bilik dia tu nya bisa duit bilik ke mana ya
0: betul betul
1: apa yang naik aku dalam tu aku
0: betul ne
1: coba aku berdak lagi ni kan kira dia tidak
0: Abang tu dengar
1: ni. Dia teratu ada dia now.
0: Adi satu.
1: Terima kasih ya. Ngagai sila ke bisa wish birthday ku teratu madai.
0: Sari tu birthday nuan?
1: Ya.
0: Ofia ne. Ofia, happy birthday madai.
1: Assalamualaikum.
0: Ngarap ke panjang umur, murah rezeki. Ngarap ke lagu Meligai Perindu tu makin tenyam ya makin nerima sambut ke mana hari mensia mayo meneh ngau lagu-lagu dah. Sedangkan kita ilam meneh.
1: Ya, saya terima kasih ngai bini ku sama dia. Lama mai nyokong aku.
0: Ya orang kuatnya.
1: Saya kuatnya. Mereka pengerindu tu tadi mana? Nyokero nyokong aku bawa lagu mereka pengerindu tu tadi.
0: Ya.
1: Terima kasih ngai semua balap minat, balap dengar. Terus kesukuan kita.
0: Ya.
1: Ngai lagu mereka pengerindu tu. Ngarap kau lihat. lebih niki tikas ke tinggi gara itu.
0: Betul.
1: Nih mesti peluang lah ngau.
0: Ngau pekit SSJ na.
1: Ngau.
0: Udah masuk carta ke lagunya, nak merhati gak kau mate?
1: Bedau
0: bro. Bedau.
1: Kerana kena berada tek
0: awak. Ila amin eh. Ila. Nanti mesti rezeki punya ketua tadi.
1: Ya, tu saya rezeki.
0: Okay, ya, jadi Made, anda rasa itu hanya ratai bahagian muncul randau dalam program geliratis tu ke sekali tu. Jadi, nyame, sekali lagi terima kasih, Made. Laba nulia ngelimpang diri tajak panjajau malam berandung aku ke sekali itu nuan di Johor din aku di Kuching aku boleh ketulah berandau ni tajak panjau saya ke Semar saya ke Betunga tu berandau.
1: Ya,
0: ketengahnya. Okey, bah. Jadi, Made, lagu ke menudi itu. Lagu Nuameh, lagu Meligai Pengerindu. Lagu Igu Anthony. Katanya, boleh sadar mimik, Made. Nanti, nyuan nungak ketutu nyamai tadi ninya ya. Tang, nge telepon tu. Boleh ke mimiknya, Made? Boleh, ne?
1: Ambil mimik,
0: Made. Okey, Made.

0: Maka kain perca.
1: Dinya kita sama punya ya live mo dalam recording nah. Artinya original punya. Ada dulu bahan nah. Okay, terima kasih Igu Anthony.
0: Terima kasih Mega Bandi, Mega WFM. Bapak Amelia. Aku bersimpan itu mas program Galeria Tia Suka Melantur.
1: Sama-sama.
0: Okay.
1: Ya, jadi benarnya nyampe tadi temui aku ke sekali itu dalam program Galeria Artis hanya Igu Anthony ke Benuang katanya dikelala bala pendinya mayu atau ngau lagu meligai pengrindu. Lalu nyampe ngujung ke program Galeria Artis kita ke sekali itu nanti kita ke Betung Baru ba program Galeria Artis nangkan gitu ila. Okay, selamat malam semua.

0: Inyaka, Galeri Artis, Lintiang Hari Tua, pukul 11 malam. WFM, segulai sejalan.
1: Sapa, kedekat Mai Kulai, trofi Madut Pilang. Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Memadu Kebilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu Kebilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
0: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Rebis ulih munuah tang ulih diseliah ke anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai tau ngelari kediri. Kelebih lagi entik jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisi ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak ndak temu nama kebuah mati ana neguk sengapa. Kita uliah ngagariput ngagai
0: 12 tengah malam.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalan
3: YFM.
4: Niaga bola kita luar, ia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke Canberra, bebelah rancan dia. Disterian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
3: Why?
2: Mwah.

Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya ga nolong. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenya neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipadah orangnya perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku pimlia David ngau YFM.

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita.

0: Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agi gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.
1: Ngagai bala kita duluan, ia ke benua posing mawet, bersenia-senia ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

Rindu, Kitai Rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Nya alai, tanya siliat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

Saya manusia, dan mesti banyak pedih hati. Tension, kita bingung, mengejar kesedih-sedih mawak. Dan anang, sekali-kali kita mantup ke pengingatnya ngagi orang bukai. Laban kita pun ngai dan orang senapa. Pihak yang kaban, pesan tu, ari aku, Gordon John, bergulai ngau Radio Malaysia, Sarawak, YFM,

0: Niaga bola kita luar, dia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Disterian oleh menega kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: Anang na ingat, tinggal ka.
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, bagaimana macam berita yang sebenarnya bisik from tegak.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry.
5: Muji

ka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubo. Balane belajar ariutai tidi peda serta didinga sida ninting hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anang asuah balanek kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli anek urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik

0: tayangan daripada Babylon kami, YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar
1: di 7 di langit biru.
0: Menu kita ke sehari itu, pagi, program itu, mulai tengah hari, tengah ngalih hari, sadar lemai, ngapa merenang malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, boleh ngok kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah mana kita ujau.
3: Dek, kita banyak banyak sepintar, dek. Nak usai kerenah orang, nak usai pakai cair. Nak ingat bila, nak ngacau ya, nak.

0: okay, tu dah nemu nama kebuah sampai tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul aku tu berkeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
1: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersamping nitih ke pendekak ya. Ya, nitih ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Bakal contoh apa yang kita buat dunia tu. Nama kita kedekat apa yang kita buat dunia tu. Ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datang ngagai apa yang laban kita bisa minat, bisa kita kedepinta.
0: Bisa agenda.
1: Betul, bisa agenda. Nak nyala-nyalah bakal kita tikat ngagai supermarket. Kita bisa list tu tikat dah beli kita ini ya. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli budu, aku dekat beli bici, garam, tak sebagainya. Nak terbukai. Nak. Anang sekali kita merik minak senarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagaya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekak di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
0: Retinya tadi pastor kita bersampai ari hati kita dien eh.
1: Betul, ari hati kita. Nyak munyi ku aku tarik enti kita jak tusah. Padahal mah penusah kita ini ya.
0: Pangai ke ngagai apa
1: kita. Pangai ke ngagai apa kita. Enti kita nya berdemuah ngemak utai retinya utai ke ditempuh kita ini ya. Padahal enggak ngagai apa.

0: Sari Beplasar Kesukut Penghidup Tau Ke Ajar Orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tusuarnya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat di tu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang per radio dek pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Apa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu akari. Namanya gawak jajak. Nanti pari dia di rumah.
0: Anak munyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung. Ajak nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Nah patut nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Indian tahun kes denggi bab nua Malaysia majak nama karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak balar rakyat bab nua tu nama kebuah karatu balat nan ngerekai kemayar itu kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu nyamuk edis tau dikelala kita tengah curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya berteluk bandur air tiba takung sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Kerja kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah.
1: Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Rahasia hidup gayu. Netiah kapan siap orang kepandai, kawal kemana, keteguh kekukuh negeri niri ke ruang bilik. Ia ngenuci kepenghidup orang ke diau dia. Ia ngasuh orang dekat berbahasa kepangan diri. Ia selalu dekat medak orang hari pemanah hati, penau pengelan dia. Ia ngansak nyukung orang lak kedatai bertingkat pemaduk tinggi. Ia ngemanjai kepenglihat hati, serta merangsang penyayau ngau penghidup. Lebih lagi, ia nyagi orang hidup gerai nyamai, nyembuh ke orang kesakit. Kawal kemana, ngau kaban pelayan, sekujuru, sama-sama ngau kita ke pekerjaannya, siti kunci nyagi hidup kayu.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk misi hari peninggal kita siku tuan-tuan ia ke misi mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puas hati deh.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
1: Ana.
3: Ana nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: keterubah ku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tok deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tok ke lelakinya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Oh, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyinya ti pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pan mayu.
1: Mayu amat na ya amatnya. Yeah. Tambak kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan ukai semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. No bak kita itik bakanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nadai jakuk nasib.

0: prinsip. Tambah kita itu harap ke Tuhan, kita harap ke iring Allah Ta'ala. Jakob ya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakob Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakob Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakob nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakob ajal kudito iring Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala tik nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Ditian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi rewind.
1: Ko kala betalat ngau ibu sobat eh. Nama ke balaki ketai bantu cukup buruk babaso capa. Ujin melaki orang putih ya, lepas sebelum dah cerita orang putih ni, selalu udah nyumai laki je terus baso ca. Ya kemudian masalah ya kita menua tu, nada kedai jual mesin babaso capa. Ujin melaki orang putih ca. Nada laki je babaso apa nak?
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Ah, tak mesti tak mesti dishwasher eh. Ya yang nak baso capa capa lu tengkah dia pusuan aja, jangan lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh, kalau nak itu pada ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku kali jauh lebih terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak ada tuan, aku punya kenuan buat tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher dah. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita hanya buat, alu ngasuh meli terus.
3: Nah, kena kelempuang mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya, eh?
1: Aku selalu di kajak kota semua.
3: Nah, lapan anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
2: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini gak radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil ketelok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis masyarakat. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kalau bagi rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

dan siswa, penggangsian ketiriri bergunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, di nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak di gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah ulih diputarkan. Sagi lagi, dalam hati kita bu, ngempuan penggangsian. Biar berinsak duduk, ngambil kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Gracia Kicua, berbulan dengan YFM.

0: Duh, pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nah, nama kasut kak beli di tadi memang jang. Kalau beri duit ya. Kalau boleh ya. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Ya, ya ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu pak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Tapi nama ada Sam. Laman dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuang Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tu dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay, kita

0: sosial media. Kita bisi agensi perintah kamat. Nanti kang main ngir polis, report ngagai polis, nanti diamat terus ngagai balai. Anang nguna telefon. Bagaimana itu kaya?
1: Dalam dunia tu kita ya anang sesekali tinggi jaku enggau pangan diri. Laban hidup pamataya, bisi maya ba atas, bisi maya ba baru. Pesan tu ari aku Alon Lupeng, begulai enggau YFM, begulai sejalan.

Pak kedai makai ngau restoran, suah kita mendak makai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Oda mimi-mimi dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris ngau YFM, nak ngasih

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: YFM。
1: Bengerak pagi.
2: Bengerak pagi.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yeah.
3: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
4: Dengarkah Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai sejalai.
5: Selamat pagi engkau, salam segulai sejalai. Hari kami di bagiban YFM pagi hari tiga kitai ke Sarito. Hari ke sembilan kitai udah masuk dalam bola sembilan tahun 2026. Mana hari bulan saya tahun debak ya, 9920 26. Okey, jadi tentu ya awak pengerak pagi YFM mungkal semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai ngawa kita semua sari tu lalu bajam keterubah tu. Tentu ya kita dekat begulai ngawa aku Uncle Stone bakal selama megak ya ba awak pengerak pagi YFM kita ke pagi tu sebedau manu engku kuat dia kami dulu engku kuat ngergas ke mata kita nyadi ke jam luar ngerak kita bak pagi hari lalu piam ke dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi tindua malam kita udah ditimang di pelandai kami bawa timang kerbak tawas nyadi nade bukai meh sampai kami ianya tadi ngarap ke malam tadi dia kita boleh kenyap ya ke mana kelimpah harinya megah dikarap ke seleksi ya, lagu-lagu itu sudah ditusun bawa timang kerbak tawasnya tadi boleh megah merindang bala peninga ya ke gawa ship malam ungkup ya ke Sarito hanya semak jam ke pulai nepiak bakia. Okey, jadi sebelum kita ya nyingkang ke muagi bakal selama megah ya ba awak pengerak pagi YFM kita ya ke pagi tu mana kita ya meri terima kasih ya ngegaya petara dulu lah banti udah nampuang sepet kita ba adunya injau tu sari ya ke agi lalu pihak mega dur kita itu tadi minta iri yang minta berkat minta embiang ya ba pengawak ti dekat di pejalai kita semanjai hari itu lagi jadi pagi itu aram kita sama dia jenuan lama belah kita bersampi dalam hati diri di ulu keraban Kristian area gereja Seventh Day Adventist sampai pagi YFM.

Selamat pagi pula pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seventh Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy. Lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu. Lalu kami dekat dengan jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus yang. Amin. Bala pendengar bertemu baru kita lalu pelajar pagi tu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu. Ayat ke-6 yang kemudahannya tu. Seduaya sama lurus di mua Allah Ta'ala ngasih ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala peningah kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ke dulu hari itu. Jadi orang kerekumai seduaya bak ayat tu pagi itu tadi ngenang kenya meh Zekariah seduaya Elizabeth. Tang bakal pagi itu tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku Indu. Bakas kedak orang Indu ia kena bidiak benar menyukai ketujuh. Penusah hati Elizabeth yang majak semajak berubah-lubah umur yang majak tuai. Sigi nade pengadang mimit tau besi tubuh tau ke besi anak tau ke uleh kandung. Tang penusah Elizabeth na uleh didalai ke hari Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita sehari tu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh besi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemerat tanggung pengawak ke nyadi siku inai. Jadi keterubah tiketnya medak bala peningah. Lepas ngintu hari inai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di tu pengawak siku inai ndang pengawak inai ngelindung ngerayung anak ya dari sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura ulah ke kamar nada lurus atur ngau pengawak ke muka suap. Kedua pengawak tau ke tanggungjawab inai tu terik besai ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai kalai ya bisa peluang ngelatih bala anak ya amat pen bakal ke dia tu mayuh benar utai ke nyadi benung nagang selu-ilu ke diri serta sunyi nada orang ngau beranau ajar ngau sungka ya bisa bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miet diajar nelap tau ke alus jaku ngau sinu ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawa penghidup ya betapi ngau penghidup ke bersemekiah. Lalu ketiga utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Arya kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi nyebut Zekariah sedua Elizabeth sama lurus di muah Tuhan. Lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus. Inai John ke nyadi bagi bisik nyikap yang dalam mengerja pengawak tu. Jadi badiak kita mendak bela peningah. Ianya kita ke inai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bila kita ke inai, bila kita ke indu. Ke bisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bela anak kita. Dari sungkak dunia ke ngelingi kita. Di pedak baka mata kasar kita merening. Baka kena ngawak. Tang nanti diteju. Tau benar mak penusah ngopeng rusak ngegebal anak kita kebisi. Jadi kedua tekulah dipelajari kita hari itu. Kita keinai. Bayak ke kita gawak tau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita ulang ngelatih bala anak kita. Bisa sekedak kita kena tunggal. Uka reti nyak tengok pengawaknya nak boleh dikerja kita. Anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu. Ngau atur ke tau nyawup bala anak kita. Betapi ngau penghidup ke cukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan. Nanti kita lihat hati. Anak kita megak lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinuk, siruk kurang. Sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangangi ngasih ke Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke pengelurus. Sidak megak dekat hidup lurus. Tangtik kita jahi ne belum peninggal. Mangah serta nak ngasih kepada Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga kita kuliah ada pelajar kita. Hari pengawal Elizabeth. Ianya Elizabeth inai bakal ke kita megak. Nanti ia boleh nampak perangai John. Ngau cukup mana. Kita megak uliah nampak perangai anak kita. Lebih minta sahup dari Tuhan. Kita boleh ngerja semua ke badas bakal ke disebut tadi. Ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan. Bagi Elizabeth semuanya. Kenyadi Elizabeth boleh nyadi bagi kita.
Nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau jadi inai. Nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta sop dari Tuhan. Ngambil kita tetap nak ngasak ke kita ngapa. Belajar bertuai kia lalu ngasih kadat ya. Dalam semua teknik kerja kita. Bersampai kita bila peningah. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami pagi itu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenama Elizabeth. Kami bersampai minta Tuhan nyawup. Semua balai naik ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedap pelihat hati Tuhan. Engkau sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan. Mesti kurang ada segi perangai. Iri dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke ulih ngubah. Ulih nyawup sedak hidup menyana. Tuhan ajak meh. Nur kami mangai. Tuhan ajak meh nemu penusah. Ngau penanggul kami. Kelebih ke balai inai. Sekali ke sidak inai tunggal atau kukai, sawup sidak dengan kuasa Nuan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu penuh lawan berkat dari Nuan. Dia tu nyentuk ngege pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikenak kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang tidak bujang, bala tidak laki. Umai kaki saya besai, balat lantang hati. Keban kaki saya langgang 30 hari. Umai kaki udah rangkai, kayu lama mati. Kaki saya nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang belah tapi kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai digaga titi. Ulu dulu seluap langannya dudi nyak tengawak ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajah megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Tidak bisa lebih, pakai duri hari.
3: Selka jaku perangsang kesar itu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngau orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, bah ruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Nada yang awak, nak ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memu, lalu yang upah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Nya adat tidak letak taruh ke kita mensial. Segitu sah nyadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambi hati. Anang jampat ringan. Terus ngajak pengawak kita. Lebuan-uan ngemuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambi uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus ngajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesari itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke

0: Penerak Pagi Y 9-12 Nela Tengah Hari Lontak Nali Hari Tada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Kejalan.
2: Statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap mengangkut, tentu ke perengkap mengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Berkenaan ke topik seduai di ku ya. Jadi nama ya suba kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
3: Oh, okay.
2: Alaban maya nya ya ada cun-cun hari merdeka ku ya.
3: 31 hari bulan.
2: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngaikia malu di kangau bala kabannya nama merdeka ku ya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi
3: yeah,
2: ni.
3: Yeah.
2: Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka minta tadi. Jadi alu Rebecca nya apa nama tadi Mel? Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Besri main ngawari Malaysia ke-63 ngak ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM Sri Aman FM Sibu FM Bintulu FM Miri FM ngau Limbang FM dekat ngatur carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta Kenyalang, nyulok mimpi, bintang pegari.
6: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawain.

pagi Maria, selamat pagi ngagai bala indai anduan kita ya pagi tu. Tentu ya temu bala indai anduan dani ne bukan nama kak pernah ngenah utai ya pemakai to kejemput pagi ya kita sebilia kelebih lagi ngai ka apa induan nah dani lagi muar dur du mudah lah utai ba atas meja dia. Terima kasih ya indai anduan laban udah milih YFM jadi ke station nungergas ke mata nuana pagi itu nak ngira sekali kenuan jadi kena frekuensi radio FM bakal dikunci yang terang di dengar-dengar kita bawa frekuensi 101.3 FM lalu api ya mega sekali kena kita meniang ke kami dengan channel Astro 871 enggau aplikasi radio RTM yang dari RTM Klik. Okey, jadi apa ya, ngerap pagi YFM kita ya pagi tu masa berita ya kebisi ayan kelebih lagi dia keluar ke ba Facebook berita RTM Sarawak kemari kala yang ngenang ke penerang ti dia keluar ke Menteri Kerja Raya Malaysia Datuk Seri Alexander Natalegi minta Malaysia Maya untuk bersampi ke semua pengawal kelebih lagi bak SAR ianya tadi Search and Rescue bak penusah biluan engkabang ti berbadi ti mai bala dutu terbaik bak padang biluan long lelang merudi lemai kemari dia mudah ke jadi ia minta semua harapan SAR ia ke benuang ngatur pengawal ngiga ngau pihak mega nyelamat mansa tu tadi diberi pengeriang lengawa pihak mega di lindung petara lebuh maya operasi itu di pencalai ke ia kenyari anak Sarawak nemu berapa guna ya sebiasa dutu terbaik itu ngagai mensia mayuah kelebih lagi sidak ia ke diau bak menua pesisir lalu berkenang ke bak penusah bilun kabang ti mai dutu terbaik ia ke terpas bak long lelang tu kemari ya dia polis Sarawak nang ngesah ke sebuah bilun kabang terpas bak ujung adan airport long lelang lemai kemari lalu penerang ti adi keluar ke Suruhanjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke penusah tu nyadi urung ya pukul 3.32 ngali hari kemari lalu nitiah ke pansiak temu dia 5 ikau di pelabak kebisi dalam bilun kabang ti terempasnya lalu bilun kabang tu naya diimpu sebuah company ti di sewa luar nyedia ke sebis Dato' Terbaik nuju nagai menua pesisir di Sarawak di tau jadi sekedar lokasi sebis dia kengena Dato' Terbaik tau ianya bakabak balai long siwet long lelang di miri tang tajak pihak status semua individu ti di pelabak ke depan biluan tu tadi ya agi bedau ditemu nakak ke lemai kemari lalu Dato' Muhammad Zainal madah ke bak SAR atau ke ngawak ngigak setelah nyelamat sidak tu tadi nang ya benuang di pejalai ke tajak pan bertempuh ngau mayuh macam penguji laban dua penusah berbadi tadi nang ya jauh area megeri lalu operasi nur giga setelah nyelamat kesihatan

Malaysia Mayuh di Diau Bagentu Ruang Pendiaunya hari Jabatan Sukarelawan Malaysia atau Kerela pulis bantuan ba pada ngabilun loan lelang lalu sidak ia ke Benuang Bigas tanya lama tu nang ia udah di asuh ngagai lokasi ngau naka pengelekas dang tajap ya yang nak minta pada Malaysia Mayuh ndak ngaga berita sebubung apa atau kemeri spekulasi duar meri awak ngagai bala ya kebukuasa berjalai ke pansia kelebih lagi kawal ngawa penusah tu bugulai ngau bagian sesetan kepalangan udara Kementerian Pengangkutan. Okey, jadi ya nyak menit tadi cukup terdepan gak hati kita ya kemari ya berkenang ke penusah bilion engkau bangti mai dutu terbaiknya tadi nyawa terlepas dalam penerang yang kebukai megah dia UPS pengangkut Sarawak MOTS dia tahu mantau berita ia ke pemadu baru berkawal menggau penusah biluan kabangti berbadi di long lelang miri lalu UPS tu megah ya dekat terus nyawa balas tidak berkuasa kelebih lagi luar boleh berita ia ke pemadu baru ti udah disah ke jadi menteri ia ke megai tanggung pengamat tu dah terus si Lee Kim Shin minta Malaysia Mayuh nak ngagak sebarang berita sebubu ngapa ngambil ke pansia oleh dipejalai ke engau penglekas. Okey, ini tadi berita kawal-kawal perusah bilang tabang ti jadi bak long lelang di Miri. Okey, jadi dah tahu lagi kami dekat ngelatai ke pesan berat TVC dikirim peringat ngagai email maupun yang mengagai nombor WhatsApp konti YFM Iban tang sebelumnya aram bapun yang dulu kita ingau lagu ti adi bayi James Ruai ke pagi tu semina aku ajak nemu.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Nama hindi?
0: Bakani ka ko ka nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Ka suah ko baca ba radio.
1: Oh, namo ko. Laban ko sa nya bising anjuang.
0: Ba, madah ka ko me.
1: Au, beketo. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake ya kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Bagi selamat datang ke pesan berat di kiro mah peninggal bahwa pengerap pagi YFM kita pagi itu keterubah hanya pesan pemati ke di kiro mah peninggal kita nuju kabang belayan ke diau ba rumah Wat Sedian Sebubu, rumah Spencer Guen Engkabang Rias, rumah Entri Mapa Ria, rumah Garan Mapa Asal, rumah Engguang Drau Ulu, rumah Belaki Sungai Kabang, ke Belayan, ke Diau Barumah Cimi, Umbul Lubu Liduang, serta rumah ya ke sama tokan tadi, sama semakai tokan tadi, Saumah Pekat, ngau rumah John Edward Nanga Drau, bakal di Melak, Babang, tiga buah rumah, ngapia muka nuju balau ke Diau Barumah Sebiah, Sugai Raba, rumah Nicholas Apiat Melayu Ili, sidak kendawang semiadi ke diau ba semuban lunduk serta kebelayan ia kena Allah di harintai ke ritu ti ngelala kiah anak empawi tau ke entua layam segan. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke kiah anak empawi, kiah anak empawi tau ke indaya minggat tau ke entua layam udah nadai kemari 8 hari bulan 9 lalu niang kiah anak empawi, niang kiah anak empawi tau ke indaya minggat tau ke entua layam tu dekau di tu bala mayuah kena malam pagi lah malam hari 4 10 hari bulan 9 balut 9513 lorong 4-2 desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita madah ke kiah anak empawi, kiah anak empawi tau kena minggat tau kentua layam segat udah nadai kemari 8 hari bulan 9 kena hari 2 lalu niang kiah anak empawi, niang kiah anak empawi tau kena tadi kena minggat tau kentua layam tu dekat di itu balam mayuah malam pagila malam hari 4 10 hari bulan 9 balot 9513 lorong 6-2 desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri kapan belayan ya ke ngelala atau ke dipesan minta data yang gesah penusah rabatu lalu nangkan kenya pesan kita ya di kedua pagi itu setiap gak pesan pemati ke dikirum jaga anak peguang tau ke apa ya badu apa ya ngari kita sebilik jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau bak rumah abu senang jelai batang uyak pantau anak kaya ke diau benang kain kapit kebelayan di diau bak semanjai batang uyak nanga tamian kebelayan ke diau di sibu kapit bintelu miri Brunei Darussalam ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala kredi asad anak jaga tau ke tuyang jadi pesan tu madah ke Kennedy Asad anak jaga, Kennedy Asad anak jaga tau ke tuyang udah nadai kemari hari 2 8 hari bulan 9 lalu niang Kennedy Asad anak jaga, niang Kennedy Asad anak jaga tau ke tuyang tu dekat di itu barumah Lisia nanga alat batang oyak sibu malam tu lagi malam hari 3 9 hari bulan 9 kebrau ke di anjuang pagila pagi hari 4 10 hari bulan 9 kita akan nemu silik gib kawal ngawa penusara batu tau bertanya ngagai adawab bernombor 0198160767 nanu baru isi pesan mati ke datai area jaga anak peguang tau ke apa ya badup ke pagi tu ngari kesedah sepilih jadi pesan madah ke pemati anak ya ianya Kennedy Asad anak jaga. Kennedy Asad anak jaga tau ke tuyang udah nadai kemari area 2/8/2009 lalu niang Kennedy Asad anak jaga. Niang Kennedy Asad anak jaga tau ke tuyang tau deka dintau bala mayua baru Malaysia nanga alat batang oyak sibu. Kena malam tu lagi malam area 3/9/2009 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4/10/2009 kita kak nemu si lagi kawal ngau perusahaan batu tau terus bertanya ngegi aduwap nombor kusuang 19816077 lalu nangkan kenyak tau pesan pemati ke dikirum mereka anak rampiang jadi pesan tu nuju kabang belayan ya ke Riau ba semayang semanggang Tanjung Bijat Tajur Semilang ngapai mga kabelayan ya ke Riau ba Bitangur Telur Bulat ngau Teluk Batu bala ke Riau Barirang Semanggang ngau pihak mga bala ke Riau Bandangan Ilau Nangan Siring dua perumah nanga Bekatan nanga Taba Rantau Kuyang Mujuk Julau ngau pihak mga nuju kabang belayan ya kenalah di harintai ke ditu ti ngelala Steven anak nyuah tau ke ucu jayan ok jadi pesan tu tadi madah ke Steven anak nyuah tau ke ucu jayan tau ke anak lio udah nadaya kemari area 2/8/2009 lalu niang Steven anak nyuah tau ke ucu jayan tau ke anak lia tau deka dia senggai balam mayuah malam tau lagi malam hari 3/9/2009 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4/10/2009 ke pendam Roman Catholic Lambir Miri jadi kebelayan ke dipesan tuan datai ngesah Nusa Rabatu ngagai Cingkiong Coffin and Co Funeral Service tu dan Miri lalu kak nemu sila lagi tahu bertanya ngagai bini ni yang tempuh bernombor kusuang 112427 4816 lalu baru pesan pemati ke datai Ari Monica Ana Rampi yang ke apa gitu pesan madah ke laki ya ianya Steven anak nyuah tau kena tadi ucu jayan tau ke anak lia udah nadaya kemari area 2/8/2009 lalu niang Steven anak nyuah tau ke ucu jayan tau ke anak lia tau deka di intau balam mayuah kena malam tau lagi malam area 3/9/2009 sebedau ke di anjuang pagi pagi hari 4/10/2009 ke pendama Roman Catholic Lambir Miri jadi kabelayan ke dipesan di minta sampal datai ngesah Nusa Rabatu ngagai Cingkion Coffin and Coffin Service tu dan Miri ya, sila lagi kita tahu bertanya ngagai menikah narampi yang tempuh bernombor kusuang 112427 4816 lalu nguyang ngagai pesan ya ke Siti tu ianya pesan pemati ke dikirum Diana Gindu anak Sat jadi pesan tu nuju bala kabang belayan ya ke diau ba rumah mawat Beratung Ruban rumah Spencer Biju Ulu Sebetan ngapemga empat buah rumah ia kebukai kebelayan ke diau ba rumah Lipa Tanah Layar Betuang rumah Edward Anding Gesurai Betuang rumah Margaret Anci Bebangai Kanan Mudia rumah Beti Supua Nelson Kroni ke diau ba Bangai Kiba Mudia ngau piak mega bala ia ke diau ba Semanjai Batang Sebelah Batang Sepetan Awi Krian ngau semua kabang belayan ti ngelala Sat anak Andiang tau ke apa jauh pesan tu tadi madah ke Sat anak Andiang tau ke apa jauh udah nadai kena tujuh area bulan 9 tu tadi laluah niang Sat anak Andiang tau dekat di itu Balam Mayuah malam tu lagi, malam hari 3 9 hari bulan 9 ba kang funeral Hariam sebedau ke di Anjuang pagi pagilah pagi hari 4 10 hari bulan 9 ke Pendam Anglika Lambir. Sila lagi kawal dengan pusara batu tahu bertanya ngagai Diana bernombor 019 486 9905, tahu kan ke durian bernombor 019 143 4088, tahu ke ngagai James bernombor 019 874 3324. Nando baru isi pesan ya ke dikirim Diana gindu anak saat ke pagi tu pesan madah kapaya hanya saat anak anding, saat anak anding tahu ke apa jauh udah naik kena 7 hari bulan 9 hanya kena satu tu tadi lalu ni yang saat anak anding, ni yang saat anak anding tu deka dintu Balam Mayuah kena malam atau lagi malam bertiga 9 hari bulan 9 bak kang funeral Hariam sebelah ke di Anjung pagilah pagi hari 4 10 hari bulan 9 ke Pendam Anglika Lambir. Okey, jadi ya kita akan nemu hasil lagi berkawal ngau penusah Rabatu tahu bertanya ngagai Diana bernombor 019 486 9905, Durian bernombor 019 143 4088, tahu ke ngagai James bernombor 019 874 3324. Pesan kita ia kelima pagi tu yang natai ke pesan pemati ke dikirim jenang anak agung lalu pesan tu nuju bala kapal belayan ke dia ba entawau miau engkabau manap bala ia ke dia ba bjayet ketibas ai bangkit bala ia ke dia ba semanjai ai ayat kebiau ngau ia ke naalah dia rintai kerito ti ngelala nyala anak bandau. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke ngaya anak bandau, ngaya anak bandau udah nadai kena hari satu tu tadi 7 hari bulan 9 lalu niang ngaya anak bandau, ngaya anak bandau deka di Senggai Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 3 9 hari bulan 9 ba rumah medanah nanga sepadi sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 4 10 hari bulan 9. Kita kak nemu sili lagi berkawal ngawa penusah Harabatu boleh terus bertanya ngagai jenang anak agung bernombor 011 7261 2377, tau ke ngagai jai anak agung bernombor 019 453 7 5 6 0. Ada baru isi pesan ke dia kirim jenang anak agung ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke indaya ianya ngaya anak bandau, ngaya anak bandau udah nadai kenal satu tu tadi 7 hari bulan 9 lalu niang ngaya anak bandau, niang ngaya anak bandau tu dekat dia Senggai Balam Mayuah malam tu lagi malam hari 3 9 hari bulan 9 bak rumah medana nanga sepadi sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 4 10 hari bulan 9. Kabar belayan ya ke dipesan dipecah datang yang sah penusara batu lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngagai jenang anak agung bak nombor kusuang 11 7261 2327, tahu ke ngagai jai anak agung bak nombor 0194537560. Lalu kita ya berarti ke pesan kita ya ke enam pagi tu. Lalu pesan kita ya ke enam ianya Siti pesan ya ke dia kirum libau anak anggul ngari ke sidaya sebilia lalu pesan tu nuju ke Bablayan ya ke diau ba rumah labang sungai Tulai Bintangur ngemah nangis selawat kenawit pia mega balaya ke diau ba rumah jelembai ulu oya sungai asan madur sungai lagu suang julau pia mega kebelayan ya ke diau di Bintulu Kucing Sibu Miring Gawiak Nala dirintai ke di Tumagang Tinglala Niang Guma Ana Libau tau ke di Kangau Nama Pide tau ke ini. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke Niang Guma Ana Libau, Niang Guma Ana Libau tau ke di Kangau Nama Pide deka diatur ke alai kena malam 18 hari bulan 9 atau ila ianya pengawal nguan ulit lalu ulit deka dia ketas pagi 19 hari bulan 9 jadi kebelayan ia kepesan diminta datai ngulu pengawal tu ke deka diatur ba setapang sila lagi kita tahu bertanya ngagai ami ba nombor kusuang 13568064 tau ke ngagai bian ba nombor kusuang 17404024266 nanu baru pesan ke dikirim libau ana agul ke pagi tu ngari rasmiliak jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang anak ya ianya niang guma anak libau Niang Guma Ana Libau tau ke di Kangau Orang Nama Pindek deka diatur kalai kena malam 18 hari bulan 9 tulap ngawang-ngawang ulit lalu ulit adeka di ketas pagi 19 hari bulan 9 kabar belayan ke dipesan diminta datai sampal nguluk pengawak tulap lalu kena musik lagi tau bertanya ngagai amiak bernumber kusung 13568064 tau ke ngagai bin ba nombor kusung 17404024660 lalu ke siti tu pesan ngetas ulit ke dikirim Nomi anak Charles Jimbau jadi pesan tu nuju kebelayan ya ke dia ba Pasir Mas Engkalat Awap Penasuk Batu Burak Rantau Panjai ya Tutus Banyu Rasau Mukah Kebelayan Kediau di Seratu Aruban Latap Kapit Niah Bawah Celum Uyok Selangau Durian Kenawit Rantau Belak Ngau Semua Kabang Belayan Ia Kenalah di Harintai Kedito Jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke Niang Matias Mak Angkung Anak Kennedy Niang Matias Mak Angkung Anak Kennedy deka diatur kena hari 6 atau ila 12 hari bulan 9 jam 9 lemai ngena cara sembiang kapal belayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah setiwa tinggi batu burak batang igan sibu lalu sila lagi tahu bertanya ngagai nomi anak Charles Jimbau bat nombor kusung 14877 6930 tau ke ngagai ke rumah setiwa tinggi bernumber kusuang 11162234441 nandu baru pesan ngetah sulit kedatai Arya Nomi anak Charles Jimbau ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke Niang Matias Mak Angkuang anak Kennedy Niang Matias Mak Angkuang anak Kennedy dekat dia tu berkenari 6 tu ialah 12 hari bulan 9 jam 9 lemai lalu bala kabar belayan ke dipesan diminta datai ngulu pengamah tu ngegai rumah steward tinggi batu burak batang igan sibu jadi sekali lagi kita tahu bertanya ngegai nomi anak Charles Jimbau bernumber kusuang 14877 6930 tau ke ngegai tu rumah steward tinggi bernumber kusuang 11162234441 lalu ke situ tu setiapga pesan ngetas ulit ke dikirim Ebi Mina jadi pesan tu nuju kabang belayan ya ke diau di Sibu Kenawit Ruban pemga bala ke diau di Bintulu Miri Suai Nia Bakuang Tinjar Lapuak ngepemga ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang Joshua Laili tau kenyak tadi apa ya sili jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetah sulit ngagai niang Joshua Laili niang Joshua Laili tau ke apa ya sili dekat dia tu kena 11 hari bulan 9 atau ila ianya malam hari 5 pengawak nguan ulit, lalu ulit dekat diketas pagi hari 6 ianya 12 hari bulan 9 temu pengawak ngetas ulit dekat ditangkan kengau pengawak muain terbalu, lalu kabar belayan ia ke dipesan dia minta datai ngagai rumah James ulit ba sungai sebatang buah atas tinjar beram. Kesih lagi kita tahu bertanya ngagai Ebi Mina bernombor kusuang 14 8946 782, Shelly bernombor kusuang 10 8206 016, tahu ke ngagai Yin bernombor kusuang 19 705 2580. Nah, baru isi pesan ngetas ulit ke dikirim Ebi Mina ke pagi tu, pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang apa ya, ianya tadi niang Joshua Laili, niang Joshua Laili tau ke apa sili deka diatur kalai kena malam hari 5 11 hari bulan 9 pengawang nguan ulit, lalu ulit adeka diketas pagi hari 6 12 hari bulan 9 tembuk pengawal ngetas sulit dekat ditangkan dengan pengawal muai antabalu, lalu kabar belayan ke dipesan dipindah datai ke rumah James Udit sungai sebatang buah atas tinjar beram. Sekali lagi tahu bertanya ngagai Ebi Mina bandung berkusuang 14 8946 782, Shelly bandung berkusuang 10 8206 016, tahu ke ngagai Yin bernombor 0197052580. Lalu pesan ia ke 9 pagi tu, pesan yang ngetas ulit ke dikirim tuan rumah kanal anak temaga, jadi pesan tu nuju bala ia ke diau ba Madur Ulu Madur Ili sungai Jantiang Tulai Bakuang Sebungan Bintulu Selidap Muara Bunop sungai Lemaiwang kebelayan ke diau ba Batu Lima Jalai KJD Madur Batu Lapan Kelintuang Sungai Kelupu Merajawang Sekijang Gau Pia Mega kabar pelayan ia kena Allah di rintai ke ditu magang. Jadi pesan madah ke pengawal tas ulit ke niang ekster rumah temaga anak lum, niang ekster rumah temaga anak lum tau ke apa kena deka diatur kalai kena lemai hari 6 jula 12 hari bulan 9 pengawal nguan ulit, lalu ulit ada kau diketas pagi hari Minggu 19-13 hari bulan 9. Jadi kabar belayan kedipesan kita datang ngulu pengawal tu nagai rumah kanal sungai Kawi Bintangur. Sili lagi tak bertanya nagai tuan rumah kanal nak temaga tempu bak nombor 012 8956 7 97. Nah, baru isi pesan ngetas ulit ke dikirim tuan rumah kana anak temaga ke pagi tu, pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang apa ya antara niang ex tuan rumah temaga anak lum tau ke apa kana deka diatur kalai kena malam hari 6 tu lah 12 hari bulan 9 pengawal nguan ulit, lalu ulit deka diketas pagi hari Minggu 13 hari bulan 9 kabar bayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah kana sungai Kawi Bintangur, lalu kan mesti lagi tak tanya ngagai tuan rumah kana anak temaga tempu ba nombor kusuang 12 8956 7 97. Lalu pesan ia ke penudi sempat dikenatai ke kami bahawa penggerak pagi YFM kita ya, pagi hari ya, 3 kita ke sari tu hanya pesan ngetas ulit ke dikirim meni anak lapik atau ke Inai Sugi ngau Anthony anak lapik ya, yang dipesan tu nuju balaya ke dia bas menjai batang air sejuk sebawah semanjai air pandan sebawah pemegak kebelayan ke dia bas menjai air batang ikan semanjai air batang uya sibu pemegak bala ke dia berjalai sebawah Bintulu kapit ngau ia kenalah dia rintai kerita ti ngelala niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapia anak matiah tau ke ini Sugi. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang jelawai anak baguang, niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapia anak matiah tau ke ini Sugi dekat diatur kena hari 6 tu ialah 12 hari bulan 9 bafusiu batu nam jalai nyabau Bintulu. Kita akan mengusir lagi kawal ngawal pengawal tau. Tau bertanya ngagaya nombor 012-809-9491. Tau ke ngagaya nombor 013-826-2897. Nandu baru isi pesan ke dikirim meni anak lapik atau kena sugi ngau Anthony anak lapik ke pagi tau hari rumah minggu sungai serjuak pandan nyadi ya pesan tadi madah ke pengawal getah sulit ke niang indah ya seduai yang tadi niang jelawai anak baguang niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapi anak mati ya tau ke ini sugi dekat diatur kena hari 6 tau ila 12 hari bulan 9 ba fusiu batu 6 jalai nyabau bintulu pengawal tau dekat diatur jam 9 lemai lalu kan musli lagi tau bertanya ngagai nombor 012-809-9491 tau ngagai nombor 013-826-2897 jadi nyaraka kami ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM ungkup ke pagi tau
0: isi oh isi
1: nama indi
0: bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne
1: pesan namanya
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Au, oh, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake ya kak?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu, kelebih lagi, ngau sapa tua berkaban tak kebekali yang nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkau dah pastu jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya banyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkau serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakato, bakal ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor.
4: Aman. Aku nyau nyemerta aku bau utai tapi satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jekok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Nanti kaban nuannya mana? Mana mah buah ya? Tanti kaban nuanya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jako. Jahit mah buah. Ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tu. Bisi bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begulai ngorang. Tan sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau yang madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tan aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedaja laku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita iti ngelala Tuhan. Aku bisik lekajaku ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik pengidu. Sampah merik penyakit, penyakit ngerusak ke pengidu. Reti jaku aku ditu, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Nanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Sri Mainguari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Pagi Rewind. Untuk misi hari peningat kita sikut tuan-tuan ia ke misi mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
2: Ya bukan positif kena minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara nggak suah ti celap deh.
1: Udahnya waktu dia puas hati nih.
2: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
1: Ana.
3: Ana nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Selamat pagi, Dato' Kami nak buat ke Berita Pagi hari 3, 9 hari bulan 9, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pilon dan Kabang labuh terempas. Mai empat ikut staf KKM. Operasi SAR, Raban Langit JBPM dianjung ngesah palan penusah pagi tu. Isu Nunu, batang kebuah penusah tu nyadi patut dipansiak gal silia. Nyematang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami dabur ke isi berita. Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM netap keempat ikut Raban Pengerai sama ngau nepan Bilon dan Kabang servis lutur terbaik. Ti direport ke labuh terempas Semak Padang Bilun Stolpot Long Lelang lemai kemari. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad badah ke si Datuk ianya sikuk pemesai perubat, sikuk penolong pegawai perubat ngau dua ikut nurse, ia ti benung berjalai ke pengawal rasmi. Bilun tu bekejang hari miri serta dipejalai ke sikuk pilot. Waris ngau diri sebiak sidak ke bekaul tu udah ditelipun nur beri sukung ia kepatut. KKM dekat bekerja sama ngau upis berkuasa pegelikun, Raban Penyelamat ngau agensi penerbai bilun ke bekaul nur ngulih ke penerang kebetul serta pemaduk baru. Berbang ngaunya Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah badah ke operasi ngigak ngau nyelamat bangsa Napik Penanggul. Brindik Ari Palat Penusah tu jauh di Menua Ulu. Bilun dan Kabang megak nak boleh terbai Brindik Ari Benua kagi balat bersebun serta nadai boleh pemendar terbai Ari Sida Berkuasa Penerbai Bilun Awam Malaysia. Operasi Bapalan Penusah tu berpanggai bak bantu peranak menuanya, Raban Rela serta polis bantu bak pandang Bilun Long Lelang. Bilun dan Kabang ke diimpu sebuah company luarnya. Disewa undur berjalai ke servis dutur terbaik ngagai sekedak kanan Menua Ulu di Sarawak. Ianya balai Long Siut ngal Long Lelang. Ngena perkara kesama Bilun Upis Bomba ngal Penyelamat Malaysia JBPM semina oleh terbaik pagi tu. Director JBPM Sarawak Jamri Masran madah ke Bilun Bomba ndak oleh terbaik kemari ke Tegal hari nyau majak petang. Ia netap ke perkara tu lebuh di telefon RTM. Kepala Balai Bomba Ngau Penyelamat Merudik, Jasben Janus madah ke Bilun dan Kabang JBPM kemai dua Raban Bomba Ari Bomba Ngau Penyelamat Merudik serta dua pemesai pemansiak penusah angus Ari JBPM Zon Miri. Ngesah palan penusah tu tinggal ambil masa lebih 10 jam ti ngenah jalai darat. Berbangaunya Upis Menteri Pengangkut Sarawak dekat majak bertanya ngau sida berkuasa TBC Kaul nur gulih ke penerang ke pemaduk baru ti udah ditetap ke pengamat. Ketegalnya, Menteri Ya Dato' Sri Lee Kin Shin minta Mensia Mayuh ngambil indak ngagak sebarang tanggap tang beri awak ngagai sida berkuasa berjalai ke operasi serta pansir. Nitih ke penerang di Facebook, ia bersampi ke operasinya di berjalai ke ngau lancar. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus Ari YFM. Isu Nunu di Indonesia patut dipansir ngau silia. Yang kau menentu ke kebuah penusah ngus tau nyadi sebedau ngeletak atur ngakai sidak ke bekaul. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke enti semak bisik company Malaysia tip operasi di Indonesia ditemu ngerja penyalah Nunu. Sidak berkuasa menuanya oleh berjalai ke atur undang-undang. Ia nyemetak madah ke Malaysia dah dekat masuk campur tau ke ngelindung sebarang company. Enti semak pansik ngayan ke sidak patut bertanggungjawab ngau pengawal Nunu tau ke ngelanggar undang-undang bukai bak menua sepia. Enti pansik ngayan ke sidak patut bertanggungjawab ngau pengawal Nunu tau ke ngelanggar undang-undang bukai bak menua sepia. Tanya sekali ke 17 sita baru Kaunsel Negeri Dun Sarawak dekat dikenak bak pengawal berpilih negeri PRN tidikat datai berdaulih diputus ke. Kaban Komiti Pengawal Berpilih SPR Dr. Muhammad Faizal Syam Abdul Haziz madah ke memutusnya berpanggai bak dua perkara ianya timpuh tembok ungkup pengawal mansiak baru pengawal ngagak garis sitak pengawal berpilih ia kebisik kawal gawari bulan Dun Sarawak dipadam ke. Dua begah perkara tu gujung ke SPR dan boleh merik penetap pasal perkaranya. Kena 1 hari bulan 9 tu tadi, SPR berengkah mandang ke notis perambu nambah ke sitak baru serta nukar nama sitak pengawal berpilih di Sarawak. Notisnya dipandang kenyentuk 30 hari bulan 9 bak sekedar upis pilih menua di Serata Sarawak
dikena meri awak ngagai bensih mayuh ngenatai ke bantah ngagai prabunya. Bandar Raya Miri ditarget ngulih ke Kelala nyadi bandar kreatif hari gerempuang pelajar saintifik ngau budaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO bab bidang literature. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengiktirafannya disadang ulih dikemujur dalam tempoh kira setahun. Tu berpanggai bab pengelancar pengawak nyedia ke dokumen nganjung nama calon serta penyelarasan buat peringkat perintah besar. Sarawak sebedau tu boleh pengiktirafan ungkup kompleks Guania jadi palan pesaka dunia UNESCO ngau Kuching jadi bandar kreatif gastronomi UNESCO. Sarawak begak nerus ke pengawak boleh ke pengiktirafan UNESCO ungkup Geopark Kuching. UPS RTM Sarawak tiba-tuai ke Direktur ya Wan Wizana Hashim bisa demuai meribasa ngagai Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pendemuai itu ndur muka peluang negap ke kawal dua bengkah UPS itu kelimpah hari jadi pelasar alai bersilih buah penemu serta mansiat kerjasama kelebih lagi berjalai ke program begulai sama. Kawal itu dikarap majak rapid setipak ngau tangkup pengawak RTM. Ia kenyadi antara palan ke pemandu berguna kena ngenatai ke penerang gau pemansang benua ngagai mensia mayua. Program Outreach Community Bertanam Betupi AgriCorp berguna nyari pelasar kena ngasil ke mayu hagi urang dagang bertanam betupi buat rakyat menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Adun Telangusan Datuk Dennis Ngau madah ke penemu gau pengelandik ke diulihnya patut disalin nyari pengawak. Dikena mansut ke penatai pemisi ruang bilik serta merik penguntung ngagai penghidup. Pemansang infrastruktur gau peringkat guna rakyat di majak manah megak buka peluang ngagai komuniti mansiat peluang ekonomi baru. Antara ia kandang rumah panjai di Telang Usan yang tiulih dikemansang jadi produk homestay gau gaya berdua pesisir kenyelai tiulih narit penatai bala temuai. Kena hujung ke berita pagi itu tuk batang berita baru. Pilu Nengkabang Labuh Terempas Mai Empariku Staff KKM. Operasi SAR Raban Langit JPPM dianjung ngesah palan penusah pagi tu. Isu nulu batang kebuah penusah tu nyadi patut dipansi agal silia. Itu nak kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain, saudari Salin Nailin Naswil. Ari boleh berita RTM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, deka bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke pereng tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke pereng tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Andai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
6: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah diderima tindak nitih ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerundiang, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhatikan.

0: ilih ke penusah lebadi pacar alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincil, tau ke ngerja pengawak dulih melimpang perundian. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brake ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus ngerit katur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: Y seberai.
2: WAI
1: YFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAI.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Berserimai ngawari Malaysia ke-63 ngak ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta Kenyalang, nyulok mimpi, bintang pegari.